0: 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Nama perkara kepatut digagak di nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Bintang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasuh skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digunakan.

0: hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang. Tips maya dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Lagu-lagu jalan.

0: dengar ke Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: 8:12 minit pagi.
2: Mendiang ke awak Pengerak Pagi YFM ba pagi hari 3 hari keterubah kita ba bulan 7 neca.
1: Ya, dah sampai bulan 7 ah tu kita ecanya.
2: Ya, second semester.
1: Second semester cak.
2: Ya ya ya.
1: Di sekolah bekerja mea orang ngira ya nah.
2: Ama lalu berkenang ke ba sejarah ya kumsi nyadi ba hari keterubah kita ya dalam bulan 7 tu cak.
1: Bu semangat ni deh pagi tu. Benda sejarah.
2: Aku tu nyebut pas kau yang sejarah kan nama cak.
1: Okey okey okey.
2: Lepas sejarah pagi tu asai ku mayuh bala kita itu tadi pan sudah mesti meda dua itu sejarah nyadi pagi tu.
1: Okay.
2: FIFA cak FIFA.
1: Oh, FIFA. Ya terkena kode.
2: Ah, pagi tu tu sih kita buka mesti main bol dah cak. Lepas ni lagi ya berita yang ke pemadu baru mama dah ditemu kita pagi tu. Akalah ya berkenan ke mes yang ke diatur pagi tu tadi squad no way cak. Mujur ngalah ke Ivory Coast 2-1 kalai minit ke 39 dulu sudah ada leading buffer Safca kalai dari Rusau dah masuk ke gol Norway ke terubah tajap ya minit ke 74 Ivory Coast uliah equalize atau ke menyamakan kedudukan tang tajap ya Haaland gak jadi hero cak ngana ke Haaland ke wow tau gak nyawa nyekor bah minit ke 86 lalu ngujuang ke Norway tadi nyingkang agai Group of 16.
1: Ya. Round of 16 ujung minggu tu berengkah cak setelah 2 hari minggu tu first match buat round 16 ya.
2: Ya ya ya ya. Lalu pagi tu tadi cak kira dalam pukul 5 kena atau peminat France tu cak gagal cak. City tu ya tim ya ke tahun depan kita ya menang ngonya main menang selesa 3-0 Sweden ngalah ke alah lawan France lalu ada orang buka Mape skuar duit cak. Oh, sikit nama Mape. Ada nama buka itu sebenarnya.
1: Ya.
2: Mape Messi. Mape Messi skuar. Ado lu berdawa.
1: Tenggelam gak ado lawan dua hari ini ya?
2: Oh, nyanyi maka kena di ngari tak ado. Kasih sama ado.
1: Oh, jadi utai kejadi mengapa World Cup tahun tu cak pengari dari Asia semua dah nandai megang cak.
2: Dan ya,
1: semua
2: ya,
1: dah
2: ya.
1: Keluar megang.
2: Semua dah keluar. Sebenarnya mesti ya cak tanya tu nanti Asia main ke celup-celup Asia.
1: Ya.
2: Australia.
1: Oceania.
2: Oceania. Ya. Tanya tanya wakil dari AFC cak.
1: Wakil dari konfederasi. Ya,
2: konfederasi. AFC. Tanya wakil dari Asia.
1: Kahai.
2: Kira kan kena kau kahai Asia. Kata nak awak ke kapan dah nyampe mencadai ke cak.
1: Tahu tak mencadai ke?
2: Mencadai ke ngicak kemain nama AFC minta ya apa ya ukasi
1: ya dah ngemah tinggal
2: lepas nanya meh Jepun cak saya meh kemarin kakai tengok hati aku kan nampar Jepun
1: ya ya bola itu segala aku
2: amat lalu udah tu lagi pukul 9 tu lagi cak Meksiko bersatu dengan Ecuador
1: ya
2: kira orang ke Jakob Portugis sama Jakob Portugis meh.
1: Oh.
2: Hanya mai sudah tu nemu Jakob pangan diri.
1: Terlebih ya tentu bapa Meksiko ya ke jadi namanya atau rumah ni ya. Mengatur FIFA World Cup 2026 tu.
2: Iya. Lalu tengah malam tu lagi ada nengah cak tu kamu pun tahu dah lagi cak. England temu Kongo gagal lah ni ya saya ku. Chances ya chances yang besar.
1: Ya, tapi bola itu segala.
2: Betul aja. Betul betul bola tetap ya segala. Bola
1: tetap segala.
2: Sifat di bola segi dah lama kaki terlihat. Pancit darah.
1: Bedau temu. Kini ku gaya England ngau namanya nama siapa siapa
2: Kongo
1: Republic of Congo dini hari itu lagi
2: iya iya okay, baru catat Kongo jadi nak kira tu grup yang ke udah mujur ba round of 16 Canada Morocco Paraguay France ngau pihak mega Brazil pan udah layak ngau Norway naka ya ke dia tone cak.
1: Ya sida ke udah tap tangannya.
2: Tap tangan dan masuk ke route group round of 16.
1: Ya.
2: Okay. Jadi cerita kita ke pagi tu cak. Kan nama cerita tu cerita tu minggunya kemarin. Tentang ketegal ke tactical issue. Oh, tactical loka.
1: Kalau dia ubah game sudah do baik dia cak.
2: Nah, bakal kita main bola jadi
1: cak. Okay.
2: Si salah pecaturan dia posting tuanya nak pedak tua di tahu tentang orang luar udah mesti komen mereka nggak jadi nggak jangan ya jadi tua tadi kalau kemarin tadi repeat order
1: repeat order
2: nanti baru kesenang ke bak petua ya ke kala di padah kalau kita lebok kita nggak orang bermain ngira tadi main blawa main bol basketball main gusti pun bisa petua cak
1: ya jadi komen ba Facebook kami pagi tu
2: udah dari post kami doa baru lalu petua ya kedinga kami tu ya ke nyamai ke sekalat dinga kita ukai petua ya kena kalat dinga kita dari mulut ke mulut cak nanti pada cak nama petua kalat temu cak sebelum dengan orang belum masukkan sebab kalat pada orang
1: petua petua maya berlomba aku lain tu masuk dengan orang berlomba so macam nak main tu atlet juga tak main bola sih
2: main bola sih asyik petua aja
1: petua ya sebab cikgu namanya cikgu coach kami
2: punya tadi coach
1: madah ke sebedau main bola sebelum nurun ke padang sebelum matchnya mesti ke makan roti canai tu cak
2: nama kubar eh
1: nak nemu mesti ke makan roti canai siti siko
2: Kos kita cikgu bala aku kai.
1: Kai. Cikgu bernafas.
2: Oh cikgu bernafas. Yang kanya pada mesti ke makan ti canai cikgu lawan yang kan jadi yang semuka kena roti canai ke kau.
1: Canai. Ya, canainya di order hari aneh sebenarnya.
2: Oh, mesti ke makan dulu sebelum main eh.
1: Ya.
2: Ohnya petua ya. Kalau mik serat besi iron mayuh dalam tubuh.
1: Kamai kan ke perut puang sama angin.
2: Aman.
1: Nah kita tanda dah angin dah.
2: Sebab punya aku mesti kalau dengan petua tu sebab tu punya aku ke lagi biar lagi cak. Lagi kira fit lagi tubuh cak. Aku kalau ngorang juga katan cak.
1: Apa guna?
2: Adanya apa nak juga katanya secara paksa rela.
1: Adanya
2: petua orang. Ya. Jadi orang mana petua nanti dengan orang belawak dia jawahnya giga kain tancang ke bapung guang kurang.
1: Oh. Awak ke?
2: Awak kena sumpir lah caw.
1: Oh, sumpir lah.
2: Ni lah.
1: Nanya, ngasih nak?
2: Hah?
1: Ngasih nak? Si uji dia nak?
2: Aku ni ni, cak baru nanya asti buka, aku lupa dok dia nyagi, Pak.
1: Oh, nanti kita mesti bertuah bukannya. Tahu komen di Facebook pagi tu lagi macam ya.
2: Okey, dan sebelumnya, lagi terus sama kita ya. Berbeda pagi hari tiga pagi tu, hari kita bahas dalam bulan tujuh, cak.
1: Ya, lagu hari Kenny Hughes, Lenyau Siku Seribu Ganti.
2: Terus, meniang kedua pagi.

0: mah gemuruhnya.
1: Eh, sarinya ini habis beli gelang. Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
2: Bukan yang bisa duit.
1: Eh, nak mana? Ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami
3: hey,
1: YFM.
3: Hei, nama tak ada dulu tu. Eh, nama tu akaun Facebook Stephanie. Haji asai, aku hack dulu ah. Nama tak tulen. Ha. Tahun tu aku ngasai ke kabar anak baru. Sen.
4: Tuan, nama apa ngawak dek? Apu, anak hack Facebook orang dek setuan-tuan.
3: Bah, ketika nak hack dek, berat dek. Ya, aku ngasau telah lengah, nak dek lockout. Tau, memangnya kita maju ah ya.
4: Tunggu ya, lagi ngedik dah lockout. Ya, sama, seduai kena lagi.
5: Kita kebisi akaun Facebooknya, anak-anak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu, hari kami, Bawa FM.
6: World Cup 2026. Hari 4, 2 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Live Bar Sukan Plus. England bertemu dengan Kongo. Pukul 12.30 malam. Siti lagi main Belgium bersatu dengan Senegal. Pukul 4 dini hari. Live Bar TV OK. Main langkan Kenyak USA melawan Bosnia and Herzegovina. Live Bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Arimai TV ngau RTM Klik. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendabak RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World.

0: Lagu Aristelli Dara Baju Burang. Ujung kejam kita pagi tu 31 minit lepas pukul 8 pagi.
1: Tu benar cerita petua cak.
0: Petua.
1: Belum kang orang bermain.
0: Berpikir, meh sekolah subahnya cak.
1: Berpikir. Nana mama, ya okay, artinya fizikal jah, ya ke pikir mental pan di kira petua itu cak. Jadi semua pagi enggak ya, Mister jadi kejuan ke pagi itu. Siti penanggul lebuah kita itu tadi ngaruh pikirnya orang ya ke suah kena sumpit lacau ya memang mentang ani rawalabo ya bisi Siti petua kena nyeliah ya jadi petua ya lain dari gua cak. Gua tadi balut gua kaya nak punggungnya atau lain sebelum masuk ba starting line atau ke garisan permulaan ya atau kan tadi sebelum agak ba stadium eh anang makai kelalu kenyang atau ke ngirup kelalu mayu ai ya udahnya tadi bisa pucau gak patut dibaca sebelum orang nyetat kalau tak bunyi kesenapan nukte Belanda aja
0: pula
1: jadi kira ambil selabar rumput hanya sebut pucau hak kuhul hak pun payah kun ya udahnya sepuang gaya daun lalu selit ke batancut kanan buat ke baruah rusuk berhenti 100% nuan nak lelak lalu nak mudah kena sumpir lacau
0: tu mesti ucuk lalu mamang ucuk manang tu cak. Ingat ya, okay, mesti manang.
1: Ingat tu cak kuka main anak ke berlomba atau berlapan tu lah aku langsung menyebut tu hak kuhul hak fun fayakun. Ingat tanya lu engkah ke bapak punggung sepia kanan.
0: Nyap tua ya.
1: Nyap tua ya.
0: Jenis tulang tu madah ke cak tua nak sumpir lacau mesti dah izubak selit ke daun rumput. Batancut kau ya. Namanya belumbak menya tadi Belanda.
1: Bisa masih pucau nadai.
0: Nadai pucau tau. Selit ke rumput ya.
1: Selit ke rumput ya.
0: Ya.
1: Nadai keterina nomor rumput-rumputnya nadai.
0: Nadai. Saya rumput ya.
1: Oh, anak jatuh mau dia semua diselit ke rumput semalau ya.
0: Kami terlihat nah.
1: Tak sebut kawal ngap tuanya aku ingat ya tahun 2000 cak tahun 2000 aku nak enggak orang tak kumda baki aku ya teringat ke Siti petua calaban mainnya cun main bol suku quarter final kaminya sekolah kami ini betuang cak ngelaban go SMK Kabuang banyak orang labor Kabuang cak. Jadi kita nemu Kabuang tuh menjertinya tadi ambil awat aja. Jadi ya teringat ke Siti petua yang mudah ke orang tadi lemik laban minyak babi sanggup cak. Ya escape class tuh mulai lemai sih main bol agak pasar dulu makai mirinya minyaknya delot ke betubah cak.
0: Betua
1: ya cak. Ngeluatnya warna orang nyalu lemik tulang tit sepiak gue ya. Sekali main pada aku ya tetap kebu. Nadanya aku udah lemik. Ya terbaik padang kerja aku.
0: Okey, aman mozaik trading peninggal kita tu madah ya. Petua ya ianya anang makai utai ke bisa sebedau berpikir Belanda aku ya. Ngai ke dia perut. Logik lah nak.
1: Ya logik. Indah kita kedua ada duga makai tak lebih bisa apa pun dia perut.
0: Ya.
1: Anak ya, nanti kita ke segi kenyo belawaknya.
0: Ya, nanti menung berpikir Belanda dahnya perut temu pedih. Bisa lah banyak.
1: Nyam. Atau sesilai kumit pagi tu cak. Ingat ke meyagi mit sewa diberi aki utai membuah maya kak ngorong belomba antang dipesan ni yang maminya kia. Ingat ana maliak ke belakang maya Belanda. Ana sesekali maliak ke belakang. Ya. Leban ti maliak ke belakang kita tak kena geliah orang. Sekali maya ya ninga nyawa indahnya nyebut ngetu silang ngetu ya lalu malek ke belakang ninga ngasuh ngetu nadek kunggau min nadek boleh numbur ya mainnya tak main ke petua jatuh kayak petua kita menua aja orang putih apa kalah di mana orang putih belum mbak malek ke belakang ya tidak selimping nadek semua malek semua megang deh lepas Siti momentum nanti main di Belanda di malek ke belakang Siti di putuang angin di nadah nacuan.
0: Ui.
1: Itu ori fizik tu cak.
0: Oh, ori fizik. Betul lah nak.
1: Putuang angin di nadah colabah pala dia udah melok angin angin te patut diputuang diwang kita ya cak. No kita ngeliat tadi nyau beban ya momentum nyau kurang ke ya. Nyak ya kamat ya.
0: Iya. Nyari segi hukum fizik ya lah.
1: Hukum fizik. Hanya kemudian udah Usain Bolt Belanda kalah udah Usain Bolt melakukan. Nadah yang mana? Karena teh finish tanya malah aku belakang awal gigi jauh renyin.
0: Bisik orang melandak belakang reverse ya.
1: Ah, siapa aja?
0: Ya, suka nikah tadika.
1: Ya ni bok kira ni. Ame mana buku boleh tadi boleh pergi.
0: Okey, dah tu baca komen kita ke buka Peninga.
1: Terus apa sih Facebook kami WiFi Bangka pagi tu.
0: Lagu hari Lai Peninga Michelle Matthew Nanggam Siti Danji.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Udah nganyung kepulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kenal lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangan tersalah nada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk mereka?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi yang depan. Tepen kok, ini untuk pintu malannya.
0: Bah, yuk. Lama digenung. Haram, lupuk tu.
1: Ada eh. Terperundi yang kedini kau minta sponsor deh.

0: segulai sejalai.
1: Anda kena tali keledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadilan penusah berbadi berjalan alun ke tahun nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta, tali keledar termegak uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lebau ngebat ke tali keledar tajam penyawang pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali keledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Asap Lia.
1: Pagi dah merenang kita apa awal dua pagi sama pagi enggak Richa Uno pagi tu cak atau ngenang ke cerita ya ba petua ke atau kenyata tadi tai ke debura lubuh maya belum ba ya kalau tinggal orang Belanda ti orang Belanda nya laju pedih katapat mesti yang kena pengaruh batu layang ya
0: batu layang kalau kuninga tu subah cak
1: amai cak
0: kapan ku bisi yang muan batu layang.
1: Oh biar. Ah. Amal laju cak kabarnya?
0: Nak yang tu laju cak. Nya guna lemu ngasih nak batu layang hanya.
1: Nya ke tujuh batu layang hanya aku bukai cak.
0: Kamai.
1: Bukai ungkau belum bak cak.
0: Ya.
1: Tang kabarnya tumu bini nak.
0: Tumu abis pun lima lu terus bini cak.
1: Hanya kenya batu layang cak. Tujuh kia. Entah sebut pasal batu no Belanda tu cak. Aku kalau suba mete percaya orang Belanda. Di kalau tinggal putar Belanda, nanti di kalau jual bawa genggam batu celum.
0: Ada aku kalau tinggal baru ya aku tinggal tu.
1: Aku suba mesti orang Belanda kerja batu celum cak. Nya aku suba maya orang sekolah rendah pemilihan nama tenggenggam batu celumnya cak. Ram pertama lepas. So laju kena mah lah banyak kategori kami sama obesity dia. Jadi aku mandul laju sudah. Ran kedua dini aku tu muncet mamat. Entah sebab mah sebab mama si jalan sebelah Belanda pedak dulu giga ni batu celum ke mesti perjalanannya. Nanti benda batu celumnya lu ambilnya ke enggak main Belanda.
0: Oh.
1: Entar segi
0: batu celum keninya nah.
1: Batunya celum.
0: Oh, saya celum dah.
1: Saya celum ya. Namun kalau benda batu kerangan ke celum aja cak.
0: Oh.
1: Coba so, nak ke agi orang ngadu jalai ke keliak deh. Batu kerangannya selalu dambar roti si jalai cak. Kayak buka batu kori deh tau. Hanya ke sebuah kumpul suara kumpul giga ke celumnya. Kenu ketau ngasol aja.
0: Oh.
1: Oh, nya suba ti kunumu suba. Tengok aku kan ngirim ge wasan nya baik maya kagi belum bak suba cak.
0: Ngali ke ya namanya dulu belum mana.
1: Dulu mangengam batu celum.
0: Okey, Henry Jawan peninggal kita tu cak. Hari Miri, petua Brisbane yang ayah ai suba enti engau ramai buol ke ya. Sebenarnya tama padang, pegai dulu tanah lalu sampai. Lembut tanah kering aku. Biar aku lekas sampai ya tadi.
1: Lembut tanah kering aku.
0: Ya.
1: Udah nyampe buol.
0: Udah nyampe buol.
1: Usia muda skor kena dai.
0: Dai.
1: Oh, semua mereka kering main buol ya.
0: Kering main buol.
1: Oh, tentu itu sebab ya defend ya.
0: Gaman.
1: Defender jarang skor ya. Ya aku mesti bandai ke temu kau. Ada pernah keluar. Okey, jadi ya peningga ya ke bukai mega ke bisi. Nganjuang tu hari dana Oliver asuah aki makai buruang lelayang tu kai batu tu cak buruang sumpah cak buruang lelayang
0: laju lah waktu laju ke buruang lelayang
1: kami ketegar ke buruang lelayang kena kau entah aku muda China cak di muda tidak yang orang belum bakal tu pun nyau nikit prestasi menurut China cak apa tidak ketegal ke tidak
0: makai tu
1: sup sarang lelayang itu pembangunan sains sukan saja tahu tuang uji makai sup sarang layang cak ni cak kita terlaju buka China kelebih lagi banyak merai.
0: Okey, sekudah lagi cak. Sudah demen begitu hari maruf baru keliling. Ya padah kami ya school suba petua kedikena kami sekaban maya pekit membul ianya ngerasuak ke cawat tendernya sekali ya. Sekali ya kena anak-anak kena ya ngerasuak ke betul ya.
1: Ya mungkin ke kemuanya break belakang.
0: Kemuak belakang.
1: Belakang kemua.
0: Belakang kemua.
1: Nama relevan ke cak.
0: Ya, kebuah kenyak kena ku ya. Ngambil ke kita yang nak kena kacau pengaruh orang. Kira namanya dinding bulu.
1: Dinding bulu punya betul-betul. Amat ke calabah nah, dalam nak ku madah ke lawan ujung tahun 90-an kita itu lagi kelalu kuat maya bermain bol suah kangau kemenang cak atau ke suah minta tolong menang bisik cita siti dengan aku itu DJ kuat sebab mesti aku cak sidak ya main tahun berapa ke dalam 90 lebih akhirnya ambil tahun dia cak ketegal ke petua dia beri menang anang dulu nyingkang pegang padang nanti orang sepainya nyingkang baru nyingkang kita ala bulu. Jadi malu maya mesnya kan masuk aja. Sepenya ngai gaknya kan sepenya lima petua ke sama. Boleh benda referee ngau ke tengah bedau.
0: Alu bedau mesti tamat padang.
1: Kalau lawan kang lah pangan diri nyingkang dua lunas sudah lalat.

0: yang disqualify semua kena babat dah.
1: Ulah dah. Sama belalak sepanjang diri punya. Kalau ndak tim spiato ndak tamak, tim spiannya ndak ke tamak.
0: Ya lah memang dah. Siapa dulu tamak, ya kalah menang. Alah bulu hilang itu dulu tamak. Jadi kan gelak sekunyian, sekunyian lima petua sama.
1: Nih, maya namanya mayan ni ke berengkah tipi ya.
0: Ya, kemudian nyaka refnya boring dah. Nanti kan kau sepu-sepu peluit-peluit ke wisialnya bedahau ke. Peluit-peluit ke wisial bedahau ke. Nyak bujuk di sekolah pahit.
1: Ginjil aja lah. Ginjil aja mes ya.
0: Ya, kadang-kadang rindu kan kena cerita tu cak. Ya, baku cak deh. Atau personal ku kamenya. Utanya oke okay, mana pengaruh tak kebetulan tadi ngasih.
1: Bisa kena.
0: Bisa kena. Tanya baku tadi moral ya.
1: Ya, siap mai.
0: Moral tak langsung kita confident. Lepas dia benda tahu dia confident di tinggi. Kadang nanti dia dah confident tinggi tu. Nyata tengah sode ke rahsia lagi atau ke semangat lagi ke bulan satu cak.
1: Iya, ya namanya tadi lebih lagi kena merangsang mental kita gitu,
0: ya. Iya. Lepas nak pekit tu mental mesti kuat.
1: Iya. Jadi secara psikologi ya.
0: Iya, aman. Lepas nanti buka aku contoh aku mesti pengaruh betul yang kena ke. Oh, nanti menang. Jadi confident di sini dah bisa dia. Ya. Nanti tak kesal lagi.
1: Okey, itu dekat kita bergulai pagi tu ba 2 pagi.
0: Iya, jadi anda ingat pagilah kita mesti trio pagi YSSL semua salah laki.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada lagi caj seringgit di ATM. Majlis Pendidikan Negara pacu pembaharuan sistem pendidikan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912, warnai harimu.
2: Spektra 912, warnai harimu.
3: Ustazah Raudatul Jannah.
4: Maka sebelum nak pergi ke takabur, dia akan datang ujub dulu. Jaga-jaga tuan-puan. Nafikan terus. Istighfar, astaghfirullahalazim. Istighfar 3 kali. Semua kelebihan daripada Allah. Ya, semua sebutkan itu semua daripada Allah. Hadza rahmatun min rabbi, hadza min fadl rabbina. Kita tak ada apa-apa, sahabat-sahabat. Dan kebiasaannya selepas ujub, dia akan datangnya riak. Riak ni suka tayang ke orang. Kalau nak buat baik, kena tayang ke orang. Kalau tak, dia tak nak buat baik benda tu. Allahu Akbar. Dia kan manusia macam ni kan. Dengan erti kata lain, riak ni ya, bila mana kita buat amal akhirat, kita nak suruh orang puji kita. Kita mengajar agama, nak suruh orang kata kita hebat dalam hati. Bukan nak suruh orang dapat ilmu. Bukan nak suruh orang jadi berjaya. Tapi nak suruh orang kata dia hebat. Kita mengaji, kita nak suruh orang kata kita rajin. Puji kita suara sedap. Kita pergi Mekah, nak suruh orang panggil kita haji, hajah. Ya? Orang boleh pergi haji nak dapatkan keredaan Allah. Tapi bila balik, ya, kita mengharapkan orang panggil kita haji, nak panggil dengan nama itu, Allahu Akbar. Ya? Maka boleh timbul sifat ataupun akhlak riak ini. Ya? Nak bersedekah, nak suruh orang puji, nak suruh orang cakap terima kasih. Kalau orang tak cakap terima kasih, rasa marah. Ya, rasa ragu-ragu keikhlasan itu, Allahu Akbar. Maka riak itu pun memadamkan pahala kita. Jadi bila dah ujub, riak bertapa, akhir sekali dia akan mula dengan takabur. Takabur ni adalah merendahkan orang lain. Ya, menafikan kebenaran dan waktu itu dia akan mula melampau, sahabat-sahabat. Bila 2-3 orang tegur, dia akan marah, dia akan maki balik, dihina balik, nampak? Dia akan menghina orang lain dan dia akan menolak kebenaran. Paling asas dalam takabur, ya, subhanallah. Jadi mintalah dengan Allah dijauhkan dari sifat ini. Mintalah daripada Allah dijauhkan daripada sifat takabur ini. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, Allah menyatakan yang bermaksud, jika kamu sembunyikan apa yang ada di dalam hatimu ataupun mahupun apa yang kamu nyatakan, Allah pasti mengetahui. Allah tahu. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Hati yang ikhlas tidak akan tersentuh dek pujian dan tidak akan terkesan dengan kejian mahupun cercaan, kerana hati itu tahu pandangan siapa yang perlu diutamakan. Jangan hanya kita merasakan nak berlumba-lumba beramal siapa paling banyak, tetapi di padang mahsyar nanti apabila perhitungan amalan kita hanya tinggal kosong sahaja. Allahu Akbar. Na'uzubillahi min zalik.
5: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
2: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: A Sri Aman FM
1: 89.5 MHz. Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
2: Mexico, United States, Canada. Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

untuk panduan kita bersama-sama waktu sekarang pukul 9.24 minit pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Selamat bersama untuk ruangan Spektra 912. Warnai harimu semestinya di Sri Aman FM ya, 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Jadi kita bersua pada hari Rabu ya. Hari ini merupakan hari pertama 1 Julai 2026, bersamaan dengan 15 Muharram 1448 Hijrah. Pada 3 jam ini anda temankan saya Mulia Amir Ahmad ataupun Amy, sentiasa mendoakan semoga semuanya dalam keadaan sehat sejahtera. Baik, dengarkan Sri Aman FM di Facebook Sri Aman FM dan melalui portal radio RTM ya, radio online ya, dan juga melalui aplikasi RTM Click. Kalau si ada RTM Click ya, kita orang boleh muat turun secara percuma ya. Okey, dan jangan lupa follow IG dan Twitter Sri Aman FM. Okey. Okey, ya, cara kita nak bersama ya untuk mendengar siaran Sri Aman FM, siaran tempatan, siaran dalam bahasa Malaysia. Tok lama kadimah dulu oh. Pembukaan kita kelak kita berkelakar lagi. Jadi kita berjumpa lagi selepas kita dihiburkan oleh Di Alif dengan Ya Ya Ya. Selepas ini Zafin Uzi Musik 2.0, Usman Heda dan Lan Solo, semuanya di Sri Aman FM.

Okey, setakat ini dua lagu telah pun kita sajikan menerusi Spektra 912 Warna Ia Harimu, dan kita teruskan perjalanan SP 912 Warna Ia Harimu dengan tinjauan keadaan cuaca ya. Ramalan cuaca untuk bahagian Suriaman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang akan datang. Jadi kedua-dua bahagian pada sebelah pagi, petang dan juga malam diramalkan tiada hujan ya. Dan untuk seterusnya, tiada amaran cuaca buruk. Kadar laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, dan angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Tiada amaran angin kencang dan laut bergelora. Suhu 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Jadi itu perkongsian kita mengenai ramalan cuaca untuk bahagian Seriaman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk hari ini, Rabu 1 Julai 2026 ya. Yang kita terima daripada pihak Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam.

Informasi terkini, dengarlah Spectra 9 hingga 12.30 hari setiap hari di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.

Baik, terima kasih kepada semua yang bersama kita sejak 9 pagi. Masih awal lagi, setengah jam lebih dah tu. Okey, ada 2 jam lagi kita bersama, insyaAllah kita akan kongsikan bersama informasi dari semasa ke semasa. Dan sajian lagu-lagu hiburan, lagu lama, lagu baru, kita akan siarkan. Macam-macam posisi juga ada kita sediakan untuk anda ya. Okey, mulai hari ini, mulai 1 Julai 2026, harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia diturunkan kepada RM2.10 seliter di bawah kerajaan Madani ya. Okey, pembaharuan penyasaran subsidi diesel ini dilaksanakan secara seragam melalui pengesahan MyCut seperti Budi 95 ya. Dan rakyat Malaysia menikmati harga sama dengan cara sama di seluruh negara. Jadi langkah ini penting supaya subsidi kerajaan sampai hanya kepada rakyat Malaysia, dan ketirisan serta penyeludupan di subsidi berkurangan. Dan bukan warga negara dan pihak tidak layak perlu beli diesel ya. Tidak layak perlu beli diesel pada harga tanpa subsidi. Jadi kita rakyat Malaysia di Sabah dan Sarawak dengan kenderaan diesel menikmati pengurangan harga runcit ya, daripada RM2.15 seliter kepada RM2.10 seliter ya. Dan begitu juga apa ni, tiada lagi cas ya, RM1 ATM antara bank. Jadi ATM antara bank ni adalah percuma ya. Jadi lebih jimat, lebih mudah. Itu dia. Itu kiranya ada perubahan lah ya, bermula 1 Julai 2026 khususnya untuk kemudahan rakyat Malaysia ya. Jadi kita perlu tahu juga lah apa yang berlaku. Si banyak sikit tengah. Okey, apapun kita masih lagi bersama dalam ruangan Spektra 912 Anaknya Harimu di Sri Aman FM.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

cantik. Aksi dramatik. Keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

0: kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.
3: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: 19 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik.
1: Tebak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: inspirasi,
1: berinformasi.
2: Cuaca panas yang berpanjangan boleh menyebabkan tanah menjadi kering, rumput menjadi mudah terbakar, dan kebun yang tenang boleh bertukar menjadi kawasan berbahaya dalam sekilip mata. Dalam keadaan cuaca panas, api yang kecil sekalipun boleh merebak dengan sangat cepat, membakar sampah, membuang puntu rokok atau meninggalkan api tanpa pengawasan. Boleh mencetuskan kebakaran yang sukar dikawal. Api yang bermula kecil boleh menjadi besar dalam masa yang singkat, terutama apabila angin bertiup dan keadaan sekeliling kering. Kebakaran kebun bukan sahaja merosakkan tanaman, malah boleh merebak ke rumah berhampiran dan mengancam keselamatan nyawa. Untuk mengelakkan kejadian ini, elakkan pembakaran terbuka semasa cuaca panas. Pastikan kawasan kebun sentiasa bersih daripada daun kering yang mudah terbakar. Jika perlu menggunakan api, pastikan ia diawasi dan dipadam sepenuhnya sebelum ditinggalkan. Sentiasa sediakan sumber air berdekatan sebagai langkah berjaga-jaga. Dan jika berlaku kebakaran, segera hubungi pihak berkuasa. Ingat, dalam cuaca panas, api kecil boleh membawa bencana besar. Jangan ambil mudah. Cuaca panas mungkin tidak dapat dielakkan, tetapi kebakaran boleh dicegah. Jaga kebun anda, jaga keselamatan semua.

0: Spektra 912, warnai harimu.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

Okay, terima kasih kepada semua yang tetap setia bersama di RTM, teman setia anda, khususnya untuk siaran tempatan siaran dalam bahasa Malaysia di Sri Aman FM ya, pada waktu ini membawa kita ke pukul 10.26 minit pagi, ruangan Spektra 912 Warna Iharimu untuk edisi Rabu 1 Julai 2026, dan hari ini bersamaan dengan 15 Muharram 1448 Hijrah. Baik, untuk informasi yang seterusnya ini berkaitan dengan keadaan cuaca daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Pihaknya menjangkakan suhu di negara ini berpotensi mencecah antara 39 darjah Celsius sehingga 40 darjah Celsius di kawasan utara dan pedalaman semenanjung ya, sekiranya fenomena El Nino berkembang seperti yang diramalkan dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang ya. Jadi menurut Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia, jangkaan tersebut dibuat berdasarkan analisis terhadap rekod suhu tertinggi yang pernah dicatatkan di Malaysia ketika episod El Nino yang kuat pada sebelum ini. Jadi sejarah cuaca negara saudara menunjukkan beberapa bacaan suhu ekstrim pernah direkodkan ketika fasa El Nino kuat, termasuk 40.1 darjah Celsius di Chuping Perlis pada 9 April 1988 yang kekal sebagai antara bacaan tertinggi yang pernah dicatatkan di negara ini ya. Dan selain itu, suhu 39.3 darjah Celsius di Pahang ini pada 10 April 2016 serta 39.1 darjah Celsius di Alor Kedah pada tahun 2019, iaitu pada 18 Mac 2019 ya, juga turut direkodkan dalam keadaan cuaca yang dipengaruhi oleh fenomena yang sama.

pihak Met Malaysia menegaskan bahawa jangkaan suhu 39 hingga 40 darjah Celsius bukanlah luar biasa berdasarkan sejarah cuaca negara, namun tetap memerlukan pemantauan ya, dan juga perhatian kerana boleh memberikan kesan kepada kesihatan awam, sumber air serta sektor ekonomi jika berpanjangan. Dan Met Malaysia ini terus memantau perkembangan semasa fenomena El Nino dan akan mengemaskini ramalan dari semasa ke semasa. Ini bergantung kepada perubahan keadaan atmosfera dan lautan di rantau ini. Jadi dalam keadaan cuaca yang panas, seperti kita dengar tadi promo berkaitan dengan cuaca panas tu, ketika apa kata orang tu, ketika berada di kebun ya, apa yang perlu kita lakukan. Jadi untuk sebagai langkah-langkah apa pencegahan yang perlu kita lakukan, sekiranya terdapat tanda-tanda ya, jadi cepatlah mencari tempat yang teduh. Jangan lupa banyakkan minum air kosong dan sejukkan badan dengan segera. Okey, itu antara langkah pencegahan segera lah ya. Sekiranya anda mempunyai gejala-gejala tanda apa tu, kesihatan kita ya, ya, kesihatan kita orang yang memungkinkan kita orang kurang sihat ya. Jadi sebelum kita orang kurang sihat, ialah tu antara langkah-langkah pencegahan segera yang perlu kita orang lakukan ya. Baik, kita berhibur dulu seketika dengan pilihan lagu seterusnya. Ada dua lagu di situ untuk ruangan Spektra 912 Warna Harimu, semestinya di Sri Aman FM.

0: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

9.12 warna harimu untuk hari ini, hari Rabu 1 Julai 2026, saudara. Bersama dengan 15 Muharram 1448 Hijrah. Pertemankan Amy, tiba masanya saya nak bacakan komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita. Jangan lupa like dan juga share ya. Facebook Seri Aman FM. Okey, untuk komen yang pertama datangnya daripada David Ikom. David Ikom tu nya mengucapkan apa, selamat pagi. Selamat bertugas, semoga sentiasa sihat dan ceria-ceria selalu. Cuaca panas di Saratok pagi tu katanya. Terima kasih. Roy Kuang, selamat pagi hari Rabu, selamat bertugas, ceria-ceria selalu buat pendengar Seri Aman FM. Warnai harimu, kerja sambil dengar Spektra 912 tu katanya. Serta tengah menyaksikan live Piala Dunia di RTM Klik. Terima kasih.

komen seterusnya. Double line K Baja. Selamat pagi dan selamat bertugas. Ceria-ceria selalu. Bye-bye cuaca di Batu 15 Kuching Seriat. Saya Sinar Robin, selamat pagi. Selamat persiaran menerusi Spektra 912 di Sri Aman FM. Ya, semoga dipudahkan segala urusan. Cuaca kat Miri pagi tu mendung. Dan kita siarkan sebuah lagu nyanyian Fazal Latif. Buat hiburan sendiri. Dia minta lagu yang hibur dia pun sampai duduk ngopi katanya. Terima kasih. Timbal utama, assalamualaikum, selamat pagi semua rekan-rekan Sri Aman FM. Okey, selamat bertugas. Azlan mengucapkan assalamualaikum, selamat bertugas. Selamat pagi. Terima kasih Azlan ya. Amir Satar mengucapkan selamat pagi dan selamat bertugas. Dan berikutnya Sapian Podin, assalamualaikum, selamat persiaran, salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman, semoga sentiasa rehat, sentiasa sehat. Salam rindu selalu, nak request lagu Bila Rinduku Sebut Namamu dari Siti Ferus buat hiburan semua. Terima kasih. Okay, rakan kita seterusnya Ramli Lee, assalamualaikum, selamat pagi, selamat tugas. Semoga sehat, ceria-ceria selalu bersama rakan pendengar setia Sri Aman FM. Pasti yang terbaik. Cuaca di Sibu mendung panas. Okay, terima kasih Ramli Lee. Dan yang terakhir Rini Sabai mengucapkan selamat pagi, selamat menjalankan tugas Rusi Spektra 912 Sri Aman FM. Pagi tu cuaca di Serike cerah hari tu katanya. Terima kasih kepada semua rakan-rakan Facebook yang bersama kita sejak dari pukul 9 pagi. Dan untuk jam yang terakhir ni, jam yang ketiga ya. Okey, untuk persembahan yang seterusnya, punya lagu yang menjadi pilihan. Okeylah, saya nak tunaikan lagu nyanyian Siti Fairuz tu. Orang jauh, orang jauh, terimalah lagu tu.

0: masker yang berpanjangan kini semakin kerap laku. Suhu yang tinggi bukan sahaja menyebabkan ketidakselesaan, malah boleh memberikan kesan serius kepada kesihatan manusia. Apabila tubuh terdedah kepada hawa yang melampau, ia boleh kehilangan air dengan cepat. Tanpa penggantian yang mencukupi, keadaan ini boleh membawa kepada dehidrasi. Dan lebih serius lagi, strok haba. Strok haba adalah keadaan kecemasan perubatan yang berlaku apabila suhu badan meningkat secara mendadak dan tubuh gagal menyejukkan dirinya. Antara tanda-tanda awal termasuk rasa pening, keletihan melampau, sakit kepala dan badan terasa lemah. Dalam keadaan yang lebih serius, kulit menjadi lebih panas dan kering. Degupan jantung menjadi laju dan mangsa mungkin pingsan tanpa amaran. Bayangkan, seseorang berjalan di bawah terik matahari terlalu lama, tanpa minum air yang cukup, tubuh mula berasa lemah, penglihatan menjadi kabur, dan dalam beberapa minit, mereka mungkin rebah tanpa disedari. Jika anda berdepan situasi ini, tindakan pantas amat penting. Alihkan mangsa ke tempat yang teduh atau berhawa dingin, longgarkan pakaian, dan bantu menyejukkan badan mereka dengan kain basah atau air. Jika mangsa masih sedar, berikan air minuman secara perlahan, dan yang paling penting, dapatkan bantuan perawatan dengan segera. Pencegahan adalah langkah terbaik. Minum air secukupnya walaupun tidak merasa haus. Hilangkan aktiviti luar pada waktu tengah hari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, dan sentiasa peka terhadap keadaan diri serta orang di sekeliling. Cuaca panas bukan sekadar isu keselesaan, ia adalah ancaman kesehatan yang nyata. Jangan tunggu sehingga terlambat, lindungi diri anda, keluarga dan komuniti. Ambil langkah hari ini sebelum ia menjadi kecemasan esok.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Baiklah saudara kaum muslimin dan juga muslimat, kita teruskan dengan jadual waktu solat fardu bagi Zon 6 pada hari ini Rabu 1 Julai 2026 bersamaan dengan 15 Muharram 1448 Hijrah. Maksudnya solat fardu zuhur pada tengah hari ini 12.41 minit tengah hari, manakala fardu asar 4.6 minit petang, dan seterusnya fardu maghrib pada pukul 6.47 minit petang, dan fardu isyak 8.2 minit malam. Fardu subuh keesokan pagi 5.18 minit pagi, dan syuruk 6.32 minit pagi.
0: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Spektra 912, warnai harimu.
2: Kita sampai ke penghujung ruangan Spektra 912 warnai harimu di Seri Aman FM. InsyaAllah kita akan bersua untuk pertemuan yang seterusnya dalam Spektra 912 di Seri Aman FM, ya. Terima kasih atas sokongan dan perhatian anda buat kami di sini. Dan selepas ini anda akan mengikuti berita tengah hari dan juga bersama dengan rakan kita Insin Kibong dalam Ngala Tengah Hari YFM Seri Aman, ya. Okey, jumpa lagi dan tiba untuk pilihan kita yang terakhir, Aina Abdul dengan Sadis.

0: Selamat tengah hari, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, bawa berita tengah hari, hari 3/1/2026. Projek ngaga penyiding tebing Sungai Poyan, bak kampung Sungai Poyan Limbang, uliah nyawab muta ke penangguh tebing sungai, hari kemajak tumpu, serta nyaga kira 10 buah rumah. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Bukit Kota, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke penyiding tebing sungainya bisik 250 meter pemanjai serta berungkus RM500,000. Projeknya agi dekat dipajak ke dalam tahun baru tu ilak dikena nyaga serta kampung Sungai Poyan hari penangguh tanah tumpu. Ia mansut ke Jakutuk udah ia kengabas projeknya kemari. Berbak ngaunya ia madah ke kandang menua Sungai Poyan mega uliah di kemansang ke nyadi palan dagang temuai tiba plasa ke komuniti berduduk hari pemanah rampak menua bak endonya. Nyak alai urang bak genturung pendiaunya udah diperansang ngambil ke marambu ngatu abis nadai ianya sitik program dalam setahun kena mata mayuh agi temuai datai. Tu uliah muka peluang dagang ke orang mayuah bak genturung pendiaunya jengkawa muka kedai makai bansal hendak berjual ke pemakai ngau industri min. Perintah Sarawak tetap dekat negap ke pemansang menua pesisir hari ngatur di berjalai ke projek infrastruktur strategik di Seri Aman. Projeknya uliah nyedia ke akses ngagai pengawak di muka palan bertanam bertupik ke baru serta negap ke agi pengawal ekonomi diulih nambah ke penatai pemisi rakyat. Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang bakat Sarawak, Datuk Francis Hardin Hollis, madah ketuk nyangkawam projek ngagak jembatan Batan Lupau 2, projek ngadu ke Jalai Ulu Paku, ngau projek ngadu ke Jalai Guntung Manalang, ngau Sungai Tenggak. Sama benua digaga ianya jematan semin merakak Sungai Undup bak kampung Beleti ngau projek ngaga jalai Brayun Basi Stuga. Datuk Francis mansut ke Jakutuk lebuah ia ke berjadi pengerami giling tikai baru meh intai kilau di San Unggu Atas Seri Aman. Ia magak bisi nyuak ke cek projek mid menua pesisir MRP ke bulih RM45,000 ngagai 11 komiti pemansang ngau pengelikun tumpuk pendiau JKKK dalam sitak Kaunsel Negeri Semanggang. UPS peliliah menua samarahan dekat ngelati ke agi atur pengelikun ngau pengelantang urang ti ngau masuk lomba besikal samarahan dudi ari ila. Tunangkan ke kes penusah bebadi kenyadi ba edisi 2026 lombanya kena 28 hari bulan 6 tu kemari. UPS peliliah menua samarahan dekat bersaup ngau gerempung lomba besikal Sarawak tinyadi ke kaban teknikal sidak kelimpah hari agensi penerit adat ngau raban bukai ke Bekawo dikena ngumpul penerang ke Siliak Bekawo ngau penusah bebadinya. Hasil pansiaknya dekat disernih nunuku ke bagi perkara titau diadu ke bak pengawak merambu ngatur ngau atur pengelikun bak pengeraminya jemah ila. Pekid olahraga nyak sekedak riplasa ke cukup manah dikena nempak rebak orang kenyulut. Pemesai UPS Pelajar Peliliah Menua Seri Aman Abdul Rahman Muhyiddin madah ke ari pekid olahraga bakanya bala nembiak dekat merti ke pembojo tu ukai perkara ti mudah dijapai. Tiap pembojonya berguna ke latih ti entap ati ti bersedia bak sebarang maya disiplin ti tegap ngau ati ti semampai ransing ari pengawal lomba ngau main bala nembiak dekat belajar ngatur awak jam sidak belajar nitiah ke jakut padah, berbasa ke atur, sedia mendiang ke jakut tegur, serta belajar arab ke penaut diri. Semua perkara tu cukup berguna, dikena nempak raban nembiak ti bersedia nangku pema dalam penghidup bak dunia nata. Ia mansut ke jakut tu, lebuh ia tingari ke Direktur UPS Pelajar Menua Sarawak, Omar Mahli, bak pengawak berjadi pekid olahraga Kaunsel Lumba Ngamain Sekolah, MSS bagi menua Seri Aman ti ke 60 bak kompleks lomba ngemain Seri Aman. Pekitnya dipasuk 14 kontinjen sekolah hari 5 hari berungguk nyentuk ke hari 5 tu ila. Nyanaka berita tengah hari dari YF Femi Bandi Kuching, beritanya tadi di Tusun Muhammad Arhadi Samsawi serta di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Matani. Selamat tengah hari pendengar, dia tu kita bergulai dengan pengelola program kami hari YFM Seri Aman ba awak ngela tengah hari.
1: Ya, terima kasih dengan kainuan DJ Emelda ba YFM Kuching.
2: Bergulai ngau kami ba ngela tengah hari hari YFM Seri Aman 89.5 MHz.
1: Ya, jadi meriah selamat tengah hari pendengar mayu, selamat bertemu baru ngau kita bawanglah tengah hari YFM Sri Aman tengah hari 3 Sarito 1/7 tahun 2026. Jadi bawanglah tengah hari ke tengah hari itu pendengar kita mulai ngaku insin kibuang berengkah hari dia tu nyentuh angka pukul 3 ngali hari itu lagi.

Ya, pertama yang lagi terus yang lalu ke kita mendiang ke kami bawang lah tengah hari-hari YFM Sri Aman ke tengah hari itu. Terima kasih mayu-mayu yang kita ke milih kami boleh ngau kita ngali hari itu ni peningau. Jadi 10 minit lalu pukul 12 tengah hari nama nak kini berita kita sehari itu ngarap ke berita kita mana lalu piam ke ngarap ke semua kita gerai awak ke semua pengawak ke di kerja kita ungkap ya sehari itu sama belak megauli di kemujur ke kita magang ya. Okey, jadi itu sudah program kita bawanglah tengah hari-hari YFM Sri Aman ke tengah hari itu ada ya mayuh berubah berubah mega peninga kalau ya jam kecubah tu lagi aku ngau nak kau lihat berkunci ke berita kelebih gis ke dari utai kenya di bagi mana Sri Aman di bagi mana betul klaim hari ke berkunci ke mega sekedar utai kenya di ngelingi kita di strata menua ya. Pukul 12 setengah tengah hari aku dekat Maca Besar Nebra aku gerah ke BC terima kami bawa YFM lalu pukul 1 ngali hari kita dekat mulai program ruai kita ditangkan ke program seruan di Kenang pukul 2 ngali hari lagi ya. Lalu 2 setengah ngali hari kita dekat mulai program terima kami pesan kali programnya bakal selama menggap dengan aku dekat ngau nak kau lihat Maca Besar Rindu hati ke bisa ditinggal ke kita Facebook ke Sri Aman FM ngali hari itu ya. Lalu pukul 3 ngali hari kita dekat terus sebegulai ngau pengeluar program kami bawa FM Kucing terus ke awak kami ya ke uliah didinga ke kita 24 jam nintiang hari ya. Jadi ya mungkin aku atur sunda program kita bawanglah tengah hari-hari YFM Sri Aman ke tengah hari itu peninga ngarap ke kitanya terus sebegulai kami nyentuh ke ujung program kita pukul 3 ngali hari itu ya. Terima kasih yang kita ke bisip gelang kami sekali ke kita hanya bisip ninga ke kami ba radio atau ke kita ke mendiang kami ba radio online piam ke kita ke bisip ninga lalu piam ke terus mendak kami ba live Facebook ke Sri Aman FM. Terima kasih mayu-mayu angka semua belah kita. Jadi lagu ke coba dikenal kemerindang kita ngali hari itu Siti lagu Ari Mawan lagu Dayang Bintang.

0: Ya, yeah, lagu ke Trova hari kena aku nama tu tadi kemun kawang lah tengah hari kita hari WiFi Mas Riaman, lagu Ari Mawat, lagu Dayang Bintang ya. Okey, jadi tu natai ke gerah gaya hari ke diambil aku hari Met Malaysia. Jadi di Sarawak nanti kita berarti ke gerah gaya hari hari upis ke mata ke gaya hari Malaysia 1.7.2026. Jadi di Serata Menua Sarawak amuak kelemah itu lagi di adang bisik deka nyadi ribut ngau kudik nyadi bas ke dandur tungak ke menua pesisir di Sarawak itu lalu muak ke malam itu lagi di adang bisik demka deka hujan bas ke dandur nur di menua pesisir Sarawak ya. Lalu di Sri Aman sehari itu 1.7.2026 lemah itu lagi gayari di adang mana atau kena ada hujan pihak muka malam terlagi pan mana ada hujan ya. Jadi di betung pan sama lemai terlagi panas mana gaya hari muak ke malam pan di pelabak kena ada hujan di bagi mana betung ya. Jadi nyako gerah gaya hari ya ke diambil aku hari Met Malaysia ya ke bisa dikeluarkan upis ke mata ke gaya hari menua Malaysia.
1: WAI

Ya, baby Chloe baru dah merina kita ngau lagu Nuan Ku Pilih Hari ya semua. Okey. Awah 7 minit lagi dekat pukul 12 setengah tengah hari. Awah terima kasih kita ke bisik boleh kami live Facebook Seriaman FM Megak ngali hari itu peningat ya. Ya, jadi aku tu berkongsi ke Siti hari nama tu tadi info mega berkawal ngau gerah gaya hari kita ya ke bisa dipansut ke Meta Malaysia atau ke UPS ke mata ke gaya hari menua Malaysia. Jadi pengawaknya dia ke diri napi musim hangat atau ke kemarau di Malaysia tu benuang dia perhati ke ngau terit ya laban fenomena El Nino di pelabak ke uliah mai ubah gaya hari di Malaysia itu nyentuh angkai pun tahun 2027 nilai ya. Jadi fenomena El Nino tu di pelabak ke dekat mai gaya hari ke angan ngau kemarau lebih lagi nama tu tadi sepemanyai monsun barat daya ia kudah berengkah nyadi di menua kita itu 14 hari bulan 5 tu nyentuh angkai bulan 9 tahun 2026 ya. Jadi dalam tempoh hangat ngau kemarau tu segera penanggul yang ke dekat nyadi bakal kurang air pian megabah bas diadang ga bisi dekat angus nada hujan ngau sebun asam mega diadang dekat nyadi di menua kita ya. Jadi ketegal perkara tu dia semua kita ke diau di menua Malaysia dipinta wak ke sama berklimat debuah berkena kait lalu pian megas liah ke aktiviti ke betunu ke babas tau ke kebun berdanang besai. Lalu pihak megas ditari utai kepada di prati kita yang tahu naknya ke pengerai, pengerai kita empu pihak megas ngawa kita ya sebilik megas ya. Jadi masa mayu lebih lagi yang kita ke diau di menua tu sama belak megas uliah nguliah ke penerang berkawal ngau gerah gaya hari ke betul tu ngena aplikasi My Cuaca tau ke Bak Meta Malaysia ya. Jadinya aku setiap hari berita ke patut di prati ke lebih lagi bak ubah gaya hari kita ke dia kadang dekat napik musim angat atau ke musim kemarau berengkah hari dia tahu nyentuh angkai bulan 9 tahun 2026 tu.

Ya, lagu Ari Achan, lagu Karana Kanuan. Jadi, bisa peningat kita minta tebah kakak lagu Ari Lucy M. Tolong bersih urat dawai. Awalnya di dengar sakati. Balas sedak you, dengar itu harap ke balai you nya tadi. Bisa peningat ke kita yang mengalih hari itu. Sebenarnya aku tahu macam pesan beratau ke jaku gerah ke bisa diterima kami bawa FM. Haram kita sama mendiang ke lagu Tolong bersih urat dawai.

Yala ko rin, alam si M, ito lang basi urata daway, auntuang makita ko. Okay, jadi yang natin ke jago pesan na berat ke bisa dicima kami bawa FM ngali hari itu. Jadi pesan ke coba tu nya pesan na pemati ke dicima kami hari jenggot Anamidi tau ke Pai Sarawa, hari rumah bada di nangat talong lungkar ilo bantu, kali pesan tu madah ke Inaya, ianya silom anak kenawang udah nadai baspital Sri Aman, kemari 30 hari bulan 6 2026, lalu niang silu mana kenawang tu dekat dibaik ngagai nangat talung sehari tu 1 hari bulan 7 2026, hari 3 lalu ya dekat di itu kena malam 2 hari bulan 7 2026, ianya malam hari 4 lalu dekat di Anjung 3 hari bulan 7 2026, ianya pagi hari 5 ya. Jadi ya pesan tu ditujuan ke semua kam layan kelebih gederli anak midi ke diau di Limbang piam gasilu mana rumpang ya ke diau di Miri lenti anak rumpang di Miri lebih anak gajah di Miri Meka piam ke Umpor anak Majeng diau di Sabah Sinsa anak Majeng di Suang Nia piam ke kam layan ke diau di Bintulu di Sebang Pelai di Rayu Kucing di Kampung Semukoi Kampung Ibul Sungai Kerawa Sekarwa nengah tiga Sengkunyit skim tutung kablayan ke dia pendengar jela di Sawang Sempang Lobantu nanga bengap nanga mengkak tutung ulu piam ka kablayan ke dia baruma hujan di nanga spaya roma Joni di nanga Stamang lanja nak kenawang di Stamang Mega piam ka kablayan ke dia baruma nginang di rantau Kemayo Manis ngau roma tinggau di Lobak Panto ya. Jadi isi pesan tu tadi madah ke siluam anak kenawang madah ke siluam anak kenawang udah nadai baspital Sri Aman 30 hari bulan 6 2026, lalu yang siluam anak kenawang tu dekat dibai ngagai nangat talung kena 1 hari bulan 7 2026, ya sehari tu lalu dekat di itu malam hari 4 2 hari bulan 7 lalu dekat di Anjung 3 hari bulan 7 2026, ianya pagi hari 5 ya. Jadi nanti kepelayan dekat nemu orang ke sila lagi berkawal dengan pematin yang silam nak kenawang tu kita tahu telefon ngagai jenggot anak midi tau ke Pai Sarawa balumur 012-846-5035, lalu piamkan yang silam nak kenawang tu dekat di itu Baruma Bada di Nangat Talung Ulung Kari Lubantu. Jadinya ko setiap hari pesan berat pesan pemati ya ke cubah yang alihari tu ya. Lalu Siti tu pesan pemati Megah, kali pesan pemati itu madah ke Jemali anak apang, madah ke Jemali anak apang udah nadai kena 28 hari bulan 6 2026, lalu niang tu dekat di itu Balamayuh kena 1 hari bulan 7 2026, nyasar itu bak rumah panjai James Brandah Muara Bunut tau ke Kejai ya. Lalu niang tu dekat di Anjung kena pagi 2 hari bulan 7 2026, nya pagi hari 4 ya. Jadi

pesan tu ditujung ke semua ke pelayan lebih lagi yang kita ke ngelalan yang tu di ya ke dirintai ke Rito ya. Lebih lagi ke pelayan ke dia ubat Teluk Batu, Teluk Bulat, Sungai Sian, Teluk Pajar, Selidam. Ke pelayan ke dia di Serikai, di Meluan Julau, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Limbang, Undup, Batu Sepuluh, Jalai KJD. Pian megak ke pelayan ke dia di Tulai, Sungai Janting, Batang Igan, Sibu. Jadi isi pesan tu tadi, madah ke Jemali anak Apang, madah ke Jemali anak Apang, udah nadai 28 hari bulan 6 2026, lalu yang tu di Intu Balamayu kena 1 hari bulan 7 2026, ya sehari tu baru rumah James Brown lah di Muara Bunut atau ke Kejai, lalu yang tu dekat di Anjung kena pagi hari 4 2 hari bulan 7 2026. Jadi nanti kita akan temu penerang ke Siliagi berkawal dengan pematin yang Jemali anak Apang tu, nada salah kita tahu telefon ke Edel anak Jemali ba 017-354-7838 tau ke Robert anak Jemali ba 011-299-6935 ya. Jadi pesan tiga-tiga ianya pesan ngetah sulit ngau muai entebalu kenyang bangau anak batuah ya. Jadi ya pesan tu dituju ke semua kemelayan ke dia ba Sungai Majau piam ke Sungai Paku di Tunduh Melinau Bukit Mabung Gad Mujung Baliah Sungai Yong Kapit Bukit Guram Nangasipan Nangasipan Suang piam ke kemelayan ke dia di Sibu di Kenawiat Pakan Bintulu Miri Kucing Sungai Asap Belaga ngau semua kemelayan ya kena boleh di rintai ke bak pesan tu nak ngira dini alai sidaya diau ya. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit yang bangau anak batuh dekat diatur kena 3 hari bulan 7 2026 berengkah hari pukul 9 pagi bak rumah 1 Malaysia. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke Siliagi berkawal dengan pengawal ngetah sulit yang bangau Nia Bangau Batuah tu kita tahu telefon Galio ba 019-891-6039 tahu kengakai jana ba 011-251-51-6625. Jadinya aku sekretari pesan berat ke bisa diterima kami bawa FM. Jadi mayuh moga pesan-pesan kebuka itu ne lagi ku macam ngau cara berengat. Jadi kita bukainya kami si pesan berat ke patut dikongsi ke ngau peningat tahu ke kaban belayan kita kebukain ada salah tahu terus kirim ke pesan berat kita nya ngagai Facebook kami Ba Sri Aman FM.

Ialah kuaria Fazil lagu lelengau 15 minit lagi dekat pukul 1 kali hari. Awalnya dia ke terus macam sana berat ke bisa terima kami bawa FM ngali hari itu ya. Jadi pesan ke Siti tu ianya pesan ke diterima kami hari Michael Demuang juga ngau binia Dr. Candida Entry madah ke pemati anak Indus Tuai ianya anak Beta Bari Demuang ya kena nadai kena 30 hari bulan 6 2026 ya. Jadi niang anak Beta Bari Demuang tu dekat di Intu malam 1 hari bulan 7 2026 pukul 7 lemai ianya malam tu lalu di Sungai Balamayu kena 2 hari bulan 7 2026 ianya remai hari 4 baru masih dak yempo bak nombor 397 lorong 1E Moyan Height Jalan Jalan Batu Kawah Malihah Kuching ya. Jadi ini yang tu dekat dianjung kena 3 hari bulan 7 2026 ianya pukul 8 pagi. Jadi pesan tu ditujung ke semua ke Melayan ya ke Diau Barumah Gandia di Sungai Kabang Ruban Piam ke Rumah Dapuang ngau 3 Itik Barumah di Nangan Tawau Rumah Panjai Bak Grand Bis Tumin Sungai Anak Seratua Peliguang Seratua ngau semua ke Melayan ke Diau di Kuching di Semanggang Seratua Ruban Sibu Kapit ngau Kapal Melayan ke ngelala niang tu ya. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Anabet Bari Demuang udah nadai kena 30 hari bulan 6 2026 lalu niang tu diintu kena malam 1 hari bulan 7 2026 ada malam hari 3 lalu di Sungai Balamayu kena malam 2 hari bulan 7 2026.

26 Bak Rumah Sidan Tempo Bak 397 Lorong 1E Moyan Heights Jalan Batu Kawah Malihah Kuching ya. Lalu niang tu dekat Dianjung kena 3/7/2026 pukul 8 pagi ya. Jadi nanti kita akan nemu penerangka silagi berkawal kepemati niang Annabeth Bari Demuang tu kita tahu telefon ngagai Michael Demuang pu Bak 019-868-2148 tau kagai konselor Candida Bak 014-699-5012 ya. Jadinya aku Siti Ari pesan berat ke bisi di cuma kami Bawai FM ngarap ke pesannya tadi terang didinga kelebih lagi bak kita ke dituju ke pesannya li hari itu. Lalu pesan ke Siti itu di cuma kami hari haini anak undi madah ke pengawang tasuliat ni yang apai sidaya yang ni yang undi anak bikit kalai pengawang tasuliat wilar ke diatur 4/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi baru rumah Anthony John di Kumpang Pawah Engkelili. Jadi minta semua kemelayan kelebih lagi yang kita kenglala niang undi anak bikit niang undi anak bikit ngarap ke kitanya samang natai ke rempo ngakai pengawang kita sulit ke dekat diatur 4/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi baru rumah Anthony John di Kumpang Pawah Engkelili. Jadi pesan ke Siti itu pesan pemati kalau pesan pemati itu datang dari Jackson bayang anak Gramong madah kami adik sedainya iduat Jepan anak Gramong tau ke Tanduk udah nadai 29/6 2026 lalu niang niang tu dekat di itu 2/7/2026 nya malam rimpat lalu dekat di Anjung 3/7/2026 pagi hari 5 lalu niang tu dekat di itu balam mayu bak rumah bini ya bak melatai 1 jalai baru jalan seliriak kapit. Jadi pesan tu tujung ke semua ke melayan ke diau bak rumah jarup Pulau Pisang rumah bakar di Pulau Pisang Megah pihak Megah ke melayan kedua di Melekun, Nangasut Kapit, Rumah Dennis Sungai Amang, Rumah Richmond Sungai Amang, Rumah Jalian Sungai Amang, Rumah Kiong Sungai Sibau, Rumah Bangkong Nangas Sebala, Ulu Yong Piamga Kamlayan kedua di Sungai Paku, Sungai Anam, Sepuna Kamlayan kedua di Sibu, di Pasar Kapit, ngau semua Kamlayan kebukai kena lihat disebut tau ke dirintai ke bapak pesan tu ya. Jadi pesan tu tadi madah ke iduat Jepan anak Gramong, madah ke iduat Jepang dan Gramong tahu ke Tandua tahu ke apa asun dan adai 29/6/2026 lalu niang tu dekat di Intu Balamayu kena 2/7/2026 nyari 4 lalu dekat di Anjung kena 3/7/2026 hari 5 jadi niang tu dekat di Intu Balamayu bak rumah bini ya bak melatai 1 jalai baru jalan seliriak kapit. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke siliagi berkawal ke pemati niang idua Jepan anak Gramong tu kita tahu telefon dengan Jackson bayang anak Gramong Bak 017-751-2723 tahu ke ngagai jatai tahu ke inai asun Bak 014-380-1183 ok jadinya aku sekedari pesan pesan berat ke bisu terima kami Bawai FM sekali lagi aku minta kita ke bisu pesan berat ke patut dikenatai ke tahu terus nama tu tadi kirim ke pesan kita yang ke Facebook kami Sri Aman FM. Okey, kita terus kemudian ke lagu Ari Stella Philip lagu Bisa Jalai.

Ya nya ko la kori ya stella bili pa la gu bise jalai di kena ko merinang kita ngali hari tu. Jadi terus sang natai ke pesan Brad ya ke bise terima kami ba WiFi ke pesan ke Siti tu rata ri lemba na anyu madah kapaya ya nya ex rumah anyu ana dingon dan adai kena malam 30 hari bulan 6 2026. Lalu pesan tu tujung ke semua kamlayan ke dia di sepemanjai jalan kamu pakan pia mega kamlayan ke dia di lubuk Besai Antaya Serintuang Pedanum Jalai Tubai Buah Pedanum Jalai Nanga Balut Julau pia mega kamlayan ke dia di sepemanjai Jalai Shinyang Pakan Jalai Uak Pakan ngau semua kamlayan ke nak uliah di rintai ke bab santo kelebih lagi yang kita kenal ex tuan rumah Anyo anak dingon ya. Jadi pesan tu tadi minta kita ratai ngagai rumah Roslin Intang di Batu 2.5 Sungai Lium Jalan Tabai Pakan laban ex tuan rumah Anyo anak dingon laban ex tuan rumah Anyo anak dingon udah nadai 30 hari bulan 6 2026. Lalu yang tu dekat dintu kena lemai hari 4 2027 2026. Lalu dekat Dianjung kena pagi hari 5 3 hari bulan 7 2026. Ya, jadi kena aku setiap pesan Brad ya ke bisa terima kami ba WiFi nyali hari itu ya. Jadi ya, pesan ke Siti itu terima kami hari Paulus anak ngelamai madah ke menyadik sidak ya. Ya nyasat anak ngelamai udah nadai kena 30 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu kena malam 2 hari bulan 7 2026 baru mayampu di Kampung Palas Limbang ya. Lalu niang tur ke di Anjung 3 hari bulan 7 2026 ya pagi hari 5 ya. Jadi ya pesan tu di tujuh gaya ya, semua kamlayan ke dia di Batang Lubai piam ke di Batang Limbang Batang Air Mendamit Batang Air Pendaruan Pasai Bun Pasai Siung kamlayan ke dia

Sungai Bawang Balengian, Rumah Jemaat di Durian, Kabelayan ke Diau Bas Sungai Poi Kenawit, Pemgadis Kuau Sibu, Kabelayan ke Diau di Binyo, di Tubau, di Bintulu, di Miri Kucing, Ngau Kabelayan ke Diau di Temburong Brunei, Ngau Kabelayan ke Nauliah Mgadi Rintai ke Bapak Santo, dini-dini alai tidak ya ke Diau ya. Jadi ya pesan tu tadi, madah ke Satana Ngelamai, Udan Adai, kena 30 hari bulan 6, 2026, lalu niang tu dekat di Sengai, 2 hari bulan 7, 2026, Baru Mayempu, Bak Kampung Palas di Limbang. Lalu niang Satana Ngelamai tu dekat di Anjung, kena 3 hari bulan 7, 2026. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sini lagi, berkawal dengan pemanti niang Satana Ngelamai tu, kita tahu telefon dengan Kai Encik Paulus Anak Ngelamai, Bak 012-891-3532. Jadinya aku setiap hari pesan berat megak ke bisa diterima kami Bak YFM, harap ke pesannya tadi terang didinga, kelebih lagi bak kita ke hati tuju ke pesan ngali hari itu ya. Jadi kita dulu mendiang ke lagu untuk mendingan sebelum kita mulai bak program ruai kita ngali hari itu, untuk lagu Rijuana Saman, Nuan Bisik Intan di Kemuan.

0: Ela Korea Jonas sama anda ku nuan Mr. Intan di kemuan dan segi amat dan semua tak kadi kingin kati kita ini tadi dempo kita semua break mak orang buka ini pi ayo. Semina lagu jahnya peringan eh. Semina lagu kena kumrinan kita ngali hari itu. Akhirnya di jam kita dia tu dah datang muka bama yang kita ke mulai program ruai kita. Jadi kita terus mulai mendirang kerana aku mulai ngapuan Selvia Banun ngenang kawal ngau nama tu tadi pemsai guna mre adara. Ya jadi ya mereka sama tengah hari nggak kaya semua peningan ke benda benda yang ke wifi mas triaman ke tengah hari itu. Jadi aku ke tengah hari itu peningan berasa ya bertuah nama kebuah laban kita mulai nggak puan dal Selvia Banun impian ianya juru teknologi makmal perubatan hari bank darah hospital Sriaman eh.
1: Ayah.
0: Jadi lepas kita ya sebut ke bank darah tu tadi puan Selvia menyikir di pada aku bapun program tu tadi anda ngemayuah kita ya bertanya dalam hati diri. Bahkan ni kak merek darah udahnya, bahkan ni kau penglikuan darah ke cici mak kita. Jadi mayuh macam untuk tadi puan Sylvia nyak kebuah aku berasa bertuah ke tengah itu laban nuan uliah bukulai ngaku lalu pihak mega topik tuah kelebih lagi bak kenang tuah ke sekali itu pelabak kuliah merek penemu ngakai orang mayuah lebih lagi pasti tak ke benda yang ketua tengah hari itu.
1: Terima kasih DJ ya, merek selamat tengah hari ngakai semua bala peningah. Tengah hari itu aku kat nerang ke topik merek darah atau kak menderma darah.
0: Jadi nama kebuah kita patut merek darah atau ke natau nak merek darah tu tadi.
1: Okey, sebenarnya darah tu nak digunakan inti hari. Kelebih lagi dekat dikena maya orang berputung atau ke operation. Orang ke sakit leukemia atau ke riman darah. Orang ke kurang darah, anemia kok kitanya. Orang ke berbadi berjalan alun. Orang ke sakit tungku hati atau ke sakit jantung. Engkau penyakit terbukai ke berguna ke darah. Ngagai bala kita tekak meri darah ianya cukup amat berega labannya uli nyelamat kemayuh nyawa sebenarnya.
0: Oh iya ke bak perhati ya, kita ari upias pengerai lebih lagi bak kita babeng darah hospital Sriaman tu tadi bahkan ni kau ikas pemerhati hati orang mayuh tu berkawal ngau pemesai guna siko-siko kita ianya tadi meri darah.
1: Okey iya ke dia tu semina 2.2% jak rakyat menua Malaysia kesanggup nyadi orang menderma darah. Penyampau tu agak bisik kurang nanti dibanding engkau menua-menua ti udah jauh mansang. Penyampau orang ke meri darah bagi menua ti udah mansang kira-kira 5%. Kebuah pihak laban peminta orang ke berguna darah lebih mayu hage ari darah ke bisik disimpan abah bank darah hospital. Peminta ti makin mayu nyadi berpun ari mayu bengkah utai ti nyadi bakal mensia ti majak nambah. Teknologi berubat majak maju. Orang induk ti beranak pengusaha dunia ngau pengusaha berjalan alun. Nyak kebuah utai tu tadi majak nyadi jadi darah pun perlu gak mayu agak.
0: Jadi seperti ya tadi kita di Malaysia atau tadi kurang pak pemerhati amrek darah nah.
1: Ah ya sikit ya laban bentik banding dengan darah maju lebih tinggi gi persentase ya daripada kita rakyat Malaysia tu.
0: Mayuh kita itu tadi takut amrek darah tu tadi awak nanti semak kita amrek darah tu bisa ke penguntung ya ne?
1: Bisa penguntung yang darah.
0: Nama penguntung siko-siko orang kemerik darah ya depan.
1: Okey penguntung ya bah pengawak merik darah tu ianya kita boleh hidup kepala mimit tiga ikut mensia. Kebuah pihak, darah tik diberi dekat boleh diadu baru, lalu nyadi sel darah merah, platelet dengan plasma. Ari sukut pengerai, merek darah boleh merangsang tubuh yang ke merek darahnya mansut ke sel-sel darah kebaru. Sel-sel darah kebaru itu boleh mai oksigen dengan lancar, ngegas genap tubuh kita. Ketegalnya, sidak tik merdarah itu bisik berasa gerai serta nyamai isik sepengudah ke merek darah. Orang ke merek darah megak uliah guna ke gaya penghidup tiba pengerai lalu nentu ke darah dihasilkan bisik tikas pemanah tinggi. Ari sudut psikologi, sidak ke merek darah dekat ngasai ke pengelantang atau ke senang hati laban te bisik peluang nyawup sidak te sakit berguna ke darah. Kelimpah harinya, sidak ke merek darah uliah nemu bagi bangsa jenis darah sidak peninggi tekanan darah engau tikas menyampau hemoglobin dalam darah laban sidak dekat dipersa pengerai sebedau merek darah.
0: Oh, jadi apa orang kemerik darah tu tadi puan pelabak ku nyangka kitanya tadi endang bisik kriteria ke patut dipilih lah apa siko-siko orang ke ulih merik darah tu bukan ni kata ni
1: nya sigi amat nak semua orang ulih layak menderma darah tu tadi. Sidak ke tik layak menderma darah mesti mengembuan tubuh tik berpengerai berumur antara 17 ngagai 70 tahun ke sidak tik pemerik darah tetap. Sidak ke bumu 17 tahun tu tadi mesti bisik pemenar hari apa inai taukah orang tik ngibun sidak kena cara nulis surat taukah ngisik pum. Baka umur tika semadu tinggi ke sidak tik dekat meri darah secara tetapnya tadi antara 60 ngagai 70 tahun. Tapi mesti ngoriput pengerai. Okay. Lepasnya tadi pemerat tubuh atau kurang daripada 45 kilo maksudnya tadi 45 kilo ke atas. Ngembuan tika hemoglobin 12.5 gram per DL serta megak sidak teka derma darah tu mesti ngembuan gaya hidup tik mana maksudnya tadi sidak tu nak berleman ngau sama penempak berleman ngau dua bangsa penempak berleman ngau sidak tik berjual diri endak entap orang tik ngau berleman serta ngambil dadah ngena jalan sungkit lalu megak tinduk mesti lebih hari 5 jam sebelum merek darah adanya sidak tu mesti dah 3 bulan hari maya penudi ke merek darah. Utai bukai ke lebih lansia lagi, kita boleh mendak berwebsite www.pdn.gov.my.
2: Okay, tak sengapa ke orang kepatut merek darah tu ne. Yeah. Jadi pengerai sidak tu nak dipersah kita tu dah ada nampak.
1: Ya, yeah, ya sigi amatnya.
2: Okay, jadi bisa orang madah tu tadi puan, nanti kita merek darah. Kita ikat gemuk, katanya fakta atau ke mitos menyekurang?
1: Sebenarnya, sigi amat kita selalu dengar orang derma darah tu takut gemuk. Nyak cerita sidak ya. Kebenar ya, utai kebakar tu enak amat. Pemerat kita tidak akan nambah semudah kita merek darah. Kebuah pihak, laban ubat keberik pengudah kita merek darahnya, ubat kena nambah ke zat besi serta pil vitamin aja. Ubat tu nanti ngasuh nikit ke selera makan kita. Lalu nak ulih ngasuh kita gemuk ga. Pihak mega, ubat tu dekat dibekal dengan kita semina tempoh 5 hari aja.
2: Artinya tadi, nanti kita derma darah atau komrek darah, kita nak gemuk.
1: Nak, sigi nak gemuk.
2: Harap kepala kita ini tadi, anak takut memrek darah, tegak takut gemuk. Ya.
1: Yeah.
2: Komrek darah itu tadi, bisik ke antara kita itu tadi, deh, bisik ke komrek darah, jadi bisiknya takut. Lepas ke sidak itu tadi, bisik nemu sidak yang ada, merek darah itu tadi, tahu ngujung ke penyakitnya berampit. Hari sidak ya. Hari orang bukai, ngakai orang kemerima darah. Katanya aman.
1: Cerita pasal penyakit berjangkit tu sebenarnya tak amat sebenarnya. Pengawal merek darah tu endang sigit bersih serta tak mai igi penyakit berjangkit ngegai orang ke merek darah. Laban perengkau tak dikenak kami maya merek darahnya bakal jarum serta picah gari. Sigit debuai pengudah sikuk-sikuk ngenak. Ertinya tadi sekali je ia kena aja. Kebuah pihak laban kami dekat nyaga pengerai setiap ikut orang tik merek darah serta podok darah dihasilkannya mesti ke mana agaknya.
2: Jadi ambil ke bandiang tu tadi tahu kami ke contoh tu tadi puan ya siko-siko orangnya tadi ngemuan penyakit tinggi darah. Lalu ya nya tadi benar makan ubat kati ya tu tadi uliah kini yang merek darah.
1: Ya sigit mayuran dia tu menghadapi tekanan darah tinggi munyi ke orang dia tu sakit darah tinggi dia tu ngambil ubat kebenar ya enti nyemak bala ti dekat nemik merek darah tu tadi bisik ngemuan penyakit darah tinggi kami bertabung darah sigit bisik nerima ngau syarat tekanan darah mayanya stabil serta nadai ngemuan penyakit kronik kebukai bakal penyakit yang teruk lah bakal sakit jantung sakit buah pinggang nyak contoh penyakit kronik kau tadi oh. Pihak megak sepeda penguat merek darah sidak ia dekat diperiksa dulu lalu dutu dekat nemu bangsa ubat darah tinggi dempa.
2: Berarti ya sidak ke bisik tinggi darah tu tadi tau ke bisik penyakit darah tinggi tu tadi ne puan ulih merek darah sebenarnya ne.
1: Ulih.
2: Tang atau nak ditentu ke bangsa ubat ke.
1: Ya lebih nitip bangsa ubat dempa sidak ya.
2: Jadi bisik mereka kita itu tadi ninga tu tadi puan ne ke merek darah. Tama takut nama kebah takut laban nanti merek darah atau darah atau ada ambil takut ke darahnya habis pihak kati ko nemu habis darah kita ini mai.
1: Ya sebenarnya mayu penemu orang mayu sigi kenya laban ti udah nemu darah ko sidak tadi darahnya alu habis nak diganti sebenarnya. Kebenar ya nak betul sama sekali lah. Laban setiap ikut kita mensia bisik ngembuan purata 4 hingga 7 liter darah bertubuh. Nuan semina derma 450 ml aja tiap kali merek darah. Nanti orang pemerat bakal berat 45 hingga 55 kilo. Kami cuma ngambil 350 ml darah aja diguna aja timenya. So nadai kebuahan, nama kebuahan darah tu habis maya udah di derma mayanya.
2: Jadi bisa ke kita itu tadi takut nanti semua merek darah itu tadi hari regas selalu lemik tulang. Kati itu tahu ngasuh itu lemik tulang merek darah itu.
1: Ya dia nitih gaya kita lah sebenarnya. Udah kita merek darah, tubuh kita sigi endang bakal selamat. Ada yang ganggu dalam tubuh kita. Mengudah kita dan merek darahnya, kita disuruh belalak nak lama serta makai pemakai itu udah sedia ke bank darah. Ngiru air mayu. Nanti uleh anang guai dulu ngagak pengawak atau ke aktiviti lasak serta berat. Pengawak rutinnya uleh kerja nuan baru sepengudah 3-4 jam berdarah. Jadi, nak akan nyuruh nuan lemik tulang kok kita itu tadi ada nama darahnya.
2: Merek darah itu nak ngasuh kita itu tadi hari orang kerekas selalu jadi orang kelemik tulang belama.
1: Iya.
2: Jadi, Pak Speng darah hospital Sri Aman itu, Bapak aku bisik balakaban kita ini, ternyangka bisik ke merek darah. Adini sidak ya patut merek darah tau ke ni maya sidak ya patut merek darah tau.
1: Kami hospital Sri Aman itu sempapai buka maya hari bekerja. Enya hari 5, hari 1 sampai hari 5 pukul 8 hingga 12 nyentuk 12 tengah hari. Udahnya kami buka baru pukul 2 nyentuk pukul 4 lemai. Jadi siapa-siapa area Sri Aman tu atau pori luar kat datai derma darah boleh natai ke diri ngagai bank darah hospital Sri Aman.
2: Kenang ujung ke ranau tua ke tengah hari tu puan nama nak kini pengarap hati nuan kelebih lagi hari ke bank darah hospital Sri Aman.
1: Okey, terima kasih ya. Jadi kami hari bank darah hospital Sri Aman ngelalau serta minta sawup mensia mayu ulih jadi penderma tetap ngambil ke ulih mantuk bala pesakit tip guna ke darah. Lalu aku wakil hospital Sri Aman tu tadi minta sawup bala jabatan kerajaan engau persatuan NGO Sri Aman tu ulih nganjur ke kempen derma darah ngambil ke mayu hagi orang mayu ulih jadi penderma tetap. Terima kasih hangke bala mayu ti udah merek sukuan serta udah merek darah serta mantuk dalam pengawak merek darah tu. Datai meh ngagai tabung darah buat hospital Sri Aman engau palan ba alai unit bergerak tabung darah lebu maya bisik ngagak kempen darah serta ngagai bank darah seluruh menua Sarawak tu. Baik meh kaban belayan serta kaban belayan kita sama mantuk merek darah buat nulung orang ke pengguna ka.
2: Kita harap ke mesra mayuahnya tadi anang nangi, anang takut merek darah. Lepas munyi ko jakuk kita riupis pengerai itu tadi setitik darah boleh nyelamatkan nyawa.
1: Mayuh nyawa ya.
2: Jadi ya sekali lagi merupakan terima kasih. Lalu piam kang harap ke tenang atau ke topik tua ketengah itu. Bekawal ngau pemesai guna kita merek darah itu. Tau pula ketemu, tau muka merangsang mesra mayuah awak kena disiko hari orang ke merek darah di menua kita itu. Jadi terima kasih sekali lagi Puan Sylvia. Aku ngarap ke bertemu baru Bapak Maya kebukai.
1: Okey, terima kasih DJ.
2: Ya, penting Maya nyari hanya nak kita mulai mendiang ke program Maruai kita. Kalau kita baru dah ninga kerana kami dua puan Sylvia Banun ngenang berkawal dengan pemesai guna merek darah. Kita ada bertemu baru bahawa program tu bahari ngau jam kesbaka hari 3 minggu dudingnya nilai.

Ela queria o rock cabana sampai mati. Maiu a cabana tadi. Ada tai lubuh banyak tesnam, tai lubuh kita tu sahia nare beda. Tahu disebut kabarnya nih. Okey, 28 dan minit lalu pukul 1 ngali hari. Terima kasih kita kaki terus berkelain dengan kami ba awang lah tengah hari wifi Masri Aman ke tengah itu. Terima kasih kita kaki terus medak kami live apa Facebook Masri Aman Mekah. Tengah hari itu bakal sida Catherine Robin. Ukes mina medak aja. Tang bisa muka tinggal ke komen. Mami Abah, biar muka Jimmy Jeng dan James Pengiran Juni Ben Elizana Rugin, Stemma Stevie Stelov, Rini Sabai, Zek Ming, Alexis David Davidju, Sindon Idi, Cecilia Kumit ngau mayu lagi peningat-peningat kita ke buka ngali hari itu. Terima kasih mayu-mayu lagi ku macam pesan kita sabar dulu. Okay? Ya jadi itu setiap hari berita ke Cukup Yamana. Nama kebuah yang mana aku laban kami ber-RTM tu bisa muka setiap peluang ke luar kita nyamantai ke pengalian kita lebih baik kita kerindu ke pengalaman lagu kita ke ngebuan patah nyawa ke mana ya tu berkawal nge-uji ke pengalian tau ke uji uji bakat berlagu cara online ungkup bintang Piramli 2026 ya. Jadi uji bakat cara online masuk pekit bintang Piramli 2026 kebenarnya sudah berengkah dibuka 22 hari bulan 6 tu kemari nyentuh gaya 20 hari bulan 7 2026. Jadi sekedar diatur masuk ke patut diperhati ke kita bauji bakat cara online pekit bintang Piramli itu ianya kecubaya pekit itu dibuka ke kita ke lelaki ke peranak menua Malaysia berumur 18 sehinggai 60 tahun nak kalah jadi juara bak kemuncak bintang Piramli sebedau tu lalu cara masuk pekit itu ianya kita dipinta ngambil video kita berlagu lalu videonya nak tahu di edit lalu tentu kenyawa kita lebih belagunya terang didinga ya. Jadi video ke video kita belagunya tadi patut diambil kita dengan cara horizontal ya. Lalu pihak kita download video kita nya ke Facebook kita empu atau nak di hashtag kita ya hashtag uji bakat RTM Sarawak. Udahnya tadi hashtag section TV RTM Kuching. Lalu pihak kita nak ingat video ke dianjuang kita nya tadi nak tahu nak disempulang ke kita ngau nama kita udahnya umur kita nomor telefon ngau alamat nur kita diau ya. Jadi anak nak ingat mega tajapan udah diingkah kita ba Facebook tau ke ba TikTok kita ngini videonya nak tahu nak di email kita ngagai section TV Kuching at gmail.com ya. Ianya section TV Kuching at gmail.com. Lalu PMK ngarap ke kita nyanang lepas ke peluang dini nemu tahun tu nasib kita nyanang ulih ngari ke Sarawak tikas bangsa bak pekit bintang P. Ramli 2026. Jadi ni aku setiap hari berita ke cukup yang mana lebih lagi kita ke ngemuan pengalaman dia berlagu ngemuan patah nyawa ke mana lebih lagi kita ke ngemuan nyawa ke bisa munyi-munyi P. Ramli mimin. Okay, agi bisa nama tu peluang tu peninggal mayu laban uji bakat tu dekat berengkah dekat nama tu habis 20 hari bulan 7 2026 deh. Jadi anak nak tanya ke RTM tu laban tu uji bakat cara online ambil je video kita ke belagunya ne? Niti aku dah dipadah akunya tadi. Okay, jadi kita terus sama dia yang kelakuari Gwen lagu Sanggup Aku.

Ya, Andrew Sengalai baru dah merenang tengok lagu Nasi Petua Basiko Petara. Siti lagu lama ke dikenaku mai kita yang tadi mulai ke pengingat kita lebih maya lagunya ke terbilang sobat. Eh. Okay, jadi itu ngenang Siti hari program ke di, dekat diatur di Sibunya program Sarawakku Sayang SKS 2026 Zon Tengah di Sibu tok lokasi di kelima program tok ke diatur dalam tahun tu ya. Jadi ungkup Zon Tengah di Sibu program Sarawakku Sayang tu dekat diatur berengkah hari 10 nyentuh gaya 12 hari bulan 7 2026 bak dataran Tun Tuanku Bujang Sibu ya. Jadi program telah dengar dekat dipenyadi ke Premier Sarawak yang berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Haji Openg kena 11 hari bulan 7 2026 pukul 10.30 pagi ya. Jadi masa banyak lebih lagi kita ke dia di Serata Menua Sarawak sama di Peran Sarawak ke Samang Natai ke Drempung ke program tu laban program tu untuk kita berhati ke bab 4 itu lokasi ya ke dah diatur sebedau tu hanya dia ke mayu macam program ke mana-mana dan ditagak ke ngagai kita mayu ya labana kelimpah di kita ke ngelawa serta nemu penerang hari upis-upis perintah ke bisik muka kaunter lebih maya tu masa mayu mega uliah berperindang mata ke bala penyanyi kita yang tadi merindang kita atas pangau kalai pengawal perindah atas pangau tu berengkah di pejalai ke 10 hari bulan 7 2026 ya jadinya aku ngenang ngau ngelasa program ke tahu di guluk kita di Sibu nya program Sarawakku Sayang SKS 2026 Zon Tengah di Sibu ke dekat diatur berkari 10 nyentuh ke 12 hari bulan 7 2026.

0: Ngantai di rumah.
1: Oh, nak.
2: Anak kita mengerti. Keatur penglikun pajalalut. Namun kebah kita nak.

Ya lagu abang ai Marjas Sari Leonian Reaching ngali hari tu 8 minit lagi dekat pukul 2 ngali hari pukul 2 ngali hari tu lagi bening ya. Kita ai dekat mulai ba program seruan di kenang lor kita ai dekat nama tu tadi nebah lagu-lagu lama lagu retro ya. Sekali kini lagu Iban, lagu Melayu atau ke lagu orang putih. Okey jadi itu Siti Mega Pekiat ke tahu di pasu kita Pekiat ngaka video kreatif berserima dengan Piala Dunia FIFA 2026 ya. Jadi sekedar atur masuk apa Pekiat tahu peningat ia patut diperhati ke kita ianya kecubaya Pekiat tahu dibuka dengan semua peranak menua Malaysia ia ke dia menam di negeri Sarawak itu ya. Jadi video tu uliah diambil kita bak dini-dini indoor di Sarawak itu lalu pemain video siko orangnya tadi nang nadai di skat artinya pakai insin tau ya uliah ambil 2, 3, 4, 5 itu video lalu apa rakaman video kreatifnya tadi patut video benuang orang medak piala dunia FIFA

Maka pemanjai video ke diambil kitanya ianya 30 saat ngakai seminit. Okey, lalu pihak mega videonya atau nak di download kita by account Facebook atau ke account TikTok kita ngau mode public ya. Wah, okay, boleh dibedak semua orang lah. Lalu tentu ke videonya tadi nak ada yang ngemuan isu ke sensitif. Lalu semua orang ke masuk apa pekit tu atau nak follow Facebook atau ke TikTok RTM Sarawak. Lalu buat video ke dianjuang kitanya, kita nak tahu nak hashtag RTM Sarawak FIFA 2026 ngau tag account rasmi Facebook ngau TikTok RTM Sarawak ya. Jadi hari ke penudian orang kita nganjung video kreatif untuk peningan yang 15 hari bulan 7 2026. Jadi ngarap ke kita ke angka kitanya malam-malam hari kini pagi hari lebih maya orang ke membangun nama tu tadi Piala Dunia tu tadi. Tahu kita ngerakam videonya berapa 30 second ngakai seminit. Udah nyak lu post kita lah bah Facebook kita pun lalu nak tahu nak di hashtag kita RTM Sarawak FIFA 2026 lalu PMGA nak tahu nak tag kita account rasmi Facebook ngau TikTok RTM Sarawak. Okey, tau balas sidang dan miak tau sikit panai sedang ngerja putih tau ne. Okey, 15 hari bulan 7 hari kepenudian luar kita nyak nganjuang video kreatif kita. Okey. Ya, kita terus sama dengan lagu Ria Linda, lagu Laki Merti.

Ya, lagu ke cuba hadir kena kumun ke program seruan dikenang kita ke minggu tu setiap lagu dari Christopher Carey Landung lagu Selamat Tinggal. Tumu mereka Selamat Tinggal kita anak gue, anak gue mupuk loh. Baru berengkah kita buat program tu. Okay, terima kasih. Hai kita kaki mengelang waktu ngali hari tu kita nyingkang gaya program ti kedua penudi bawa ngelat ngari kita ke dengar itu ya yang nyala program seruan dikenang mayu nama tu lagu kau dah dirintai kaku ba nama tu ba konti dito ne lagu-lagu lama aku ngarap ke semua lagunya tadi uliah merindang kita ngelihat itu lalu piam ke uliah mulai ke pengingat kita megah ya. Oke, lagu di kedua dipilih aku ngelihat itu terus di lagu Ria Steven Kanang Ati Asai Kena Jayau.

hari malam-malam ge tinduk rindu ninga radio dah. Ura penyanyi merindu nggo berita na. Ura penyanyi ura lama klemana. Nya peminat baka sidam ke jemaat sidanya keliapo rindu ninga pati ninga. Sida ngalai sida anu namanya tidak bunijim ura lama mana magang. Ura kelia baru rindu ninga.

Ya, lagu dia kau ni David, lagu Janji Hidup Sekunci. How lama nak dengar lagunya ni? 14 minit lalu pukul 2 ngali hari. Ngagi kita ke baru berengkah kerja pengawal. Apa kau kita ke ngetuna lama tengali hari itu tadi ni. Sebab jalan ke pengawal ke semua belah kita ya. Lalu pihak mereka ngarap ke semua pengawal kerja kitanya. Sama belah mereka mujur ramakang. Kita ke bisi minah ke bukai yang kanya bisi nama tu benung baik ke kereta jam kerja tu ngarap ke sama biji mak berantau jalai lalu bersampi ke kitanya tadi sama belam ke selamat datai bandur ke dituju kita ngali hari tu ya. Okey, lagi terus merindang kita ngau lagu-lagu lama ngali hari tu beringa beruntung orang ke nama Catherine ngali hari tu ya laban bisi lagu Oh Catherine Kedibai Herman Hujah dikenal ku merindang kita ngali hari tu.

Nadai ke lama, tentu nadai ke baru. Dengan program Serani Kenang, Bawai FM, Sri Aman, 89.5 MHz.

Ialah hari Jasmine jalin aku di keduan-duan. Nah, dari kebuah kita berduan pangan. Okey, jadi kita terus boleh kami program seruan di Kenang. Kita ke minggu tu peningan untuk ya sari tu. Okey, jadi aku terus mari kita berdiam ke Siti lagu Ria Zamria Merah. Lagu Kena Jayau Tubuh Duan. Jadi nangkan kelakut lagi. Kita dekat terus sama dia ke lagu Reclaiming Bayang. Jauh di mata, semak di hati.

0: Nada yang kelama, tentu nada yang kebaru. Dengaga program seruan dikenang.
1: Radio Sarawak bagi iban nang ngemeran ke jaku iban tulin. Jadi siku diorang ti distrik dar ianya Niang and Ray Jau. Teman ia siku ada orang tindang umran ke jaku iban tulian dah. Leka lagu, apa lirik tadi, the break dengan gaya. Nanti anda setuju dengan leka lagu, ia mesti utai salah, ia mesti utai berkerti scene word, lalu anda lepas ke ya. Jadi ingat aku, kalau tak diterima ya, 6 titik

0: Ya lagu Ria Clemens bayang jauh di mata semak di hati, lagu ke penudi di kenaku Om Rindang kita apa program seruan di kenang kita ke minggu. Terima kasih ya. Ngekaya kita akan bisa ninggal ke komen madah ke sino ninggal lagu-lagu lama. Pihak mga bisa ngirum ke stiker nyabak menyabak Facebook dia. Ada tu sati aku untuk merindang tengah lagu lama tu kengasuh tanya apa awak kita terperindang kali hari tu ne. Okay, jadi jam kita dia tu ngam-ngam pukul 2:30 kali hari. Jadi kita terus senyinkan ke program ke penuh di program Terima Meh Pesan.
1: YFM Sri Aman. Sri Aman di Kuching. Kuching 101.

0: Sarikai 94.6 MHz di Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Muka 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Priaman 89.5 MHz.
1: Ya terus begulai nyingkang program terima pesan kali hari itu. Jadi bapak program itu bakal sama mengkap dinga kungan aku uliah maca pesan rindu hati ke bisa diterima kami. Ya ke bisa ditinggal kita bapak Facebook ke Sriaman FM ke ngali hari itu ya. Terima kasih mayu hari kita kenal lejo begulai ngau kami tajapan kadang-kadang pesan kitanya na uliah dibaca tegal jam ke nama tu serkat tangga nama tu kitanya tadi nakala lejo nakala nama tu tadi mantul hati terus ninggal ke komen bak Facebook Sriaman FM gak ngelihat itu ya. Oke kati itu nih. Terima kasih mayu ngagai siapa peninggal kita ke rumah tu tadi nih Catherine Robin sama tengah hari dari DJ Insian kan sama jalan ke pengawal. Terima kasih Mami Abah sama tengah hari DJ sama jalan ke pengawal. Terima kasih muka Mami Abah Jimmy Jengadan lalu pihak muka James Pengiran mereka sama hari kuya Juni Benpan pesan sama semina ya bisa mereka aku dua pating bengai. Oke ada Sandarugin mereka sama tengah hari DJ IK sama jalan ke pengawal mana muari kami mana hari kami ba menua bintang ngordita minta tebak ke lagu pulai ke sarang hari Remjana aku ya. Oke Stemus Stevie Stelov sama tengah hari DJ Puan Insin. Wow Puan Insin ya sama ucap pengawal untuk Sarito gaya hari di gaya hari kami di tau mana panas sejapan tumu tadi mamam kok ya minta tebakan walaiku nuan di Ambo Ari Roger. Terima kasih aku ya sama-sama. Lalu apa yang muka Venus Jonas tengah hari itu mereka sama jalan ke pengawal ke Sarito DJ bisa nyapa medal live comment minas dia hari lorong jalan Palma 14 Semiri. Nah berita orang Miri kerai orang Miri wai. Lalu apa yang muka Rini Sabai tengah hari itu sama jalan ke pengawal Pak Konti Sriaman FM DJ panas di Srikai jam kerja toko ya. Lalu apa yang muka Zek Ming hari Serato hari rumah minggu di Serato atau DJ ku sama tengah hari hari kami pas Serato tengah hari itu cukup panas. Salam kaya balap tinggal ke benar yang ke radio tengah hari itu nyaja DJ au. Terima kasih Zek Ming. Lalu apa yang muka Alexis David Biju sama tengah hari DJ Insin kuya sama mujur ngerja pengawal Sarito gaya hari kami di Betuang tu cukup ya mana Sarito. Lalu apa yang muka Loy Ignatius ya tau ke Ina Junit madah ke mana lagu agit liah dalam hati ia kena tebah nuantai DJ. Terima kasih angkain wando ada berita kita berantau kemaya manis dia bisa dengar ke radio dengar itu. Apa lama aku nak pulai neng ilang tikai orang lama aku tidak ya WhatsApp aku ringkarinya dah tikain wan barang tak kemaya manis selalu nak gili yang aku tidak aku nanti aku dah nanti aku pulai lah lah dalam bulan 7 atau ne lama lama nak pulai sebulan asai ke setahun. Oke okay, lalu apa yang muka Mary Jala Ujo sama tengah hari DJ IK kuya Cecilia Kumit pan nyapa kita mereka sama tengah hari muka kuya tengah hari itu DJ. Oke okay, terima kasih mayu-mayu angka ya semua kita lalu Debbie Payah ngali hari itu uliah masang kaku lagu tungkas mengan Arimawan DJ kuya aku dah lama dengi kak lagunya pian bisa diterima kita bawa FM di tahun ya ngarapkan angkan gitu lah mawan mereka kita lagunya meh. Okay, jadi dulu mai kita mendiang ke lagu top lah aku lagu top paling mayuah di nanyi orang semuanya gawai itu tadi nah tau lagu Jessica Timah Laki Sigat.

E alla Korea Jessica Timah laki asika ta nyuingat ka bala bananga san lewanto na sida kino suah mai mai sida mai lagu tarinya untung sida laki dipuji belama kaku madah ngo sida ya oke ngarap ka teprinang kita ka rindu ka lagu laki asika Arya Jessica Timahnya tadi ne oke kita terus maca pesan-pesan rindu hati ke bisa ditinggal kita pak Facebook ke Streaman FM ngali hari itu Nisi Timah semina meres sama tinggal hari ke ngali hari itu pedingnya aku ya lebih muka sarana brawo tengah hari itu hari soang minta tebak ke lagu hari Marilyn baka tunggu langus ditujuan ke semua pedingnya YFM ngali hari itu terima kasih DJ sama-sama lalu api yang muka Jeffrey Jeff hari batu kawah kucing minta tebak ke lagu aku tetap saya di Duna bisa medanuan live panas kami di menua kucing tu dia tu DJ ko terima kasih manyu-manyu ke sama-sama lalu apa yang ke Clara Rose minta tebak lagu Ria Florence High kawal antara tua di kena merindang semua balakaban ke ngelala tengah hari tu ya terima kasih muka ngainuan apa indo sama tengah hari mana hari kami di ulu anam tu DJ ku ya minta tebak lagu udah kalah sangkai bati ya. Oke, okay. Lagi aku ingat kenal lagunya pendek nih. Lalu piamka jampung ba bersama jalan ke pengawak ku ya. Mamam gaya hari kami di suang tu DJ. Lalu piamka ujuah cawang sama jalan ke pengawak di bawah pan mamam tengah hari tu ngali hari tu DJ pihak ujuah cawang. Lalu piamka Mary ya jamba sama tengah hari DJ panas di Serikai minta tebahkan lagu bah program seruan dikenang lagi penyanyi Francis Harris dikenang-kenang disebut panah nih bingung jelah aku ngikak kena lagunya oh. Lalu piamka dahi entabang madah ke Drempu Ari Kampung Danau Dayang Setapang panas kami ni tu DJ ku ya lalu piamka Jenny Seloma benung Dimiri tu DJ berjalan ke pengawak dia tu ku ya sama tengah hari ngakai nuan DJ lalu piamka Wellington Imai atau dengan kita hari Cangkol Bantu sama tengah hari DJ IK oh terima kasih orang Cangkul nak berita kita Sarito kira salam gaya ibu ina cikgu sama wow salam guys semua kita diak mehau salam lelengau salam saya salam manis sangka orang Cangkul baru majarup dia ne kenyang pelama ba nama tu tadi ba Cangkul dia nang tu maka utai ne oke okay, kita terus kemudian ke lagu Ries Telipua Siti Lagum Kakak bisa dipinta peningat kita ngelih hari itu terima kasih yang kenuan nama Ata ngau apuan na Kathleen ingat lagu ke di depan ngelih hari itu DJ asai ke biar belama umur ko ah oke okay. Tau lagu Ries Telipua ngerumah umur.

Terima kasih. Laban lagi mengkang ba awak ngela tengah hari ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.

Ya, la Korea esna nala pesan nujo solo po mana berasa jam kita wai 7 minit lagi dekat pukul 3 ngali hari ini. Katiku ngau deh, jamnya banget cemburu. Ye, yeah, I say. Oke, 3 jam tembang ayo ke perawan nama macam kita nih. Oke, terima kasih ya kita ke lagi muka mulai ngaku lebih lagi pak awak ngelat ngari kita ke tengah itu awak ngarap ke kita nak lejuk mahal boleh ngau kami pak WiFi Mas Yaman. Oke, sebenarnya WiFi Mas Yaman aja peningatan kita ke

Okay. Ya, terima kasih yang kenuan Lili. Panas di panas dini menua ke panas tau nelen ngau ke balane aku ya. Kasih amai. Lalu piam ke enteni gua enteni ari long lama Frankie Jitai minta tebak ke lagu kena merindang semua peningga wifam ku ya lebih muka bantan kapi ari ayah dari Julau atau DJ ku ya minta tebak ke lagu Sibah Mansau di kena merindang semua pala di batang kari ku ya ngau juga pesan rindu-rindu mes selalu. Terima kasih mkang kainwanto Merdan Asyadi. Semina bising irom ke stika nama to ne mayau kini. Okay, jadi 8 jam kita itu serkat bendara peninga. Terima kasih ya kita ke udah boleh kami bawang lah tengah hari WiFi Sriaman ke tengah hari itu. Okay, jadi kena peluang tu merusakan bekas yang mengagai semua kita ke Diaoba Rumah Jarup di Cangkul Luban tu. Biar moga kita ke Diaoba Nangasan Luban tu. Kita ke Diaoba Rumah Kennedy di Langkang Angkelili. Udah nyambut penatai kami sebuah ngilian tikai benar ngilian tikai semanyai-manyai bulan 6 tu tadi ne. Lalu api yang mega ngena peluang tu aku mega meri besar terima kasih gaya yang berhormat Dato Francis Sarjuna Naohlis ngau pusat khidmat adun N32 Semanggang laban udah ngemujur ke konser ngilian tikai gawai Sriaman FM 2026 tu tadi ya kediatur kami hari 6 tu hari 6 tu tadi 27 hari bulan 6 2026 jadi konsertnya tahu dikumai kita mujur diatur kita terima kasih mengganggu kebal artis ngau semua kru ya ke sama mereka komitmen ke tinggi ngagai konsert kita nya ne harap ke tahun tu di boleh mulai baru. Okay, jadi ke penudi ya tu ne peningan dikena aku natai ke pengrindu hati aku penyayang hati aku ke semua kita ke bisim yang ke kami bawa FM biar ke kita ke bisim lima penatai ke bala kami ke nemuai Basrata Nur di pelilih menua Luban tu dalam bulan 5 bulan 6 tu tadi terima kasih mayu-mayu yang kita tu lagu ke dikena kumrinang kita ngelih hari tu tajapan tu lagu nama tu orang laki bini tang mai reti ke cukup mana nanti pengrinduknya diberi kita yang agai semua orang Igu Anthony melikai pengrindu. Jadi kalau lagu tu, mumpul lagu bertemu baru kita, Mbak Maya Kabukai. Bye-bye.

Jaku prangsang kitai kesaritu. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Untuk amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah dengan kita, nanti kita boleh nembu ke ya, nitih ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, pengawal kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung, betulung ngerjaya. Segi deras, nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiondang terlebak berhidup, bekaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisi siku ngemudi, bisi siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisi bekaban, diau beraban. Kutai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lia ditujah. Lebuh kitai bersukung bertulung, ngawak kitai dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kitai ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengan diri. Anang mudah mutus ke kawul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengan diri. Anang jampat mutus kati, ngayaki hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau balanak telesak kitai, nanti sidak-ndak ngasih kejaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lak sidak begat dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri, mansang kemua.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngak hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu ngena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashley. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemuka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereophonic.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954 Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngakai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngakai 7 pagi, 12 ngakai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngakai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngakai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngakai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngakai 2015, YFM Iban ditambah ngakai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk piak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban narai agi berkongsi ngau YFM Bidaya ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda yang kaum di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.
2: Radio

0: tengah hari. Sada lemai. Pemerindang malam.
1: Mari FM. Segulai sejalan. Ngaleh hari.

Ya, Clement Joy Mungka lawak kita hebat rentak ngali hari kita ngau lagu jadi ya, baru nyala selama ngali hari ngelalu ke semua bala peninggal kita ke get terus mendiang ke YFM gulai ngau kami ba rentak ngali hari kita ke Sarito. Nyala terima kasih ya. Ngagai insin da kibung ngari YFM di Sri Aman udah gulai ngau kita 12 tinggi hari nyentuk ngagai pukul 3 ngali hari tu. Jadi tu pulai ngagai kami ba RTM di Kuching. Jadi ke ngali hari tu gulai ngau aku Melati Badi pukul 3 ngali hari nyentuh ngagai pukul 6 lemai tu lagi ya. Jadi ngarap ke bala petinggal kita yang buat berita ke mana ngarap ke megak atau pengawak ke nang jadi perambu kat digagak kita sari tu pan sama udah tulih ke pemujur magang. Jadi tu nyudah ngali ngagai ngali hari udah tentu pengawak ke namanya tadi ke di kerja kita yang buat ke pagi udah tembok diatur. Jadi aku sampai kenya tadi udah mujur diatur. Jadi nanti apian uliah ditembok ke kita lemah itu ke kita nampung ya. Jadi nanti nak uliah ke sari itu kapan nak pergi lah mana ya. Jadi terima kasih kepada kita ke hagi terus bergulai engkau kami berentak ngali hari ke sari itu hari 3 1 hari bulan 7 2026 hari ke terubah kita bergulai bulan 7 ungkup tahun 2026. Ya, lalu batu sun program kita bak rentak ngali hari kita ke Saritok bakal selama peninggal pukul 4 lemai kita dekat bergulai dalam program Aram Berpantun. Jadi untuk bila kita kenang rindu program Aram Berpantun tau kena tai ke pantun kita sekali ke ngagai Facebook kami bak YFM ngagai WhatsApp kunti kami Nada Saleh Mega atau kena tai ke pantun kita kia tau Mega telefon ngagai aku bak kunti lemai tu lagi berangkari pukul 4 lemai nombor telefon telefon kita yang dah berubah 082-258-634 082-258-633 tahu karang pantun kita dia tu pukul 4 lagi call atau ke telefon kaki aku buat konti ya. Ya, jadi pukul 5 lemai tu lagi ni ingat ke berita dari Kuala Lumpur lalu Randa Ruai atau di pendiang ke kita pukul 5 setengah lemai tu lagi nyalanya tusun program kita di ungkup ke bawa rentak ngali hari 3 jam kita ke bergulai hari pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai. Atau lagu kedua di pilih aku buat rentak ngali hari kita sehari itu lagu kedi by Larry Silas Subak Nuan Lawa-Lawa yang merindah kita buat rentak ngali hari.

0: Rentang
1: Ngalihari.
2: Tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

lagu ke di by Jessica Timah ke ngali hari itu peninggal laki sigat lagu kena merindang ya balap peninggal kita ke bisa mendiang ke YFM lebih agak ngai ke sida indai ibau indai bian indai mang ya balai ibu-ibu ke rindu ke lagu tu lebih agak kita ke di hauba rantau ke mayau manis selamat berjalan ke pengawak aku nemu semua bala kita yang tadi benda ngai kiru lebih agak ngai ke bala kita ke bisik ngereja pengawak berkebun lada bisiknya tadi berjemi ke lada bisiknya tadi benung berkebun ngembuah lada selamat berjalan ke pengawak terima kasih mendiang ke YFM jam ke dia tu lalu bala kita ke bukai megak nak ngira nama nak pengawak ke benung di kerja kita ya ke bisik mendiang ke kami jam ke dia tu peninggal buat serata menua kita di Sarawak di tu ngau nama ajak cara ya ke tau dia kena kita tadi bergulai ngau kami terima kasih ya laban seruran bergulai ngau kami buat YFM ni tiang hari ya. Jadi tu mai balap peninggal berarti ke Siti Ria program ke bisik dekat diatur ujung ya, minggu ke dekat datai tu ialah program ke dikumai hari penglikun pemakai serata dunia 2026 tikas bagi menua kita di Sarawak kala itu dekat diatur hari minggu 5/7/2026 berengkah hari pukul 6.30 pagi nyentuk ngagai pukul 10 pagi ya. Jadi tu diatur bawa kucing waterfront nyalai mayuh macam aktiviti tau ke pengawak ke bisik diatur nyerumak program tu bakal apron walk berjalai berbala mayuh ngena apron dikena ngayan ke pemesai guna penglikun pemakai tau ke suhagi disebut kita yang tadi keselamatan makanan seraya kita ke merangsang bala mayuh ambil kengemran ke budaya nyelia ke pemakai ke bersih serta likun ngagai tiap ikut kita ya jadi kelimpah rinya bisik bergerak aerodinamik dance tau ke senam aerobik ya ke dekat diatur kuis interaktif jadi buat kuis tu ialah ya lebih ngagai pengawak tau ke berkawal engkau penglikun pemakai lalu pengawak mandang ke barang megak bisik diatur mayato lalu saringan kecergasan nya Siti Ari TBT megak ia ke bisik dekat diatur buat waterfront di Kuching di tu hari minggu 5/7/2026 berengkah hari pukul 6.30 pagi nyentuk ngagai pukul 10 pagi nyalai kita ke sama dekat ngau nguluk program tu sama dengan datang ke diri ngagai waterfront Kuching hari minggu tumu au leban tu 6.30 berengkah jadi sebedau 6.30 nyam eh kita yang tadi udah ngatai ke diri badia lalu kita ke berbaik ke kereta perengkah pengangkut anang ngengkah kias ngapa ngambil ke nak ngacau pejalai kereta ke bukai ya yang ngelansak berkawal ngau Siti Ari program ke habis diatur ujung minggu ke dekat datai tu ilah jadi lagi terus berperindang kita ke ngali hari tu lagu dari Veronica Natasha ngau lagu entelah pengerindu.

lagu ke di Bayi Josie Mentiga ngali hari tu meninggal bujang semanggang di Kerindu jadi ngol lagu yang ujung ke jam kita 15 minit lagi dekat pukul 4 lemai jadi 4 lemai tu lagi nur kita dekat gulai dalam program Aram Berpantun ni bala kita ke suah ngau berpantun udah sedia kita kini udah tengkebang kita kini pantun kita anjung ngege Facebook kami Bawai FM anjung tau anjung megak ngege WhatsApp konti kami atau megak kita ke dekat ngatai ke pantunnya lagi kena harus telefon kita 082-258-633 082-258-634 untuk bila kita ke dekat ngatai ke pantun baru telefon kita ke lemai tu lagi ya. Jadi tu main balap tinggal berarti ke info gayari ya ke bisik diterima kami hari upis ke mata ke gayari atau ke meteorologi Malaysia kalai lemai tu dia pelabak ke bisik ribut kudik nyadi bak sekedar nur di kapit pihak megak ngau di miri lalu hari di pelabak ke mana lemai tu di Kuching Serian di Semarahan Sibu Mukah Bintulu Limbang Sri Aman Betuang pihak megak ngau di Serikai ya, lalu muat ke malam tu lagi nyentuk ngagai ya, tumu pagi pergila dia bisik di pelabak ke hujan bak sekedar nur di kapit Bintulu Miri ngau Limbang lalu hari mana malam tu nyentuk ngagai tumu pagi pergila di Kuching di Serian Mukah Semarahan Sri Aman Betuang Serikai pihak megak ngau di Sibu jadinya ko info gayari ya ke diperkongsi ke upis ke mata ke gayari nyalai terima kasih ngagai Fazmi Syukri udah kongsi ke ngau kita info gayari area meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia ke lemai tu ya nyalai ke sekali tu lagi terus merindang balap ninga kita lagu hari Bokiah Ruina ke sekali tu Serga Hati Aku.

0: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Kita ke Benung duduk bak panorama benar benda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus bergulai sejalan dengan YFM.
1: YFM.
2: Seri Aman.
1: 89.5
3: MHz. Kume 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.
2: Segulai, sejalai,
3: YFM.

0: di tebing lari ke benang. Udah lama atiku kak nemu sapa ngon bujang siga di peda.
1: Akar kara ditetak ijau lang alai nampu babukit lingga. Aku tu meh bujang semangga.

0: Ya, jadi kita aja dah tiba jam program Marambo Pantun kita ke Lemai Tua Peningan. Jalan kita ke rindu ke program Marambo Pantun. Ya, udahnya dia ke Dremu Megak Ngau Pantun. Pantun kita nada salah telefon lagi kami buat konti YFM. Lumur kita nak berubah 082-258-633 atau ke 082-258-634. Lalu terus yang peningan ke Terubah. Halo, selamat lemai.
1: Halo, selamat lemai DJ Asri kami Melati.
0: Selamat lemai, siapa tu ni?
1: Jessica Rindu.
0: Jessica, okay. Nama berita lemai tu?
1: Mana?
0: Mana ni, di ni dalam rumah?
1: Ya.
0: Okay, pantun tu kan?
1: Okay, ke kemalas santun Eric Jang di Facebook. Ya, ke pertama tadi di sisau ke dia tu penemu dua. Dengar, Eric Jang. Berjalan kaki ke kebun. Katai berkebun, ambil buah, dabai. Dia tu mengingat di si ina dia aku ngibun. Pan empai terbuka aki ngigak suruh ngigak ambai. Okey, nyajak.
0: Okey, terima kasih ya. Sama lemai.
1: Ya, sama lemai di sini.
0: Awaknya Jessica Intan. Pertika kita ke Terubah bak program Marambo Pantun kita. Nyalai bala kita ke Bukai. Aku percaya mayuh bala kita ke Landik. Ngarang pantun kita. Kena tai ke bak ruslepon kita kini. Atau ke kita jata dengan jung. Ngakai Facebook kami bak YFM. Halo, sama lemai.
2: Halo, sama lemai di sini Melati.
0: Sama lemai. Siapa tu ne?
2: Akiwan tak kau yang nengang.
0: Oh, hari ni nua Akiwan.
2: Aja batu yang belas kucian serian.
0: Oh, nama pengawal lemah itu deh.
2: Nanti program nuanya.
0: Oh, pia baru mah aja Akiwan.
2: Oh.
0: Oh, okay, pantun nuan.
2: Atau punya. Hai buah asam si buah mengjau dan lemak buah sukun. Salam melengau menuju kaban bapantun semua. Tanggal bagi menuju ini nu do saya ngau ciklin aji arah ke sini nga. Ah, naja lah.
0: Okay, terima kasih ya Kewan lagi karang baru nih. Okay, sama lemai ya Kewan dari Jalai Kucing ya Serian nasi gig nganti program Marambo Pantun ku ya. Jalai pendengar kita baru telepon kita ke sekali tu. Halo, selamat lemai.
3: Halo DJ Melati.
0: Oh, sama lemai, siapa tu deh?
3: Kita semalam tu.
0: Ah? Bujang semalam. Bujang semalam. Okey. Apa tu nama bujang semalam?
3: Ada jo kero basap jento.
0: Nuju kero.
3: Dodo ada ruai kero kopi. Tambi ada lagu debah kita. Ia ku datai betabi jari. Karo kebo selamat berkelala.
0: Oh, bedau bertemu, bedau kalau bertemu, ya?
3: Bedau.
0: Oh.
3: Ya, mai penurun mandi. Pulai ke rumah kuniti tanggau. Dia ku nemuai kanau kuniti. Pukau nan pintu baik aku tak mau. Nyajar DJ.
0: Okey, sampai lemai. Ya, nyajar peninggal kita ke Wisi Bekap Gulai ngau kita lemai tu bujang ya, semalam pantun nuju Kerol ke ya, ne. Ya, jadi Kerol Wisi Bekap Gulai ngau kita kini lemai tu balas mempantunnya ne. Okey, buat Facebook kita udah mayu lah. Bala peninggal kita ke Wisi ngeratai ke pantun ya, sidaya. Jadi ke Terubah tu hari Eric Jang ya Daniel dari Sungai Kepayang ku ya. Jadi pantun nuju Jessica Itan. Kayu ke demak, kayu melompat, pantap ke tungkat, manang menjaya. Aku nanya anang nuan ringat tai lalat bak bibir nama gunaya ku ya. Udahnya tu nuju Robina ku ya. Pantun nuju Robina hari Eric Jang. Jadi itu kuya kayu termasuk lebat berbunga. Punggak ditebang, ambil ke panah. Pansut jaku, angkat ngereja. Andang bakar kepayang, ngada kedilah kuya. Jadi pantun kedua, nuju Jessica Itan kuya. Pancar bulan, sedap senayau. Meram kedidi, didan kedembak. Udah belaki, andang agak berjegau. Gai keruntuh rumah tangga kuya. Ianya pantun biasa dikenatai ke peninggal kita di Facebook, ya, YFM. Terima kasih ngagai Eric Jang. Ia ke bisa sudah kenatai ke pantun ba Facebook ya. Jadi kita ke Bukai ya, kita tahu kenatai ke pantun kita ba Facebook kini WhatsApp konti tahu ke terus telefon ngaki aku ba konti lemai tu. Ya like sekali tu berperinang dulu ne. Lagi kita namanya tadi nyawa baru kangau hari peninggal kita ke ada ke kenatai ke pantun lemai tu. Tu lagu hari Sima Tesat Madang Bungai.

0: Lagu hari Sima ke lemai tu peninggal tersat madan bungai mayuh macam mutai tau ngasuh tersat ne handa ajak tersat bati orang. Ya, jadi kita ke lagi dekat terus kita tai ke pantun kita umur kita 08222586330 08222586344. Halo, selamat lemai.
1: Halo, selamat lemai.
0: Mhm, siapa tu?
1: Inendo Muka ya.
0: Ari Muka Inendo. Nah, pantun tu kan?
1: Aku tahu kaya tujuh orang yang sini nak menang. Memang belah dua. Aku jauh, aku penjauh. Nuan berpantun, aku selalu
0: ingat. Nyajak DJ, okay.
1: Terima kasih.
0: Oh, sama-sama. Nyak pantun Indah Indo hari yang muka. Nuju ngagai bujang sinuk genang kereta tak lihat eh. Okey, terus gagai apa tinggal kita ke sekali itu. Halo, selamat lemai.
2: Halo, selamat lemai DJ si.
0: Oh, selamat lemai. Oh, lagi bisa pantun eh.
2: Ah, malas pantun Erijang
0: tu. Mm-hmm, okey, terus kan. Oh,
2: okey, ni tu Erijang. Mana amai bulu burung ruai. Coba ngindang, buat langit biru. Saya lalat di bibir jaya narik aki nuan nemuai. Masuk
0: nuan
2: mama menampau seilu-ilu. Okey.
0: Okey. Okey. Okey. Okey. Hanya peninggal kita. Berbalas pantun. Kita akan buka. Okey. Biasakan nuan pantun kini. Ia kemalas-malas menyalakan kita. Ya. Okey. Lumur kita tak berubah. Bunyi ke disebut ikut ada ya. Jadi tu. Facebook kita. Peninggal kita ke sekali tu. David buah mending jadi ku ya cit berjugit mayau berkuntau ticak belawak tas sadau hidup anang selalu merampau gigak metawi yang enggau berandau ku ya au sigamat menya. Ya, jadi adanya bunipes IP ya hari selepin nama itu nuju orang ke di kesayau ku ya buah pelam buah pasak nanti nuan baik keran kat kaku nadai salah aku sigin nerima nuan ku ya. Hari body face jadi balap ni kita ke bukai muka lagi tahu nak taik ke pantun kita baru selepon dengan Facebook kita tu baru selepon. Halo, selamat lemai.
3: Halo, selamat
0: DJ. Oh, selamat lemai. Siapa tu?
3: Rahim tu.
0: Siapa tadi?
3: Rahim.
0: Oh, nadin tu dengar nuan
3: Rahim.
0: Oh, ke hari ni nuan
3: Semanggang.
0: Aris Manggang. Okey, pantun nuan.
3: Kabar coach. Gajah nama.
0: Oh. Okey, baik pantun nuan.
3: Cik Sigi ya.
0: Mhm.
3: Projek Bukit Tinggi. Ada dua mata. Buruk pecah. Kayu kayu peraban. Pajak ini tinggi tak ada terbantah cukup burak manis tuyuk peka bulan.
0: Ok, terima kasih ya.
3: Dengar
0: ada
3: kan?
0: Nadine tu dengarnya kebenar ya Wahid eh? Dini mana tau?
3: Udah boleh?
0: Uli ya. Oh, ni luan dah.
3: Oh, ni je.
0: Mm-hmm.
3: Apa ketuk punya pantun ke?
0: Au.
3: Rahim.
0: Au, Rahim, okey.
3: Projek Bukit Tinggi, tak ada demantah. Buluh pecah, kayu teman. Pemajak ini tinggi, ada yang memantah tubuh murah manis kuyuk bakar bulan.
0: Oh, no, dah bertemu kau ya?
3: Kalak
0: ni. Okey, terima kasih. Banyak baru terang Rahim dari Sri Aman menuju ke pantun ngagai ini tinggi ku ya. Okey, walaupun tinggal kita ke bukai lagi bisa awak nur kita dari ngatai ke pantun kita baru 22 minit jam kita ke lemai tau. Okey, terus ngagai peninggal kita ke sekali tu. Halo, selamat lemai.
4: Halo JJ, selamat lemai.
0: Mm-hmm, selamat lemai, siapa tadi?
4: Apa ini hari bau?
0: Hari bau. Apa siapa tadi?
4: Apa etni? Hari
0: apa
4: bau.
0: Etni? Oh, nanti hujan kita dia.
4: Oh, nadai mana hari itu?
0: Aw, okay.
4: Tak mau lemai itu lagi yang celoma hari itu.
0: Okay, pantun kan?
4: Okay, pantun kan?
0: Alright.
4: Ya?
0: Aw.
4: Okay, okay. Nanti hari 6 kita ngirup. Kita ngirup sampai ke pagi. Aram kita sama Surakup sampai kenapa capai dulu ati. Ya, hanya jadi ya.
0: Okay, terima kasih ya sama lemai. Ya, hanya peninggal kita dari bau begak bisip gulai ngau kita sama ngendatai ke pantun gulai ngau kita program aram pantun. Jadi sebelum kita maca pantun bala peninggal kita buat Facebook nyawakan ngau re peninggal kita baru telefon kita terus berperindang tu lagu retro dia pilih aku lagu kedi baik Jospin Jalin lawa amat nuan sulu kuyanya lagu kena merindang kita ke bisip gulai ngau kami berentak ngali hari.

0: Mocha 98.7 FM YFM.
1: World Cup 2026 hari 4 2 hari bulan 7 2026, round of 32, live bar Sukan Plus. England bertemu dengan Congo pukul 12:30 malam. Siti lagi main Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari, live bar TV OK. Main mangkan kenyak USA melawan Bosnia and Herzegovina, live bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA, hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
2: Oh, pengantar kami suba je. Spraynya harga suba muda harga RM5 na. Ambil 2 hari na. Ambil nangkap apa yi ku dek. Ngok to pakai sanggol suba. Mau kami suba. Darah kami suba. Ngena baju ku dek. Baka baju serumahnya. Baik si dek ne bujangnya. Sidak getuai dek. Ngan wal ni kebas anak. Ngai nyari kain tu. Pengantar kami suba. Nya kami tu suba. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah silia. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Kurang kan nanya. Dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

Mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

0: Ya, lagu retro kita ke lemai tu Ari Anderson Galai Nadai Jalai Tua Bergulai. Jadi jam kita 35 minit lepas pukul 4 lemai. Jadi lagi ngelalu ke bala peninggal kita ke biasa dikang natai ke pantun lemai tu buat program merambu pantun kita. Lagi biasa awak andur kita antaring natai ke pantun kita. Halo, selamat lemai.
1: Halo, selamat lemai tu.
0: Selamat lemai. Siapa tu mai cakap?
1: Ya, koreksi.
0: Nama Rita tuan deh?
1: Mana Rita kena lama ada kena.
0: Ya, hari ni tuan tebak kucing?
1: Kucing itu ke dia.
0: Okey, pesan. Pesan. Gak pantun tuan macam kan?
1: Pantun mesti lagi. Lama mana ada pengumum pada kita. Ya. Ekonomi ada lah. Merupia lah. Untuk bunyi pantun tu. Nuju bala peningam. Ribut bencana selalu enggak guntur. Diumbak enggak perang Iran enggak mereka. Dibuat kami nama diri enggak bertuah. Anak-anak nama sebarang cinta di kala balai peningnya. Menyo masih dah ya nyo nyo kecil buat ni lay-lay nama ini bujang malam punya. Ini ada patut abang orang mesti kena dengar bukan kami berkaku tu mesti mic cagat alah orang
0: ok
1: picit pemimir korang
0: Ya, terima kasih hanya mic cagat dari kucing segi amat memunyi ku ya hanya tadi deh nanti uliah sebut nama kita kebenar ya mana lagi orang lala kita deh. Ya, jadi pantun dari peninggal kita buat Facebook YFM Richa Unub bisa bergulai dengan kita lemah itu panas hari buat simpang semujan goya. Jadi pantun ya, pantun minta tebah lagu goya munsik tebu atas batu umbang ya buai ke tanah minta DJ tebah kaku lagu hari kelemayang band Nuan Berulah goya. Ya, lagi ku tebah terima kasih hari Richa Unub bisa bergulai dengan kita megak ke lemah itu buat program Aram Berpantun. Selamat lemai megak ngagai Julia Ayang Berikan dan bisa nyapa kita buat Facebook apa yang megak Sasha Amanda ya ke bisa megak lawak Facebook YFM buat program Aram Berpantun. Lalu untuk bulan pegari natai ke pantun rindu hati ku ya. Hari ilik nyentuk ke ulu ngigak sulu ambai mata minta DJ nebah kaku lagu Lonas Empire penyayau tua aku ya. Ya jari ya bulan pegari terima kasih ya. Lalu Sandy Ann selamat lemai mega ngagai nuan ke bisik dan nyapa kami buat Facebook YFM buat program Maram Berpantun. Lalu tu hari Jessica Itan pantun nuju bujang semalam apa kilat Janang Petrus Mai Cagat Eric Chang ya Mia Mak Eric ya. Jadi pantun berketuk apa ya buah sukun buah kubal jual ibu batamu mesti ke keriang semangat serta sabar ngembuan sulu berperangai amuk kau ya. Ya, jangan pantun dari Jessica Itan. Ha, bisa gula ingat kita juga. Lemai itu, Roy Kuang, selamat tanya hari. Bisa nyapa buat Facebook, James Pengiran, Madah ke Gaya Ridi, Sibu Panas, lemai itu. Kuya. Jadi, hari ini tinggi, bisa juga namanya tadi natai ke pantun, lemai itu, Nuju Merdan Ashadi, kuya. Semangka ditanam buat ujung tanjung, burung layang, bandit ngindang, lapa ya, Merdan tergenung, seluruhan ngendang DJ Ari Limbang ko ya siapa nih. Ya jadi hanya pantun dari ya peninggal kita ke wisi gula hingga kita ke lemai tu buat program Maram Berpantun ya lagi kita get terus berperindang ke sekali tu lagu ke wisi di pintak peninggal kita buat program Maram Berpantun Richa Unub tadi nih lagu Ari Raban ke lemayang ngau lagu Nuan Berulah.

0: Lagu Nuan Berulah Hari Raban Kelemayang, lagu ke bisik di pintak peninggal kita buat program Aram Berpantun Lemai tu. Lalu terus lagi peninggal ke sekali tu. Halo, selamat lemai.
1: Halo.
0: Ya, selamat lemai. Siapa tu?
1: Amir.
0: Okay, how lawan perawat tu sekali tu ni?
1: Melati tu kan?
0: Ya, yeah. Out.
1: Nada berapa sihat? Sakit perut dari mulai gawainya, demam. Yang lemah-lemah, besi katanya Jessica nuju aku tadi. Makasih, aku juga mantunnya. Daun serasa, daun mangga, buah mengkudu. Terima kasih, Niga Jessica Intan nuju ke aku. Nuju ke pantun juga ke aku. Nia aja Melati. Sama petugas pulang jimat-jimatnya pulai.
0: Terima kasih.
1: Semua tidak berpantun lah, tidak inaiteng berjalan semalam di sekalitan muka sihat. Mudah-mudahan lah bisa nemu ke bau ilak lah. Sayang dengan Jessica Intabai sama petugas Jessica Intabai. Makasih ya, bye.
0: Ya, Mami Eric tahu ke Ina Eric bisa berkulai dengan kita lemai tu. Abang program Maramba Pantun. Yang lain agak peninggal kita ke sekali tu. Halo, selamat lemai.
2: Tak.
0: Selamat lemai, siapa tu ada? Halo. Halo, selamat lemai. Oh, nama ada itu di dengar ni. Tak uji bertelepon baru. Peninggal kita yang tadi yang kami bisa pantun ke udah di Tengkebang ya. Kak di kenatai ke buat program Aram Berpantun kita lemai itu. Aku uji nyawat baru kan dengan orang peninggal kita. Halo, selamat lemai.
3: Halo, selamat lemai DJ.
0: Selamat lemai. Siapa tu tadi deh?
3: Mustama juga.
0: Okey.
3: Kamala pantun Jessica tu. Aku ketemunya ya. Baik, aku ingat dulu lah. Menua air England, negeri tiba berita. Di deklara China toke ais krim rasa dunia. Jessica hitam tetap dipuji bala peningah. Nama selalu diingat dalam YFM antara bangsa. Mereka puji ke ya. Merinduk dengar ya, selalu berpesan, selalu berpantun. Jessica Intan. Okay, lemai Jessica Intan. Teman-teman DJ. Teman-teman
0: juga. Okay, sama lemai. Ya, jadi hajak Mike Cagat. Saya bergulai dengan kita berkat kena taik ke pantun. Nak malas pantun balakaban ke bisi. Nuju ke pantun dengan kaya aku ya. Jadi, tinggal 13 minit lagi awak tu kita buat program Maramba Pantun. Ya, aku macam ke penudi tu pelabak aku. Buat Facebook YFM ke lemai tu. Hari Siana Livia. Ya, selamat lemai. Jadi tu pantun minta tebah lagu tu pada aku. Buah rungan, buah jambu dijual orang buat tamu semanggang. Minta DJ nebah ke aku lagu sanggup aku. Kuih harap ke peninggal semua terperindang. Banyak ke penudi ya ke sempat dia baca aku buat Facebook YFM. Ya, terima kasih untuk bila kita ke udah segulai sejalan dengan aku buat program Maramba Pantun kita. Ya, sehari tu 1 hari bulan 7 2026. Terima kasih ya. Sekali lagi kita ke udah bertelepon natai ke pantun kita buat program Aramba Pantun kita. Jadi tu lagu ke dipinta peninggal kita tadi. Lagu Rigwen Sanggup Aku.

0: Calon Pakatan Harapan PH bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Semerah. Calon PH Huzan Abu Bakar berkata usaha memperkasa TVET penting bagi melahirkan lebih ramai anak muda berkemahiran tinggi sekaligus meningkatkan peluang mereka memperoleh pekerjaan pada masa hadapan.
1: Kita bagi anak muda dengan pendedahan-pendedahan berupa seperti TVET, AI dan sebagainya bagi menambah lagi skill mereka untuk menghadapi masa depan yang lebih baik.
0: Kuzan Abu Bakar.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Senegal bertekad meneruskan kebangkitan apabila menentang Belgium dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi esok. Ketua jurulatih Pak Bona Chow berkata kemenangan 5-0 ke atas Iraq dalam aksi terakhir kumpulan meningkatkan keyakinan pasukan selepas tewas kepada Perancis dan Norway. Beliau turut mengharapkan pengalaman Idrissa Gueye mampu memperkukuh jentera tengah Senegal menjelang pertemuan itu. Sementara itu, jurulatih Argentina Lionel Scaloni berpeluang mencipta satu lagi detik bersejarah apabila mengendalikan juara bertahan itu buat kali ke-100 ketika menentang Cape Verde dalam aksi pusingan 32 terbaik Jumaat ini. Sepanjang 99 perlawanan, Scaloni merekodkan 72 kemenangan dan hanya 9 kekalahan. Selain membawa Argentina, muncul juara Copa America 2021 dan 2024 serta Piala Dunia 2022. Skuad bola sepak Iran menzahirkan penghargaan kepada Mexico selepas menamatkan kempen kejohanan dengan menyifatkan negara itu sebagai rumah kedua. Ketua jurulatih Amir Galanoui berterima kasih kepada penduduk Tijuana atas layanan mesra yang diberikan kepada pasukannya. Selepas berdepan masalah visa dan sekatan kemasukan ke Amerika Syarikat, dalam kenyataan berasingan, Persatuan Bola Sepak Iran turut menghargai layanan Mexico namun mempersoalkan beberapa aspek logistik dan penganjuran yang didakwa menjejaskan kesaksamaan pertandingan khususnya dalam aksi terakhir peringkat kumpulan.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan di Asia Barat. Iran akan mengadakan pertemuan dengan pengantara Qatar di Doha hari ini bagi membincangkan pelaksanaan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat termasuk pelepasan aset Iran yang dibekukan. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata perbincangan itu hanya melibatkan pengantara dan menegaskan Tehran tidak merancang mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington. Antara perkara yang dibincangkan ialah pelepasan aset Iran yang dibekukan manakala pemindahan dana bergantung kepada kemajuan pelaksanaan memorandum persefahaman antara kedua-dua negara. Dalam pada itu, ketegangan di selatan Lebanon dijangka berterusan apabila Israel mendakwa tenteranya akan kekal ditempatkan di kawasan itu sehingga ancaman Hezbollah dihapuskan. Meskipun satu perjanjian rangka diusahakan Amerika Syarikat, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkata pengunduran tentera hanya akan dilakukan selepas kawasan berkenaan disahkan bebas daripada kehadiran Hezbollah dan diambil alih angkatan tentera Lebanon. Bagaimanapun, Hezbollah menolak perjanjian tersebut dengan menyifatkannya sebagai tidak dapat diterima. Sementara itu, Thailand mengesahkan 10 daripada 11 kapal berbendera negara itu yang melalui Selat Hormuz telah berjaya meninggalkan kawasan berkenaan dengan selamat. Kementerian Luar Thailand memaklumkan hanya sebuah kapal, Hatayya Nari, masih berada di selat itu bagi urusan pemuatan kargo dan dijangka berlepas dalam masa terdekat. Kejayaan tersebut hasil kerjasama beberapa agensi kerajaan dan pihak berkaitan yang menyelaras pemantauan serta bantuan kepada kapal-kapal terjejas. Manakala di Barat Amerika, tiga anggota bomber maut ketika bertugas memadam kebakaran hutan besar apabila api merebak pantas akibat cuaca panas, kering dan angin kencang. Kejadian berlaku ketika pasukan menyelamat memadam kebakaran Knowles dan Gore di Colorado yang kemudian bergabung membentuk kebakaran Snyder dan memusnahkan puluhan ribu ekar kawasan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel lebih 30,000 kuota tambahan dilulus. Malaysia perkukuh industri pertahanan melalui kerjasama strategik. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Josoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantuk Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 1.7 dalam tahun 1989. Malayan Banking Berhad Tiatu dibuka 15 jam sari, dikenang nyamai kepala pelanggan berjalai ke mayu macam urusan bank. Mayu mengatur ke baru dan istiaga yang kaum enjin pengeluar duit automatik ATM bak luar pampang bank serta megak sistem pemindah duit bandur berjual EFTPOS. Ngau perengka serta sistem kebaru tu dia bala pelanggan boleh berbayar ngena kad ATM lalu naik buah berbaik ke mata duit kala itu dekat 5 jam serta orang tigawa. Kelimpah rinya megak enjin pengeluar duit ATM kawanku bak luar pampang banknya diketerubah udah dipenyadi sapit kepala menteri bak bangunan Sultan Iskandar. Nambah kenyak, sapit cermin bank tu megak, mada ketujuh tenyedia ke perengka ngau sistem kebaru tu, dan dikena ngenyamai ke mensia mayuah. Ngena arus kedikumbai Automated Banking Consortium ABC, dia bala pelanggan, boleh ngena lebih 340 ATM di Malaysia serta megak di Singapura. Tambah megak, Maybank, bising dia katur auto debit, bak pengawak berbayar ke bil cara otomatik. Bank tu megak nyaup atur pemansang penatai pemisi benua Sarawak kala yang bisa nyedia kedua jali projek pemansang. Gau tu, Maybank mampu tangguh pengawak tibesai lebuh ngemansang ke sistem bank menua Malaysia.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Y Seberai.
8: WAI
1: YFM.
8: Ya, baru ngam.
1: Kan?
8: WAI.

Ya, lagu ke di Bayaran Ipet ke lemai tu peningat was pengrindu ke Tegal Nuan. Jadi ya, 10 minit lagi jam kita dekat pukul 5.30 lemai. Jadi 5.30 lemai tu lagi kami mai kita dengar ke program Randau Ruai. Nyalai terima kasih ya untuk bila kita ke udah segulai sejalan dengan aku kenyari pukul 3 ngali hari tu tadi nyentuk ngagai ujung awak kita bergulai ba rentak ngali hari kita pukul 6 lemai. Jadi aku merindang kita ngau siti lagu ke bisa dipinta peninga kita hari 100 lemai tu Amy sama lemai Amy sama lemai orang di 100 atau lagu Abang Kaya bisa undang selepak batu datuk kita ninga ke program Randau Ruai.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Ești Station, băgulă-i sigeala-i, YFM. Chitaeu!

0: tiba sa kuat mak school lagi. Eh, upah deh, main bekal kopi ngawasi naik baik deh. Nurun ke sekolah pagi tu, nemu dah jabut. Nak ibu minta upah ke buka air meh. Alah, jumpa lagi deh. Nyau-nyau senyau hari lagi. Ngai-ngai ke ben kincuang yang rasai. Gampar ke? Itu kerana jalan-jalan yang lagi tutup mana-mana. Udah deh, mereknya makai lagi. Wari, nada rata biar deh. Nasi amat jalan yang nak lepas.
1: Indah, lama udahnya.

0: Limit sekolah sekolah. Udah bersaing, lain andai kerja. Okey. Dan ni tu. Nyom, beri tu bagi apa gitu. Beri kena makai. Ada yang kena guna. Ini terkelijir aku tu. Nya. Untuk orang kita tu jani. Makai yang ramai. Nah, makai kenyang-kenyang kita tu jani. Awak tak, awak cepat selesai. Makai ni sanggau punya. Oh, iya ada sayap. Nangkuang tiang tu ilah. Maka kena cun aja tu pedah kau. Nama tu nilai kekurang minit. Jangan itu. Satu, dua, tiga, empat, yang sembilan nyomin. Sembilan. Buka sepuluh itu. Kayaknya murah ini. Buka aku salah kirap. Ini salah kira aku tu. Tau hitam-hitam mitiak aku tu. Bisa salah mimit. Dua, tiga, lima, ngom si kok kemit ni. Sembilan, oh sembilan. Kasih sembilan, kok ini jani. Ini kusang auto. Lari. Aku ngemit ke kulit aku mau. Sama, mah. Pama aku main ke kulit aku lagi. Kekendang jana itu. Mau kai. Ini amai bangam aku tu. Itu jana itu. Nyongau ku kulita.
1: Lebo, maya nemiak pulai sekolah. Dengarinya.

0: Manuan, naman tu kadinya maka kebisik ngelantik utai bermua.
1: Akai, angau, angau. Nasib amai tadi angau. Nasib aku jampak nyeliah ke tisi jalai. Nemu dia tadi, aku tu ngelantik batu buat tisi jalai tadi. Nemu dia, nanti aku nak sempat nyeliah tadi. Sigi ngelantik kereta ke bermua kami menyanaknya, aku tadi angau. Ya, kebenuang berbaik kesedan biak pulai sekolah tadi.
0: Nasib amai kita banuan ni. Mama aku buat kereta buat muanya nyinyit brek biar. Nabi mesti driver bakanya. Azwa belajar ngami lisian baru renya.
1: Ya mangau, ya nyinyit mebreak tadi. Aku nyinyit meh. Sama belat kenyit meda ina jani memesainya mansak jalai nemu dai. Sapa kebangat ngelepas ke indok jani ngemesainya. Puji itu presiden lah banyak. Percuma berbadi ngapa. Mai bala nembia agi dalam kereta, urap pulai bambit nembia sekolah.
0: Amai nak meleti ulang kenupik janiknya. Uji ke kurang janik. Daling kami dua yang mucau. Likurnya janik dibuat. Tintu kan tutup lapik. Udah mereknya makai. Nah, ni nak naraya ke lepas.
2: Sejauh udahnya.
3: Kangau, kangau kini dijabut. Ini dijabut lah kangau kelah. Asal kemua rumah, tu rumah dulu ini dijabut. Dia tu alah jempat.
4: Bisa ini pada poden nyumai buan tekai gulai daun daun cangkuk. Ia nyata tadi. Lagi dulu, ibu minut. Lagi aku ngangau kia dulu.
1: Nai nuan, nama dia nyoga gesah nuan. Nama ke belakang pilek tu rumahnya. Jumbuh nama yang mesainya.
3: Nah, nemu di Banuan. Kami sedak tu rumah tadi. Nyoka belantak dah nemu dek. Bisi kereta buat mua kami tadi. Nak sempat beriak. Kak nyeliah ke janik ke mangsa. Nyau terkerempi yang main kereta tu dah jarak. Kami kebal belakang tu. Nyoka belantak sama diri magang tadi Banuan. Nasib aku nak laju main kereta. Nyak tu rumahnya. Leban ya ke nampung keretanya tadi. Aku nampung ya di belakang. Tu rumahnya tadi nak sempat nyeliah ke janik ke dilanggar kereta bak mua ya nyak. Lalu lantak ya baru me janiknya tadi ya.
1: Apo, kadang nak janik ke nyauka ngasuh kami sidian tengah hari tadi nyeminuan. Bersaya mat janiknya tadi minuan. Kami tadi ke sidian dah me berjalan nak jauh hari sekolah. Dia kami medak janiknya tadi. Tumbu tu nyemerai jalan. Nemu dek. Nasib nak belantak tadi.
3: Tuai rumah beti yang ada. Baka janik sangau ko ya. Aku tu nemu. Nak kalah berkelala ngu janik sangau nya. Nyin, pedak di atas pilak ke rumahnya. Udah parai mah janiknya kena lantak. Pedak rimu mesai nga.
1: Nai, nama janik sangau nya di kandang yang makin yang dinun. Kati kenyata tau lepau dah. Nyin sangau. Baru pansuk ribi liat. Uji nanya ya.
0: Nama utai ke capuah seluai di baduan tu minuat. Nu tergesek ngangau. Nanti bisa mai makai janik panggang. Ah, baik makai serumpuk makai kita serumah bak luai. Lagi. Amah gak lagi.
3: Bisa sangau bisa ukai mimimimit nama dek. Ukai setibang nama dek janiknya. Nyin siku janik nama dek.
0: Ya, aku rindu amai berkaban budek tu. Minut. Ha? Bapak dia gerak jari. Bapak dia nak bam. Ni janiknya minuan.
5: Oh, sengau. Kita dek. Sengau dek jempat ke dek. Kita pedak dek. Siapa kempur janik tu? Bapak belakang pilak aku tu. Pedak dulu. Menak lagi. Udah janiknya lagi. Temukah aku pilak. Temukah jual ke Cina. Ke besar ke nyoknya lagi.
0: Apa? Besain. Janiknya tuan rumah. Namanya panggilan kita selumai tu. Dini dia melayi nyak tuan rumah. Nama janik tu. Janik siya orang. Pihak. Gama janik tu asai ke kalak di pedak. Bisa abis cat mirah bak dada. Nama tu maka inuk janik aku tuai rumah.
1: Nah, ama janik dek tu angau. Nah, itu me janik ke kak kena lantak kami tak ada angau. Kati ke janik dek tau lepau dek.
5: Iya, mengempu janik tu banun, banun. Pedak dek, bisa tulih bak nama bak bak belakang janiknya bak pendiangnya pun besi tulis nama nama nama yang podo dia nya tulis hanga tulis jawi ngambil ke janiknya mai kala ko ya ukai nan mu kai je sangau nya besi sekolah sekilia aja si sekolah jawi nya nulis pendiang janik ngau tulis jawi
3: apa wantu besi cap es badada janik to Sabrina sangau patut di ngelala janik ia ke rumah. Nek hati ketua tak lepas sangau.
0: Hah? Nama tu janik aku dah. Dah yang bagus ke janik aku tu. Tuh ke janik ke diri kalau kelaman kunci yang gila. Tuh ke janik ke pembantu besar. Sesingi pengawal jabuan tau. Jabuan. Oh jabuan. Itu belum dah.
4: Nama nyai-nyai, nama temat sabak deh. Eh, siapa-siapa keparainya?
0: Pernah ni pegawai ni jamuan. Dia kekembali jalan yang makan bagi jari dan untuk pagal. Pernah ni jalan itu banyak lepas kena langgar kereta. Tunggu jari ke pemandang di kesayang aku sama pemandang pesai. Tunggu mati jamuan, jamuan. Nama gede dan untuk pagalnya teriak.
4: Gini lah ko nemu janik di terlepas. Ini pukul 5 pagi tadi di tengah suah ko turun ke belakang beri janiknya makai. Ukainya nama di belakang lagi petang. Nyo petang tergayam di belakang tadi beri janik makai. Hari ke petang nanti pedak si dah janik nemu dek. Aku mari jani tadi penyut tini kan palak jani ni tadi nyo masuk alam kerumpang babi nyo mari makai ni kaki aku nyo tu buah bak jani aku nemu di nyo terujuk sida aku nanti pada utai nyo ukai ni nama bak kita nang suara mari jani lagi lagi petang ukai ni pada utai ya.
5: Di tu pun satu gak sanggau. Di sanggau nama gak pengawak dia banget jadi kucu dan nyamri jani makai tumu-tumu pagi. Nama dia empu nyamri jani makai dah. Utai ke memir kenyak pun jadi kenyak. Aduh tu sanggau sanggai gak badu-badu perangai dia tu. Wih uji terjabutnya. Tadi gigit jani dolan jani pagi-pagi hari nemu di utai ku deh. Baru di putih mata baru kuat gigit mata adanya nyebak rogi nyawa adanya.
4: Ukai namanya ya terumah. Pagi tadi ya kepansut keluar kin. Ukai nganyong ku ngagai sekolah kin ngagai ben sekolah kin. Laban kebisi siyo-siyo ke baru ngajar bak SK kanyok dia. Ia ke depan ben kincolnya. Nyak-nyak ya terdinyang ya jajak bak ngelamat tau. Tetiap pagi nanti kalak-kalak nganjok nge ben temu nganjok nge ben. Nanti ya tumu merik janik makai. Nyobau setau kok tu dah tuai ajarak. Kok ya nyobau janik ngai kecilnya nyiwam lah. Ngai ke stindiat ya labuah. Kok ya ngai ke siom cikgunya labuah stindiat ya. Stindiat tu dah ini kunya.
0: Kejulah amai tu jabuat. Ya kan aku nak dah jangku main waktu tuan rumah. Sama jani aku dah kena langgar ulan. Aku kan minta ganti rugi ngagi ulan ting langgarnya. Kilo jani dia tu RM60. Paling-paling jani tu siko kerga 5,000. Siapa orang kan ngantak jani aku tu? Aku kan ngasuh ayam ayah duit.
3: Ungkadek kena bayar urang duit sangau. Dek kepatut kena hukum duit. Nemu di sangau?
0: Nek, kati tau bekerja minuan. Ulang ke munuan jani aku nyak ngelantik jani aku. Kati tau aku ke maya ulang ke ngelantiknya. Tun sayang aku begitu minuan.
5: Aku madah ke dek sangau. Dek, kalak ningaka atur atur jalai akta pengangkutan awam darat 2010. Pasar urang kenglak jelu tupi sesegau bebelah jalai nyentuh kengasuh kereta urang belantak tau ke urang isidin bebelah jalai belantak jelu ken tupi kita yang sesegau bebelah jalai kalau ningak tanya deh. Nah, ingat kita ilah, naik kenyak tanya semua tu ngelantak kenyak yang dia megang.
0: Hah? Bisa tu apa kenyap ya?
1: Nai, kati kena bisa dah ngau. Ku madah kedai orang kedai temu ngelak ke jelu tupai sida yang sesegau. Nyentuk ke ngasuh kereta awam, bakal bas, kereta api, inyak perengkap pengangkut mensia mayu. Orang ke ngempu jelu nyak tau kena tinggal hukum, nemu dek duit RM500 ke sikut jelu. Nemu dah ngau? Nanti janik dia bisa 10 ikut sesegau mayanya. Udah dek, bisa kan 5,000 hukum dia nyamu dek.
5: Nanti jelunya sesegau. Ngerusak utai tupi, kebun orang, sayur orang kini. Tau kan ngasuh orang berbadi lebuh maya ke ngena perengkap pengangkut. Ke diguna mesia mayu pun, kita boleh dihukum merasa gau. Nemu dek. Nanti majlis daerah kenyok kita itu. Kita itu. Hukum ya. Ngai kedai nak nemu. RM250. Kesiku jelau. Erti ngedeknya. Nanti. 10 ikut. Kali ngau 250. Pikirannya. Kumai dia nak mayuanya. Dik maya duit. Maya tak nyampau nyak pun. Ngkasih mai jengka aku. Anak ke macam-macam ngau nundang.
3: Nyak baru hukum limit. Ya sangau. Enti orang ngempu janik. Enti orang ngempu jelu nyak ditemu sengaja ngelepas ke jelu tupik sidak. Lalu jelu tupiknya tadi nyadi kebuah orang melantak. Bakal kami sidak tu rumah petian tadi. Dek tahu kena hukum baru seksyen 289 kanun keseksaan. Ketau mai hukum jil 6 bulan. Tahu ke hukum duit 2,000. Tahu ke 2 sekali.
5: Bedau lagi ke bangunan tak ke janiknya dulu tadi. Udah dibaik sidas petang kenyok ini. Nanti kes tu nyentuk ke besi orang berbadi. Besai hukumnya sengau. Ngai kedi ni nemu. Dia aku ngasuh dia berpikir-pikir aku tak tahu. Anang kak bermain dengan undang-undang. Haa. Kumbaya di sebarang, tajak pejelunya ukai mesia. Nanti orangnya berbadin tadi. Ngantak jelu ketupi itai-kitai, nya kena tinggal hukum. Besai hukum ya.
0: Apa, nanti bekerja jabutnya masalah lah. Baik, ya, aku ngelupa kejaniknya pagi tadi. Ni tahu nyalah kaku.
4: Mestilah di salah ini. Laban aku lagi mit. Lagi baru umur. Asal di meri janik makai. Di nak kena hukum. Nanti di nak ada duit. Jual aja emas dia kena mayar. Nanti tak kecukup emas dia. Nanti punya masuk. Nanti kandang janiknya. Lami kurang nyual dia. Pemam. Kena nambah mimit. Pemam. Besai hukumnya ucuk. Ingat kisahnya ucuk. buka pendiam kita ucok ngamik ke. Kita merti lagi. Kejel ngintu kejelu tupai kita. Jadi orang ke ngeluluk ke diri. Jadi sangau ni si manggai. Jambut ngeluk rumah petiam melini di bem. Banuan melati badi. Rumi nuan.

0: berai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofes sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
3: YFM, Segulai Sejalai.

banting. Ia megadi kelala ngau gelar Tuan Manang laman kengemuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh harinya, Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika bak kandang menua undup ngau dau bak sita batang lupar berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM baik kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megak, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baruh rumahnya megak, ia ngajar 15 ikut lembia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengerangsian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau dau. Lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kediberi nama Chapel St. Aidan. Ti diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pada tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua Semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddie anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adab ke seratu ngau betul. Tuan Awal jadi ke Indo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal Fijian Gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajapan Tuan Awal udah ngetu gawa, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tika II, Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri, ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja dampih rumah alai Yadiau serta ngeruang tiang rumah Nur yang lalai kenot duit Raja Brook didikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nebia tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nembiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi prinsipal bak St. Luke's Mission School. Dua tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nebiak sekolah ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting datai dodi agi nambah ketubuh mantuk katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan diangkat nyadi padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission berindia hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup meniri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuah menyadi Robert Eddy. Martin Nanang keudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megah belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengan penurun bukit mua ari kibak jalai ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke Secondary Kediato kedigagak ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digagak Nur Bala Raban Christian Anglican Besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin buk pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah sembiang tu berpuan dari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depeda kitai nyentuk ke sarito. Nya meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja Saint Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal nyal sejarah menua kitai.

0: lagu kah di bayi Nian Jeffrey nya loe ke baru didengar kita tadi pendengar setiap lagu kah diberi nama lagu kah diberi nama Balanuan Nyadi Penanggul. Ngucuk ke jam kita 16 minit dah lepas pukul 6 lemai. Kelemai tu terima kasih hangga bila kita kaki mendiang ke YFM kelebih lagi. Okay, bila kita kendang udah bergulai sejalan dengan kami hari pun program tadi lalu bala di Limbang yang tuak kemiri. Ti baru uliah mendiang ke YFM berengkah hari pukul 6 lemai tu. Lalu okay, bila kita ke habis bergulai dengan kami megak lalu ke Peningau ke Semina di Selampur Benua Sarawak ti agi uliah ningga ke YFM kena frekuensi FM 101.3 MHz di Kuching ngam megak frekuensi RTM ke Semak Duar kita dial atau ja pihak ngelalu ke Peningau megak ke bisik ninga ke YFM ngena RTM klik ke lemai tu serta ngena my preview TV my TV my preview serta kita ke dial di benua pesisir ke Semina uleh mendiang ke YFM ngena gelombang angin pandak 116.65 kHz ke lemai tu. Okey, jadi ya sehari tu hari 3. Apakah selama awak sedar lemai, kita bergulai bawa 3 jam, dalam kanan 3 jam ke sehari tu. 1.7 nak berasai kita nyau datai bak bulan 7 hau dah lebus tau ke lebih hari setengah tahun kita dah ngindik ke kaki bak tahun 2026. Tajap ya, tusun program kami ndak berubah. Agi sebaka nitiah ke tusun. Sada lemai kita ke sepeda tu. Dia udah tu lagi kita dekat bergulai ngau Christina Jem Suntai Ari Sibu. Ba program Hello by Sibu. Ngenatai ke sekedar hari berita, info ke di bisi diatur di tengah menua Sarawak. Lalu pihak mega nangkan kenyak aku dekat maca pesan berat. Pesan batang ke BCD terima kami. Tang sebedaunya sekedar info berita ke di kunci ke ngagai bala kita megak tentu ya. Bisik sekedar info ke patut ditemu bala kita sekedar hari aktiviti atau ke program ke bisik diatur di menua kita Sarawak di tu kedekat di kunci ke ngagai bala kita sebedau kita ingat ke sebedau kita ingat ke pesan berat ke lemai tu 7.5 lemai nak bekas selama bergandur kita ingat ke berita lemai hari YFM Iban Kuching. Lalu pukul 8 malam kita bisik main asal diungkup ke malam tu pantun pantun dungai ngomegak besanggai lalu adik kena ngujuan ke program ba setengah jam ke penuh deh. Aku mai kita dengar ke lagu-lagu sekedar hari info ke lebih hagi ia ke dekat ditemu bala kita ke diau di menua Sarawak. Terima kasih hagai bala kita sekali lagi. Ngarap ke bala kita gerai ke lemai tu. Lalu ke lemai tu megat nak pakai selama. Nintiang lemai hari 3 kita bergulai dengan aku. Monica Midi ke lemai tu. Jadi sebelum kita bergulai dengan Christina James Suntai Bahilo Y Sibu. Kita dengar aku dulu tu. Salah lemai. Promo salah lemai dengan megat Siti hari promo tok ke berita berkawal ngau main bol renggat dunia tok ke World Cup ke lebih lagi ke bisik dekat diatur kena 2 hari bulan ke bisik bala kita tadi udah ngantik siapa ke dekat bermain dini hari tu lagi sama meh kita ninga ke promo
1: Sada Lemai
2: Sada Lemai
1: YFM pukul 6 lemai nyentuh pukul 9 malam
3: World Cup 2026 Hari 4 2 hari bulan 7 2026 Round of 32 Live Bar Sukan Plus England bertemu dengan Congo pukul 12.30 malam City Agi Main Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari Live Bar TV OK Main Mangkan Kenyak USA melawan Bosnia and Herzegovina Live Bak Sukan Plus pukul 8 pagi Hashtag Piala Dunia FIFA Hashtag Piala Dunia FIFA RTM
4: Selamat lemai bala peningat Bulai baru aku Nana dalam Hello YC Bu
2: yang diberita ke terubah ke dekat dikongsi ku ngapa lapnya kita untuk ke lemah itu ya perintah Sarawak merambu dekat nombor serta ngemeran ke lima inisiatif baru dikena nambah ke penyerta nembiak bak bidang sains teknologi engineering dan matematik atau ke STEM berengkah hari renggat sekolah primary lalu berduduk hari penyerta nembiak ke agik kurang dalam arus pelajar sains lebuah berjaku bak pengami nambah ke program DCA Plus Sijil Pelajaran Malaysia 2026 api lama tu tadi dia sampai Menteri Pelajar Inovasi dengan Pemansang Penau Dato' Dr. Anwar Rafi'i madahkah perambunya sudah dibantai dengan Menteri ya, serta ngambil ke diperundian Pentas Sarawak yang diatur dikenal menegap ke Pemansang Penau STEM antara inisiatif di perambu yang pengawak nyediakan buku digital interaktif berpasar ke animasi dengan gamifikasi berjalan ke modal intensif untuk nembiak perambu 6 kelimpah hari benua mengamanahkan cara pengajar ngajar jago English dengan matematik mengenak jago English Siti hari inisiatif ke pemadu mana yang jangan gabuk digital kenyalai hari kebisik dia tu laban ngena animasi interaktif ngau gamifikasi dikena ngerinduk kagi pengawak belajar jadi ngenang perkaranya yang madah ke intervensi itu mu berguna amat laban penyerta nembiak Sarawak dalam arus pelajar sains agi antara ke pemadu baru di benua tu pengurang perengkaguna STEM pak sekolah primary dikelalanya di Siti hari perkara tek ngerogak perinduk nembiak dalam bidangnya Dr. Anwar mengat madah ke pemutus persah pilamak gudah mandang ke pemujo jago English majak mana dan pemutus matematik ngau sains agi bedau ngemuas ke hati nyak ke buah kita dipinta campur tangan ngau nakap pengangkas lalu ngarap ke ngenak lima inisiatif tu uliah medak pemanah dalam timpuah ke semak yang megak ngansak nembiak nanti udah habis belajar batikas SPM patut ngambil peluang belajar nak berbayar ke bisik disediakan perintah Sarawak nyekaun bantuan sara hidup semenyampau RM1,500 sebulan. Program misi A Plus Sijil Pelajaran Malaysia 2026 diguluk 155 calon SPM hari 3 buah sekolah yang kawam SMK Sedaya, SMK Kenawian dan SMK Nangadap. Berita kedua ke dikunci ku Kepala Peringah lebuah kebejadi ke pengawak nutup program Suaku Sayang atau ke SKS bagi melakapit laman palan siwi kapit kena ke lemai hari minggu tu tadi. Dia sampai Menteri Berukis Menteri Besar Sarawak buat perkara undang-undang yang ada bangsa asal Datuk Jefferson Jamin Unyad madah ke kerjasama rat antara perintah dan rakyat mengkanya di Batu Pemun menyampat ke perkara pemansang buat bagi menua tu nentu ke penguntung pemansang diasai ke dengan penuh buat komuniti di kanal menua tu ia berarti ke tajak bermacam pemar mengkanya di lalu isu tu tadi boleh diputar ke dengan progresif dengan kerjasama ke tegap antara perintah agensi tip jalan ke pengawak dengan komuniti kapit ngemuan potensi terbesar dalam terus ngeremai dengan pengayah pengajar asal penyelai budaya dengan pengansian tinggi rakyat ya lalu uliahnya di pelilih menua tip berguna dalam rampak pemansang Sarawak utai dipinta yang tadi penyabar pengandal dengan kerjasama dari semua harapan laban genap pengawak di pejalan ke dia tu jadi kepukuk ungkup berbak du diari yang megak madah ke program SKS UKS Minat jadi pelasar ngeremai ke polisi dengan penerang perintah dan megak jadi medium ke guna amat dikenak ngerapit ke kaul antara perintah dengan rakyat dengan interaksi terus sepemanjai program 3 hari berunggu berengkah hari 26 dengan 28 hari bulan 6 tu tadi mayuh macam aktiviti sudah di pejalan ke yang kaum pengawak ngenatai ke penerang pasal polisi pemansang negeri inisiatif perintah dengan pengawak nyedia ke bermacam servis ngagai komuniti timbal ke cukup mana hari komuniti nyata ngayan ke pemanah programnya lebuas penyampau 35,949 ikut temuai direkod muluk program SKS bagi menua kapit penyampau orang kedatai ke cukup merik perangsang tu ngayan ke rakyat amat ngenak peluang tu mulia ke penerang terus kelimpah hari mansut ke penemu ngak utai ke diguna sidak ngagai perintah berdua-dua anggonya ia minta semua raban terus bekerjasama ngedegap ke penyelakup dengan perkeransian gulai ti udah nyari penegap rakyat Sarawak ia percaya lebuah perintah dengan rakyat bergulai nari pemar kena uliah diputar lalu semua aspirasi pemansang uliah nyadi nyata bergulai ianya tadi duit berita dikenatai kaku dalam Hello Y Sibu ungkup ke lemah itu terima kasih
3: Kucing 101.3 FM

YFM Cebu 87.6 FM.

0: Dan ujung semua bujang sibuk. Kami si mendengar YFM ke lemai tu. Setiap lagu di baik Florence Low. Lagu ke diberi nama Bujang Sibuk. Ngarap ke bala kita kediau di sibuk sama belata perindang. Dan kiranya tadi bujang apa orang tau ke bala ke namanya tadi udah bujang baru. Okey, jadi sekedar hari berita ketentu bala kita berarti ke sekedar hari media ramah serta megak berita di radio, surat kabar serta megak abak TV sarito berita mana ke bisik di kunci kemayu sekedar orang berkawal engkau Budi Madani ianya Budi Diesel berkawal engkau Diesel gas Diesel namanya tadi minyak Diesel ke engkau harga RM2.10 selita. Jat sekedar hari berita mana lebih lagi ngakir bala kita ke berkenak ke kereta kereban pengangkut ya ke bukai serta sekedar hari perengka enjin ke berguna ke diesel berguna atau ke berkenak ke minyak diesel laban nyak siti hari namanya harga ya ke diperhati ke kita kira ke tahu merik penguntung mimit ngagai bala kita. Lalu ngagai bala kita ke dekat nemu berita ngau silih atau megak berarti ke sekedar hari berita tadi keluar ke RTM bernama sekedar hari berita ngau megak upis pemadah serta megak berita media ramah kita di Sarawak di tu. Okey, terima kasih ngagai Perintah Madani lebih lagi berkawal ngau diesel rega diesel ke sudah ditetapkan ngagai RM2.10 seliter ke sekali tu di serata menua nanti sebedau tu kita di Sarawak kira bisik murah mimit tang ke dia tu ya bisik di sama rata ke au ngagai semua orang lebih lagi di selampur menua kita di Malaysia di tu. Okey, jadi ngagai bala kita ke lebih lagi dalam kereta jam ke dia tu baik ke kereta ngambil ke bala kita sama berjimat megak lebuh bak jalai alun bisik sekedar orang tadi kadang-kadang perhati ke nemu terpawah kereta lebuh berarti nak maaf ngawak orangnya lebih baik kita kenampung orang tadi berbaik ke kereta lebuh berarti ke kereta bak mua kitanya kadang-kadang ke kibak kadang-kadang ya ke kanan lebuh kita antara medak orangnya oh berkenak ke telefon biji yang tau ke berpegai ke telefon biji yang bermain telefon biji yang jadinya utai kesalah hau laban penusah tadi ukai mediah ke tempo je tang mediah kurang bukai nanti jemak ke kita bisik terpedak ke orangnya tadi sama bunyi ke disebut aku tadi kadang-kadang kereta ya terpawah ke kanan kadang-kadang terpawah ke kibak yang nak salah kita hanya tahu namanya madah kan gaya orangnya hon tahu madah ngawak ngambil ke sama berjimat di jalan alun kadang orang ke bakatuknya tadi ia ndak sedar bisik orang nampung ia belakang tahu ke bisik motosikal TCTC yang ndak dipedak ya nyak tahu ngujuang ke penusah bak jalan alun. Okey, jadi ya lagi kita berhati ke berita bukai Siti Promo tentu ya berkawal ngau anugerah carta siapa juara SSJT ke 9 renggat semi final ke dekat datai sebulan sarito 1.7 cun sebulan lagi pengerami tu dekat diatur nyala ya sebedau aku mai kita berperindang aku mai kita sama ninga ke promo berkawal ngau SSJ ke 9 renggat semi final
1: sana lemai YFM. Dua ite lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit, Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrof, lagu Terabai, Neka Lotiwun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Neka Lotiwun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung, Leka Ampan Lebat, Tiwun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiwun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Betampuang. Leka Gautiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Gautiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Gautiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Gautiun, Jesley Jabu dan Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Gautiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Gautiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiko. Leka Gautiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin. Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Gautiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Gautiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Gautiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronda semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Yang Siti lagu ke dekat di Sabuang Bak Panggau semifinal SSJ 39 tahun tu lagu ke di baik Raban Kabunung Angkat Nama Jam Kediatuknya Raban Kelemayang atau ke Kelemayang Band lagu ke diberi nama Nuan Penerang Dalam Petang lalu lagu tu berpadu nyawa engkau siku ari penanyi baru ia ke kalak engkau Cata Kenyalang Jacinta Olivia. Asyik lagu ke dia Tengkebang pada Jackson Boss tidak salah aku nama Penengkebang lagu kebaga Siko Ari Raban ba band tau ke Siko Ari Raban Kelemayang Band. Akhirnya berita ke didinga kita tadi ngarap ke bala kita engka uliah ngelimpang ke dirimpu datai ngagai Dewan Serbaguna Selangau ba hari bulan ke bisik didinga kita promo SSJ ke-9 renggat semifinalnya tadi engka banyuh bala kita nak nemu dia Selangau dia tu nyau bisik Siti Palan Ndur Diau nanti ngelamat tu mayuh ramadah dini kat dia untuk di Selangau kebenarnya dah bisik out Siti Arya pemansang ke bisik maka dibaik Siku Arya pemasai di menua kita kelebih lagi ia kena di penaung utama SSJ ke-9 hingga ke-8 renggat semifinal. Ya berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang Adun Tamin. Okeynya sekedar hari berita ke dia angka malamnya bila kita akan nanya sekedar angka nak berhati ke sekedar info tahu ke berita ke bisi dikunci ke kami abak media rama lebih lagi abak Facebook YFM Ban go Facebook Anugerah Cata Sapa Juara. Jadi nyambung sekedar hari info tadi berkawal engau sekedar hari berita berkawal engau berita manah ke dikunci ke tau ke dikeluar ke upis dagang dalam menua tau ke KPDN berkawal engau rega diesel engau megak meli minyak diesel anting lama tu kita nak ditagang bisi tikas tau ke bisi takat ya kita meli minyak diesel ianya bisik 50 liter, 100 liter, ngau 150 liter. Tajap pia berengkah hari sarito 1/2007 tahun 2026. Dia pengawak berbeli ke minyak diesel di Sabah, Sarawak, ngau wilayah persekutuan Nadayagi di Tagang toko disekat bakar sebedau tu. Kita boleh beli bakar sebedau tu, au boleh beli ni nak uliah tang. Tajap pia andang berambil uliah berjual ke minyaknya baru nyeludup tau ke berdagang ke minyaknya bak garis antara menuanya. Masih tiada di cara atau ke tai ke dikenangi ke upis dagang dalam menua laban dieselnya 6 bisik rega atau ke subsidi subsidi diberi perintah tinya mak ke kita nyom berjual atau ke pedagang ke harga ngena harga ke dah diberi subsidi dia kita nya meri pengrugi ngagai perintah menua kita di Malaysia di tu laban subsidinya kebenarnya ungkup rakyat kita menua Malaysia tang dibagi kita dijual kita ngagai orang bukai ke Tegal kita kak ngambil untung ke diri nyak tau ngujuang ke subsidi nya ditarik baru ti meri pengrugi ke semina ngagai nuan sikok kerja penyalah tang ngagai semua orang bukai kesama ngarap ke rega minyaknya tadi diberi subsidi dikena si datang lempuang ke belanja tati yang belanja diri sebilia. Okey, jadi ya kita lengkap dulu cerita minyak yang tadi peningah. Okay, bila kita ke dia tu, engkau minyaknya benua terkelap, tau ke benuang nyokat datai baru F-nya, anda salah singgah dulu au, ngagai TC, medak dini orang bisik, nur ngisi minyak kereta jam ke dia tu. Anak nganti minyak kereta kita nyokat mirah, tau ke nyokat terpadam kereta TC jalai. Okay, sebenarnya aku macam pesan berat, ngapasan batang ke lemai tu, kita ingat ke dulu setiap lagu

0: らないすなDYFM。
1: Berita mana ngage kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu? Visit Ricky Anderson dekat berindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2000.

0: Kulai Sejalai.
1: Dekat nombor randa berkaul, ngau pemuju serta pegerinduk tidak kena mbit.
2: Lepas saya tak sedih, mohon lukis deh. Walaupun sama ke hari kami sama ni biasa. Kan?

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ianya cara kita tidakkan datai ke pesan berat YFM. Jadi banyak pesan sudah diterima kami ke terubah tu ianya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai dari Jebat anak budit. Madah keindai sidak ke bernama Simbah anak Seman. Udah nadai sehari tu, satu hari bulan tujuh. Lalu dekat di Intu Balamayu. Kena tiga hari bulan tujuh. Dikubur ke kena empat hari bulan tujuh, hari enam. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabang belayan kediau di Batang Sekrang, Spak, Layar, Lemanak, Tabai, Kenawit, Serikai ngau semua kita. Ia kena Allah dirintai ke ditu magang ke ngelala Simbah anak Seman tau ke indai Jebat anak budit. Jadi semua kita ke dipesan dipinta datai ngagai rumah Bali. Emperan ulu sekarang engkau sama nyengai ni yang Simbah anak Seman kudah nadai sarito. Okeynya pesan pemati tik ke terubah lalu ke dua tu megak pesan pemati datai Ari Hipni anak Tadiang tok ke Apai Lemah. Jadi pesan tu madah ke menyadik sidak ke bernama Michael tok ke Kanyan anak Tadiang udah nadai kemarik 30 hari bulan 6. Jadi ni yang terdekat di itu bak rumah Will anak Umkar Sungai Serupai Baru. Nyala minta semua kabang belayan kediau di rumah Luba Batu Buam, rumah Ali Sungai Jelai, rumah juga Sap Kibak, Sungai Arit, Sungai Muput, Sungai Nang, Sap Nanga, Batu Niah, Pemanja Jelai, juga Kuala Tatau di Balingian, Kuala Balingian serta ngau kabang belayan kendaklah dirintai ke nama itu. Jadi ya maya nyengai. Hanya dindur nyengai ianya bak rumah Will anak Ukar, bak rumah Will anak Ukar malam hari 4, 2 hari bulan 7. Lalu dekat dikubur ke pagi 5, pagi hari 5, 3.

hari bulan tujuh abak pendam serupai. Jadi sebarang tanya berkawal ngau pemati. Berkawal ngau pemati Michael tok ke kanyan anak tadi yang tok kita tahu bertelefon ngagai lumur hipni tok ke apai lemah 013-991-4660 ngau menyadik ia ke bernama Pudai 019-866-7454 ngau Christina lemah 013-577-3319. Jadi pesan tika nangkan ketuk, pesan nangkan ketuk maka pesan pemati. Jadi pesan ke sekali tu di terima kami hari Idau anak Jana. Madah ke anak ya ke bernama Uji anak Idau tau ke Sandai. Udah nadai kena 30 hari bulan 6 yang kemari bak sepital kapit. Jadi ni yang tu dekat di bayi pansut hari bilik mayat. Kena 5 hari bulan 7 hari Minggu tu. Lalu dekat di Sengai Balamayuh bak rumah satu Malaysia. Seterkan kubur ke kena hari 2 minggu baru 7 hari bulan 7. Jadi pesan tu ditujuh dengan semua kebang belayan. Kelebih lagi ke diau di rumah diau Pulau Raya, Kerangan Bangat. Balakaban di Pasar Kapit, Beletik Sugai, Sungai Raya, Bintangur, Nangas Kedai, Temalat, Nangas Sipan. Engkau kapan lain bukai kena lah dirintai ke nama ditok ke ngelala ni yang tok. Jadi kita ke dekat nemu engkau siliak berkawal engkau pemati Uji anak Idau tau ke Sandai tok. Kita tau bertelefon ngagai lumur apa ni yang tok 0178563907 atau ke indai ni yang tok 0138433735. Jadi ku nanduk baru isi berita tok. Pesan tu datai hari Idau anak Jana. Madah ke anak ya ke bernama Uji anak Idau atau ke Sandai. Udah nadai kemari 30 hari bulan 6 bak Spital Kapit. Lalu dekat di bayi pansut hari bilik mayat Spital Kapit. Kena hari Minggu tu 5 hari bulan 7. Di Sengai Balamayu bak rumah satu Malaysia Kapit. Kena bak rumah satu Malaysia Kapit. Lalu dekat dikubur ke kena hari 2 minggu baru 7 hari bulan 7. Ya, pesan pemati ke bisik di terima kami. Lalu ke sekali tu megang nangkan ketuk. Nangkan ketuk megang pesan pemati ke baru benar diterima kami. Jadi pesan tu datai Ari Paulus anak ngelambai. Madah ke menyadik sidak ke bernama Sat anak ngelambai. Udah nadai kemari 30 hari bulan 6. Lalu ya dekat di Intu Balamayuh malam hari 4, 2 hari bulan 7. Bak rumah sidak di Kampung Palas Limbang. Lalu dekat kubur ke hari 5, 3 hari bulan 7. Ni alai minta semua kabang belayan ke lebih lagi ke diau di Air Lubai, Batang Air Limbang, Bedamit, Pandaruan, Bon, Siong, Sungai Bawang, Balingian, Rumah Jumat Durian, Sungai Poi Kenawit, Skuau, Sibu, kabang belayan di Binyuk, Tubau, Bintulu, Miri, serta bala di Temburong, Brunei, ngau semua kenalah. Dirintai ke nama dito ke lebih lagi ia ke ngelala Sat anak ngelambai. Jadi kita ke dekat nemu ngau siliak berkawal ngau pemati Sat anak ngelambai tu atau bertelefon ngagai lumur menyadik ia Paulus ngelambai bak lumur 012-891-3532. Jadinya pesan apa mati tik madah kesat anak gelambai kudah nadai kemari di Intu Balamayu hari 4 2 hari bulan 7 dikubur ke hari 5 3 hari bulan 7 bak pendam BAM Bakul di Limbang. Pesan apa mati ke bisik di terima kami. Lalu sekedar hari pesan ke bisik diterima kami tu mega pesan datai Ari Henny anak undi. Madah ke pengawak ngetah sulit niang apai sidak ke bernama niang undi anak bikit. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 4 hari bulan 7 pukul 10 pagi bak rumah Anthony John Kumpang pauh di Engkelili. Jadi harap ke semua kebang belayan uliah sampal datai ke lebih lagi ngagai bala kita ia ke ngelala niang undi anak bikin tau ke apai hene tu dipintar atai magang hari 6 tu 4 bulan 7 10 pagi rumah Anthony Kumpang Pau Engkelili.
Jadi pesan ya ke sekali tu, pesan pemati megak ke bisi diterima kami. Pesan pemati tu datang dari Nancy Anagan yang madah ke indai sidak ke bernama tebah anak baki udah nadai kemarik 30 hari bulan 6. Jadi tebah anak baki tu dekat di Intu Balamayuh malam hari 4 2 hari bulan 7 bak rumah sidak di Lumur 10 Jalan Lama Kampung Gerunggang Lunduk. Yang lain yang tu dekat dikubur ke kena hari 5, 3, hari bulan 7. Bapak pendam Kristian Kampung Gerunggang. Lalu minta semua kaban belayan kelebih lagi ke diau di Kampung Gerunggang, Setunggang, Senibuang, Kelawah, Temelan, Siling, Tabuan Dayak, Sebemban. Semua tu di Lunduk. Pemegak ngau kaban belayan bukai di Bajong Sebuyau, Kampung Lubuk Merantik di Sebangan. Serta semua kita kena ala dirintai kena maritok ke ngelala tebah anak baki di Pintak Datai Magang. Siapa dah tanya, kita tahu bertelefon ke Lumur Nancy Ganyang 016-321-5236 atau ke Keman Ganyang 017-820-8873. Jadinya sekedar hari pesan ke diterima kami, lagi kita nampung baru pesan ni ke bukai. Lagi mayu megabang muaku di tu. Kita ni ngak setir lagu ke sekali tu. Nuju bala di Semanggang, lebih lagi ini lantan. Lagu ke diberi nama Meligai Pengerindu Ari Igu Anthony.

0: 26, hari 4, 2 hari bulan 7 2026, round of 32, live bar Sukan Plus, England bertemu dengan Congo pukul 12:30 malam. Siti lagi main Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari, live bar TV OK. Main langkan Kenyak, USA lawan Bosnia and Herzegovina, live bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA, hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Terima kasih kepada kita ke game gulai sejalan gau kami ke lemai tu. Agi terus macas dari pesan berat ke bisik diterima kami. Lalu ke sekali tu pesan ke bisik diterima kami. Nya pesan ngetah sulit gau berantu keniang lumpuh hana bantan. Jadi pesan tu datang dari dadap ana lumpuh madah ke pengawak. Ngetas ngulit gau megak berantu keniang apa sidak ke bernama niang lumpuh anak bantan tau ke akik kone tau ke akik lawi. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 5 3 hari bulan 7 lalu dekat digagak ke sungkup apa niang apa sidak itu pagi 4 hari bulan 7 hari 6 dekat ngetas ulit lalu berantu serta nyuak ke Entebalu. Jadi pengawal tu kan diatur bak flat blok L bilik 316 Sibu Jaya. Jadi sekali lagi aku nando isi berita tu baru berkawal dengan pesan ngetas uliat tu. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngagak sungkup niang lumpuh anak bantan kena hari 5 3 hari bulan 7 hari 6 4 hari bulan 7 pengawal ngetas uliat lalu berantu serta ditangkan ke ngau pengawak nyuak ke Entebalu. Jadi pengawak tu dekat diatur Buffalet Block L bilik 316 Sibu Jaya. Jadi kita semua kenalah dirintai ke nama Ritok lebih agik ke diau di Sibu di Serikai Bintulu Julau Sungai Mas Batang Uyak Setapang ngau bala kenalah di selintiang ke nama Ritok ke ngelala niang lumpuh anak bantan di pintak datai magang. Lalu kita akan bisik tanya atau bertelefon dengan lumur apai lawi 0178395628. Nangkan ketuk pesan pematih ke dia terima kami madah ke Jemali anak apang udah nadai kena 28 hari bulan 6 tu tadi lalu diintu bala mayuh malam tu 1 hari bulan 7 bak rumah James Brandah Muara Bunut Kejai. Nyala ya tu dekat dikubur ke kena pagi hari 4 2 hari bulan 7 lalu minta semua bala kita kelebih agik ke ngelala Jemali anak apang tu dipinta datai magang kaya kediau di Teluk Bulat Sian Selindap Serikai Meluan Sibu Kapit Bintulu Miri Limbang undup Kejedi, Jantiang, Sungai Jantiang, Batak Igan Sibu, kau semua kita ke ngelala. Sebarang tanya atau bertelefon ngagai lumur Adli Jemali 0173547838. Lalu pesan ya ke diterima kami nangkan ketuk pesan pemati. Jadi pesan pemati ke diterima kami ke sekali itu datai hari Michael Demung juga engau bini ya ianya kaunselor kandida antri madah ke anak sedua ya ke bernama Annabeth Bari Demung tau ke Anna udah nadai kemari 30 hari bulan 6 hari 2 jadi niang tu dekat diintu bala mayuh malam hari 3 engau mega hari 4 1 hari bulan 7 engau 2 hari bulan 7 ba lorong ba rumah sidak lumur 397 lorong 1E Moyan Hai Jalan Batu Kawah Malihah Kuching. Jadi semiang sebedau nganjung niang Annabeth Bari Demuang tu dekat diatur kena 3 hari bulan 7 hari 5 pukul 8 pagi sebedau dianjung ke pendam Anglican Perutan Batu 18 Seburan. Yang lain minta semua kabang belayan kelebih hagi kediau di rumah gandik Sungai Engkabang Ruban rumah dapuang ngau tiga berumah panjai dengan tawau rumah panjai Grand Bis Tumbin Sungai Anak seratu peliguang seratu ngau semua kebang belayan kediau di Kuching Semanggang seratu ruban Sibu Kapit ngau semua kebang belayan ke Na'alah di rintai ke nama dituk kelebih hagi Kang Lala sidak tu sebilik jadi minta semua kebang belayan kebisik tanya berkaul dengan penusah tu tahu bertelefon tahu kebertanya ngagai lumur sedua lelaki bini Michael Demong 019-868-2148 tahu ke Kansela Kandida 014-699-5012 nyak pesan pemati timadah ke anak sedua ke bernama Anabet Bari Demong ke udah nadai ke mari okay, pesan ke Nangkan Ketuk pesan ke bisik dia terima kami dan kan ketuk inya pesan ngetas ulit jadi pesan tu datai ari Mr. Lansam Bros madah ke pengawak ngetas ulit anak ya niang Gerald Lansam diang Gerald Lansam niang Gerald anak Lansam kedekat diatur kena 4 hari bulan 7 hari 6 tu pukul 7 lemai Bapalan Bak Lumur 101 Lorong 1A Taman Boulder Build Jalai Stephen Yong di Kuching. Jadi semua kita ke lebih agak ke ngelala Niang Gerald Lansam di pintak datang dengan pengawak ngetas ulit tu kena hari 6, 4 hari bulan 7 pukul 7 lemai. Jadinya pesan ngetas ulit lalu ke Nangkan Ketua Megak pesan ngetas ulit di terima kami ke sekali tu madah ke pengawak ngetas ulit Semiang Niang Ina anak Jimbai ke dekat diatur kena 4 hari bulan 7 hari 6 tu pukul 7 setengah lemai Bepalan Balumur 27 Kampung Sebemban Lunduk nyalai minta semua kabar melayan ke ndaklah dirintai ke nama dituk ya ke ngelala Niang Ina anak Jimbai di pintak datai magang ke Kampung Sebemban Lunduk ngau pengawak Semiang setahun ke niang tu. Jadi hanya sekedar pesan ke diterima kami. Kita terus ngau pesan berat ke diterima kami megak ngena email ngau megak WhatsApp YFM Iban. Jadi ke sekali tu setiap pesan ngetas ulit diterima kami madah ke pengawak ngetas ulit niang Riti Anaginda. Jadi pesan tu nuju semua kapal melayan di fasa 1-2 Batang Aik, Sawang, Rakut, Wong Pandak, Kapal Jabang, Sebubut, Panggang, Pabuang, Gerunggang, Tabuk, Sumpak, Sengkuang, Nangaspan, Lanjak, Indonesia, Kemelayan di Seriang, Indonesia, Badau, Indonesia, Eks Pemanca Jawa Nak Jagit, Bak Kerangan Muang, Bedai, Anak Ginda, Bak Sungai Engkirim, Suainiah, Kepembelayan di skim sekarang, kau semua kita kena alah dirintai ke nama dituk di kengau kengau pengawak ngetas ulit Niang Riti Anaginda. Kerekat diatur hari 6 tu 4 hari bulan 7 pukul 10 pagi bak rumah Kevin Serdin Wong Panjai Lubuk Antu. Nya pesan ke diterima kami lalu agi terus ngau pesan bukai agi bisi mengak pesan bukai ke bak amua aku dituk jadi pesan ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit serta muai enter balu datai ari terumah jerah anak Jonathan madah ke pengawak ngetas ulit serta muai enter balu ke niang bini ya ke bernama niang Maria anak kiai tok ke Indai Sanin dekat diatur kena hari 6 tu lemai hari 6 4 bulan 7 bak rumah jerah Sungai Balai Sarik Sarikai. Yang lebih minta semua kebang melayan ke lebih lagi ke diau di Balai Sarik, Sungai Seluai Sarik, Kelayet, Pakan Bintulu, Limbang, Bintangur, Ngau Magamiri di Pinta Datai Magang. Pesan ke sekali tu diterima kami Arya Dadap Anak Lumpuh Tau Ke Indai Koni madah ke pengawak nuju semua kabang belayan ke ngelala niang apai sidak ke bernama niang lumpuh anak bantan tok ke akik kone tok ke akik lawi madah ke pengawak nyungkup ngau mega ngetas ulit serta berantu ke niang tu dekat diatur 3 ngau 4 hari bulan 7 bak flat blok L bilik 316 Sibu Jaya. Kau udah disebut di baca aku tadi pesan tu dengan awak. Jadi pesan ke sekali tu ke diterima kami baru benar diterima kami. Pesan ya ke sekali tu pesan datai ari pemanca Serika Muda madah ke pengau, madah ke Roland anak Kelaci atau ke Buntu inya menyadik ke rumah Sampar ngau megak Rupert Kelaci udah nadai sarito 1997 nya alai minta semua kaban belayan kelebih hagi kediau di Semunjan kediau di Semunjan baka temiang langkau melanjuk tebun sengkalan menggu aik pelas ngau bala bukai di Semunjan kena lah dirintai kenama dito madah ke pengawak nyengai niang Roland anak Kelaci atau Kabunto tu dekat diatur kena hari 4 2007 bak kampung Munggut Sabun Semunjan lalu ia dekat kubur ke hari 5 3 hari bulan 7 3 hari bulan 7 lalu ke sekali itu Siti hari pesan ke dia terima kami ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit pesan ngetas ulit datai ari timah narenteng tau ke Indai Thomas madah ke pengawak ngetas ulit niang lakia niang mani anak kanyan tau ke Apai Thomas ke dekat diatur bak rumah lemih sungai berjayat bawan kenawit nyala minta sama kabar belayan di tadak simpang jalan kabah mapai berjayat sesikup rantau dilang sepasir bawan miri mukah lubuk antu julau sebangki panjai batu lukiang marau skuau serikai sungai pawah sibu ngau semua kita kedaklah disebut nama dito kengelala kengelala niang manin anak kanyan dipintak datai ngau pengawak lemai hari 5 to 3 hari bulan 7 nguan ulit lalu ulit dekat diketas kena 4 hari bulan 7 hari 6 ditangkan ke ngau pengawak muai ngau pengawak nyuak ke entebalu sebab tanya berkawal ngau pesan tu kita top telefon ke Lumur Madalina 013-320-0116. Jadinya pesan ke bisik dia terima kami lalu pesan bukai ke sekali tu ke bisik dia terima kami nya pesan datai Ari Jackson Bayang anak Gramuang Jackson Bayang anak Gramuang madah ke menyadik sidak ya Edward Jepan anak Gramuang tau ke Tanduk tau ke Apai Asun udah nadai kena 29 hari bulan 6 dekat di Intu Balamayuh malam hari 4 2 hari bulan 7 dikubur ke kena hari 5 3 hari bulan 7 lalu yang tu dekat di Intu Balamayuh bak rumah sidak di Melatai 1 Jalai Baru Jalai Selirik di Kapit nyalai minta semua kabang belayan ke diau di Baterejang, Sungai Pisang Melekun, Sungai Kapit, Sungai Amang, Sebala, Ulu Yung, Paku Anap, Sepunak, Sibu, Pasar Kapit, Ngau Sebarang, Alain Dur, kita diau ke Ngelala, Edward Jepan, Anak Gramuang di Pintak Datai Magang. Sebab tanya, kita tahu bertelefon dengan Lumur Jackson Bayang, Anak Gramuang, 017-751-2723. Jadi dia pesan apa mati ke bisik dia terima kami. Pelbakunya aja pesan ke nak pesan ke uliah dia baca bak awak ke sekali tu sekedar hari pesan ke dah sempat dibaca dekat di keluar ke pengeluar program kami bawa pengerap pagi pergilah hanya hari 4 2 hari bulan 7 pukul 7:30 lemai tu lagi indor kita mendengar ke berita lemai sebedau mendengar ke berita kita dengar ke dulu Tok Sada Nyawa Ari Josephine Jalin lagu ke diberi nama pemulai lagu ke diberi nama Pemanah Nuan Meruanku Kenang.

Pukul 7.30 lemai, dia tu kami nabur ke berita lemai RUI FM ke Terubah Tok Batang Berita. Perintah Sarawak bersetuju rumah Sarawak digagak jadi opis MSS. Bungkur internet di Asah Jaya dekat diangkat manah kagi. Sarawak dah numbuh ke SCICC setipak ngau pemansang industri kreatif. Ianya batang berita lalu tu isi berita. Rumah Sarawak Bak Reservoir Park di Kuching dekat digagak jadi opis Council Seni Sarawak MSS. Kemendam lalu perkara tu megak udah disetuju perintah Sarawak. Menteri Dagang Temua Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka bangunannya tik halak jadi upis engau rumah rasmi kepala menteri dipilih ke Tegal Ndurnya ke Sunyi serta manah Ndur ngemansang ke pengamat seni. Ia mansut ke Jakutuba Program Council Seni Sarawak MSS begulai ngau pengeramai berita di Kuching. Tajak pihak bangunannya dekat diadu ke dulu sebedau ke boleh dikenak jadi upis MSS kerasmi. Seraya kengantik pengawalnya tembuk, dia upis menteri tu bisik udah milih upis sementara di Kuching alai nembuk ke pengawal pemansang seni boleh diterus ke serta endak terjanggau. Bahasa bengkah lagi pengawal Datuk Seri Abdul Karim. Madaka pengawak tinambah ke akses internet bak kandang menua Asah Jaya dekat dikerja engau jam 4 agi ngambil ke rakyat menua pesisir ulih disedia ke engau perengka digital ke entap agi. Inisiatifnya dipejalai ke pengudah SIDA. Kenerima jaku pada hari Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng berpun dari Subana pasal penanggul arus internet bak sekedak tumpuk peniau di Asah Jaya. Datuk Seri Abdul Karim kelalu nyadi Kaban Kaunsel Negeri Sita Asah Jaya ngarap ke company telecommunication sama dekat turun padang alai nuku ke endur ti endak manah internet. Ia mansur ke Jakutuk bak pengerami ngilin tikai renggat pelilih menua Asah Jaya 2026. Perintah Sarawak dekat Majak ngelatih ke pemansang industri kreatif di menua tok kena atur ke lebih berurun serta kolaboratif dari pengawak tinumbuh ke Komiti Pengatur Industri Kreatif Sarawak atau ke ACICC. Komitinya ilak dekat ngempuruk ke agensi perintah pemekuh industri palan pelajar ngau raban urang tiba kawal ngau industrinya. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Sarawak Datuk Senodan Lawan adakah ke pengawak numbuh ke ACICC tu ngayan ke perintah Sarawak dan keras dekat merambu polisi engau inisiatif ke lebih responsif agak utai ke digagak diguna industrinya. Komitinya megak nyadi ke penyandia penemu strategik upis menteri tu tidak mantai ke pelanggur penemu ke bekawal engau pemansang engau promosi industri kreatif di Sarawak. Ia mansut ke Jakutu lebuh ke nyadi cermin aum komitinya di Kuching. Berbanggaunya Datuk Senudan Lawan madah ke opis menteria dekat Majak meri bantu nengah wang turuk pemudah cara pesaka engau seni. Wang turuknya endang dikenal nyukung mayu macam program bakal kerja jurai kraft asal, latih seni pemerindang, kerja jurai kulinari, pengawak nyurat pesaka, pengawak pemandang ngau pengawak penerbitan. Dikena ngangkat pengelan di araban pemekuh seni artisan ngau pemekuh budaya. Kelimparinya geran acara upis menteri tu megak. Agi dekat diterus ke kena nyawab ngatur pengerami ngau program kabisik kawal ngau pengawak seni ngau budaya. Wang turuknya megak dekat merik peluang agi orang dagang kreatif, artisan, pemekuh seni pemerindang ngau orang dagang ngelaku ke hasil barang sidak. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai RUI FM Iban.
Tahun Siti tu kemarin lebih 40% dari balan miak kudah tembuk peresa SPM. Engau STPM Basita Council Negeri Katibas mujur nyambung belajar bak palan pelajar tinggi tau ke IPT. Kaban Council Negeri Sita Katibas, Lida Masan madah ketuk nang berindiak. Hari pengawak keseluruhan mekuh ke pemansang pelajar dalam sitanya. Hari kira 240 ikut miak. Kengambil peresa SPM engau STPM kira 150 ikut miak. Udah boleh nyambung pelajar bak palan pelajar tinggi. Perkara tu megak ngayan kerikut. Perkara pelajar bak sitanya udah majak manah bepun hari penegap kerjasama antara sekolah, pengajar engau apa indain miak serta sukuang kesemampai diberi Service Center Sita Council Negeri Katibas. Ia mansut ke jaku tu ngagai RTM udah ke ngerikut program Randau Pemansang YFM di Kuching. Berbanggaunya, Lida Masan madah ke Service Center Sita Council Negeria bisik ngagih ke belanja kira RM100,000 setahun dikenan nyukung mayu macam program pelajar. Tunjeng kawan belanja dikenanya dia ke perengkah guna sekolah, komputer, buap, ngatur program perangsang engkau pengawak pelajar serta merik insentif masuk palan pelajar tinggi. Ia megah bisi ngatur pengawak merik penerang begulai engkau palan pelajar tinggi engkau agensi kebekaul. Terkena nentu ke balan miak engkau balai paindai sama nerima penerang kebetul bekaul engkau peluang nyambung pelajar. Ia megah bisi benar pengharap ke pelajar tu undang cara ke pemandu manah dikena ngangkat ke pemandu penghidup rakyat di menua pesisir. Projek tidak dipejalai ke dengah program Transformation Menua Pesisir RTP dalam Sita Kaunsel Negeri Opar dekat Majak di Kemata. Kaban Kaunsel Negeri Sita Opar, Billy Sujang, madah ke semua projek terberungkus RM1.13 juta dekat di Kemata ke ngambil ketiak bengkah projeknya tembuk nitiah ke keudah diletak. Ia mansut ke Jakutuk, lebuk ke Demuai, ngabas tabak projek RTP bak sekedar ndur di Lunduk. Sekedar hari projek BCD Abbas, inya projek ngangkat ke pemanah sistem parit kampung terbaru fasa 1 keberungkus RM350,000 ngau projek ngadu ke jalai kebun kampung Sebiris berungkus RM300,000. Penemuainya ngagai dua bengkah tabak projek tu endang penemuai keterubah ndur berarti kegaya kandang ndurnya ngau utai ke diguna bak ndurnya. Ia megak bisip nemuai ngabas projek ngangkat ke pemanah sistem parit kampung sepadah fasa 2 serta projek ngagak kampung penama Enggau Kelebat ngagak tabak Dewan Serbaguna Kampung sepadah sebawah. Poliklinik Kuching Sarawak PKS dekat Majak ngelatih ke atur dikenak ngemata kenggau ngatur asrama sidak ngambil kepalanya semampai manah serta nipak keguna. Bak penerang media sidak Politeknik Kuching Sarawak madah ke sidak nemu berasa irau serta minta ampun ke tegal penanggul tidak asai ke balan miak berpun dari asrama tindak mantup kati. Ungkup sesi pelajar tahun 2026-2027 Politeknik Kuching Sarawak bisa nyedia ke asrama 1,600 hari 1,663 ikut nemiak baru. Raban pengurusan Politeknik Kuching Sarawak megak dekat jam 4 agi berjalai ke atur ke patut. Tunjeng kawam guna ruang gau perengkah guna ke bisik disedia ke bak asrama, nambah ke utai ke diguna bak asrama, engau cara berenggar-enggat, mikik engau ngantik keresa asrama. Kapasiti asrama bak Politeknik Kuching Sarawak, dia tu seminat nangkup kira setengah ajak dari semua penyampau demiak ke masuk belajar dia. Sekok orang keudah pincin dari gawat perintah berumur 56 tahun diriput kerugi lebih RM914,000. Udah ya kekena tipu sindiket meranak ke pokok cara online ke bulak. Kepala Polis Pilihan Menua Mukah DSP Muhammad Rizal alias madah kesidak nerima riput pasal perkara tu urung pukul 2.20 minit ngalih hari ke mari. Pansik ngayan ke Mansatuk tertarik hati ngau iklan meranak ke pukuk ti ayan bak Facebook kena 22 hari bulan 12 tahun Siti tu kemarik.
Suspek madah ke pengawak meranak ke pokoknya dipejalai kena sistem pengawak dagang otomatik di berpelasar ke teknologi pemintar tiru AI di ulih meri untung besar engkau jampat. Dikena narit mansa, suspek bisi mantai ke untung meranak ke pokok ti dipadah kenambah lebih hari RM87,000 sebedau ia ke minta mayuh macam bayar tambah. Ketegal ti Arab keduitnya dekat dipulai ke sekali serta engkau untung ia, dia mansa tu lalu ngagak 88 transaction ngagai 32 itik kaun kebebida. Mansa semina sedar diri udah kena tipu, pengudah modal ngau untung ia lalu ndak diberi bakat di semaya. Kes tu dipansi kena section 420 penal kod ketegal penyala nipu.

Nyana ke berita lemai kita ke lemai tu berita 1 hari bulan 7 tahun 2026 dikenang ujung ke berita tu batang berita dibaca baru. Perintah Sarawak bersetuju rumah Sarawak digagak jadi upis MSS. Bungkur internet di Asah Jaya dekat diangkat manah kagik. Sarawak udah numbuh ke SCICC, setipak ngau pemansang industri kreatif. Berita lemai ke baru di pendiang ke kita nyata dek ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi, ngau Jonathan lalu disalin Jonathan Giri, ari bilik berita RTM Kuching. Berita tahu di pendiangka kita baru pukul 9 malam tu lagi hari palan berita radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur lalu berita hari YFM Iban oleh di pendiangka kita baru pukul 10 malam tu lagi.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 1.7 dalam tahun 1989. Malayan Banking Berhad Tiatu dibuka 15 jam sehari, dikenang nyamai kepala pelanggan berjalai ke mayu macam urusan bank. Mayu mengatur ke baru dan disediaka yang kaum injen pengeluar duit automatik ATM bak luar pampang bank serta megak sistem pemindah duit bandur berjual EFTPOS. Ngau perengkah serta sistem kebaru tu dia bala pelanggan boleh berbayar ngenak kad ATM lalu naik buah berbaik ke mata duit kala itu dekang 5 jam serta orang tigawak. Kelimpah rinya megak injen pengeluar duit ATM kawanku bak luar pampang bilnya diketerubah udah dipenyadi sapit kepala menteri bak bangunan Sultan Iskandar. Nambah kenyak sapit cermin bank tu megak mada ketujuh tinyedia ke perengkah ngau sistem kebaru tu dan dikenal ngenyamai ke mensia mayuah. Ngena arus kedikumbai Automated Banking Consortium ABC dia bala pelanggan boleh ngena lebih 340 ATM di Malaysia serta megak di Singapura. Tambah megak, Maybank bisa dia katur auto debit bak pengawak berbayar ke bil cara otomatik. Bank tu megak nyaup atur pemansang penatai pemisi benua Sarawak kalau yang bisa dia kedua jali projek pemansang. Gau tu, Maybank mampu tanggung pengawak tibesai lebuh ngemansang ke sistem bank menua Malaysia.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ungkua, anak juga.
3: Kelambu, anak gadung.
2: Jawiang, anak juga.
4: Nyambik, anak pasang.
5: Ungan, anak ujum.
6: Untang, anak tenggan.
7: Letan, anak kusir.
8: Kumpang, anak tinggi.
9: Nyantau, anak juna.
10: Ugap, anak utut.
11: Nyaru, anak talam.
12: Janggang, anak ingkoi.
13: Bulan, anak kasau.
14: Empati, anak dugu.
15: Entap, anak tulu.
16: Manit, anak celing.
17: Rejap, anak bagi.
18: Mat, anak akit.
19: Border Scout utut, anak tanggang.
20: Dampi, anak Brian.
21: Andrian, anak tadang.
22: Lala kita, sapa sinato.
23: Sidato, 21 iku, Ari, Iban, Rege, Ngau, Sarawak Renya.
24: Sidato, meh, bujang berani, ya keberambun ke nyawa, lebuah maya, menua, agi siga, sobat.
25: Sidato, bebadi, mayan laban musuh di Malaya dalam tahun 1948, nyentuk ke 1963.
26: Rangkah, bala bujang berani itu, dibaik ke menua, lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucil, kena 26, Ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
27: Tegal pemanai sidang ngenan ke menua, meh. Kitai, hidup likut, nyentuk ke diato.
28: Kami
29: beri terima kasih ya, agar bala bujang berani,
30: diudah berambung
31: nyawa ngetan ke menua.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuah. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggan semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Harap sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke

0: lagu Kadia by Betty bergetil. Ngarap kepala kita Anang bergetil ke lemai tu. Kayaknya mai dia getil. Oh. Okey, jadi lagu yang ujung kejam kita 2 minit dah lepas pukul 8 malam. Nak bekas lama. Pukul 8 nintiang hari 3 bawa sedar lemai kita nak bisik menasal. Lalu ke malam tu kita bisik pantun. 3 itu pantun. Ya aku dah disedia, dah dirintai aku. Okey, bila kita hati rindu ke menasal pantun ke malam tu. Jadi pantun ke terubah. Kita dekat dengar ke sadar nyawa terumah barang. Inyak pantun sayau. Nangkan pantun ke terubah. Inyak pantun ke dibaik bandang anak layang. Lalu nangkan kenyak pantun ari tuai rumah barang, pantun sayau. Lalu ketiga, kita dekat dengar ke pantun ari niang pira anak manggang, pantun sino. Jadinya tiga-tiga pantun ke dekat di dengar ke kita iba main asal kita ke malam tu. Terus dengar ke pantun ke terubah, bandang anak layang.
1: Y Arena,
2: Y Arena.
1: Nintiang hari 1 pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sari.
2: Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai.
3: Hai, laguang, silaguang sari. Tukumeluluang kupea aneak.

Asae ninganuan kumanya wae. Hai nantae kenuan bejengai begina mai bram gat puang oleh aku udah sema kenuan simpea baka kapea patah pedeah. Puan tangkuang saya beli wang laju wang kebado nyelatu pungkuang jawa.

nalakran menuan ibu sidan lenuan mengabadan hai baka bulan nyuruang kekemuang tareang mengenuan nuan kumeng namkeang kalmae ngenuan namae

padi kujam ninganwan nibosidan namae wae padi tanam saya to tanam iban seribu bansa saya tukuang kuae nakala bola puputan sige beranitan ngarubu.

Tukumendio nakala bula peputan mantuan sidu bulu manok banda nama suka kengai nuan kumang jawai mtantai kakubinyai ayasi bram biganam ukai tebang ngasuah nuan lesi babadi midang medanyan isa mati nuan lesi babadi midang danyan lengan kanan aku kepangan nuan tu.

Di tenun ku memang dua kali nembang tapang site ujung rebah cinta nyabuah nyelai hati aku sarit ningan wan ku maluli hai amai wae ngai bado mirai dan siang menggang ngai torinang tu badan goyang-goyang tubuah. Aku ternyar-nyang betati kebukang tua ila ibu dayang kadana besunda luntang.

ku taruah memane ahningan wan ibu sidan tiba nuan di supaya sarung ilang namat nuan ike kubu nunga minggu sedua abang jako aku ngkeah nuan punggang melihat tapang kena nuan mantang yang tenua buang tenua hati mak bakau tae di tatiang ninga di kumakan ciang denda kedasa kurung yang hai guna kedasuh kurung yang itu wailah kurang depan deng sapi kua ninga nuan namae.

tumbuh tujuh untuk takang saya ya lelak di tapak dada menggak jari tolangin biri tiat tanah birnya yang mekang kami kebujang ayah lidi gentam ke hati gak ada liat daun limba limuan boleh nuciak.

kemenangan ayam jari tisi badah mati. Ungki kelamian ubuah beneng tengah nyampop maneh jaweang tata bintang garuran. Hai di dalam tuan selutan rajah nyampi kemeli percak cite tema mati bangargas mengeri ayah jaweang. Pasal nang ase mangang ga ada di kepai sedua ya hai aku berunai tok misi ane lawa-lawa e badau tantai ke biang sarang weang ada kepai sedua ya kenanga sungai pura kemisi ane Tuan Raja Badun Bayah Bilula Mansang Abi Dinang oh, Ada kepai akulu parai perugu tuai orang kepai kile Hai Tekin siat bukiat insam boleh nyade ayah jawang Nangar rajang kanda kepai seduayak Pangau libaung yang keliang nadiang berani seduai bujang semuntang medang Harinya ada kepai megak atas mepua guntur sariang munyi

Seduaya kilangian adar kinsiat kunci pintu megar meyang adam da bujas kengkang daun api minadeko pandai sedo puntan jako ayah menjaliah pediah bisik bini nyamai nae panye bujang nadeko puntan sedo pandai jako ati aku negawak mata kunci pintu berwarin tuh nyadi pungkal laki orang sandu.

Penyundang perca sapu tangan nuan kumeng seduai luli bata perca sapu tangan seduai ayam jari totisi badah mati ungki gelamian ubung beneng tengah nyampok.

Muji ngkutan yang sekali-kali seduai muai. Merik kedai ama yang peruji hati batak tok subak kesulak aku ayah meng. Ama ngaga air ameang utan yang irau dia tau. Menuan ni ku meng dayang ku mau. Hai break belian cincin megah mau tok nyundang percak sapu tangan seduai ke badan umak badau atinuan bangan ngai badau merai di hati rau dia tau ilak ngasuah jarau melindang ayah seduk kita ninga.

Aling awi saya do manyawang naning adelinda luluang bukeatnya welenya kibatanya nalah ka dideang baneang nyawae silwae ka kura siko ngumae adeg mae padi saguning ayno dindi lebeh sabaka sikong mae deg mae brawo nyam do penyambawo nyambawo albe ahsa timba udo pemula mula ma bane ang seluai kak bura sari tebedawo mesluai cama cama

takdirah dah borang apa anehnya uji kita ketua ye negua ye ranawo buka ye dulu ah beka dunga kita rino anang bajaku meneang kebe entirina kutubo ahwe bela ningan nyawa kami ke urang ketusah hati toino ginde na ji jena dia sumang kuan penyakae rumah panyae yang kujawae panyae yang maru sumang tu waram beang aku ae baneang kedasang geang kura ado de ma panusah ngaku ae mangat batama adi suba.

Kati matu abla mekita wayananmu aku dah Dabarun saya aku air bingkai tangi dianya Kita punya wayamana dayatmu wayan Mimeat nadaya dakna nadaya datla kasih hudumnya nadaya dakna tubuh ablah.

Katima tubo alme doa emanya de nanmu aku dah kelite de kalame aku ae emanya de to baju taya kasih hudunya nada e de kena tubo abla ngawa orang gawa mansang ngabang aduh dini mati kami orang laki ake orang nal mawa maruni to na jina dia aku manati kamanua ngaku ay sigoan celuam ngaku ay jawa mandala batanya subah mga gerungi aku ase gerak me aku ige jagoan amuda andai alpao kemata emada alpao andal pao kepangau libao sabuang luang nyumai ulu nana ake gaulean uluang jalan luang lemboang kuaya tubo abla tanah mukaya mukaya nyumai mangat terbaya kemnoa bukaya nuju menua ujaya seduaya nyabuja kangau kuaya nanmu jako kangau nanmu sabak jako nyagiga kasih hudu minya wae umae orang udah di doang panga aka mali atun sang ai ai dia almae ari mentu waruri kuina gindi nanya bawa nyaba rarai dan sayangnya lega aku ninga suang sama wala gundo alwai sare yang bapa enggak mengunyin si rawari madah kadir si mati mabuan to lala pantuat kita nyawa ngetubu agmu kuai panagungo matahari to luya di hati kami ura laki nyur plan deang tase aku ningang kuai ngagai tasek to muda dia hati tusah kuainanmu madah ka kita enggan nama dayu kemimpi jaye engku subah wae manya de na jijena dia mimpi ringat kuai raya penapa napat na jijena dia dia aku ni enggan mimpi jaya mati maku ino ginti nala pelian sekliang manang nyarana dani pagi ku ino ginti dia ku tamadi adi kuno yang kati sinunga tiangnya pada menati kemimpi kenyap kuraya pinapat na ye jena we dia angganya mengayung ka rumah ngaku subawai ya kudu manah manga terbah na jena dia manga pumboang pada boang nyawae tumang dasakang tiang patah nyawe lima kasih hudu matubo abla aku dia toye nadae damba no adiao sapa kedudi ari toy no ginde pagila lusa siko nadae murakanya neah ke atanga kasih bandang meninga de kumang atiang bandang ai.

0: du panga cia meaku to ila na elenta deka sama ke kita ila bakane unga maku to ae papuang batang ka mudia kulu na gaku atai dulu labanaku takuat ke batu galang rarentang ka ku nganyuan kedempu kile kemanya de na gaku to atai dile laban aku tu takut ke depangkai umat pasang rupa ngaceh maku tu ae bakau ngak apa puang batang kaku nyemrae ke tanah sebrae liba cingai nak kaku atai di tanah sebrae aku takut ke dirimpu talempai sisa dae pungang kaku ke tanah kelibak asimbah takut kaku ke tanah takut kekeh belah ruah babi belang kaku pucuak kayu kelibak jamu nak kaku tu atai di pucuak kayu aku takut ke depan tu juga mana ulang udu pangaceh maku tu ae bakane ungak apa puang batang ge maku tang kecihat maku telege wae kelangiat miat ngagai jeriat kayu ang bintang ame aku atai den tengenani kesarani bini tuan nabak angka urang den ka nambang ka kulikang ae hati hararantai
1: segulai sejalai ngau kami Pak YFM.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 dan tuak ngagai 12 hari bulan 7 2026.
2: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
3: Ya, ya. Halai mencar lembaga Indo ya, Indo.
2: Nintim malam hari tiga.
4: Tapi kutai tansi masak belakang pulang berdua.
2: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
3: Aku memai keteriba kami yang ketuai yang sudah putus kepala. Habis berdau ke dua-dua dia.
2: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

Dengar kata perindang lagu Kadia Bayi Idi. Lagu Kadia beri nama Utai Urang yang tadi dipinta sekedar Ari Bala ke Bisi Ayan bak sebelah Facebook ke malam tu. Terima kasih ngagai Bala kita ke Bisi bermuka sekedar Facebook kita. Au nama you Facebook Siti, Siti Jombas. Okey. Jadi afning ya. Sekedar Ari Bala ke Bisi Ayan bak sebelah Facebook kita ke malam tu. Mari selamat lemai ngagai Kedrick Francis, gagai Linus Ujang, nama minta lagu Wes Berai, pia. Oh, jadi pia mega gagai tu Siko Ari pemesai bau pis batana betupik di Sarawak. Mr. Ronald Ripin lah, dia tu dah kira ke tau dikumpai orang tadi udah belelak hari pengawak udah pincin. Terima kasih lah ban bisik ninga ke YFM. Merik selamat malam megak ngagai namanya tadi ngagai Tani Unau, Richa Unup. Selamat malam madah ke sidak di Jalai Semunjan, Simpang Semunjan hujan ko ya. Mana hari bajalai Simpang Semunjan hujan enggak? Mana hari di Simpang Semunjan jam kereta? Terima kasih ya. Hagai bala bak Simpang Semunjan Richa Unup enggak bala buka besi mendeng ke YFM. Bek megak ngagai mama aba Juni Ben. Jadi megak bisik ayan ba Facebook ke sekali tu Bel L. Jadi yang minta main ke lagu udah ditebah kita tadi Nuan Penerang Dalam Petang. Madah ke gayari sila di bintu lu ke malam tu manah ko ya. Lalu selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih. Terima kasih megak ngagai Roy Kuang ke Benuang Gawak sambil linga ke YFM. Setelah megak Kenneth LA kau orang lu bantu terpelbak aku. Mari selamat malam megak ngagai James Nuyang minta bermain ke lagu lama ko ya. Rindu ninga datuk kita ninga ke lagu lama au. Anthony Ajau father kita tu mari selamat malam ngagai doang father ke suah megak komen ba Facebook. Lalu pian megak Robin Sinja lagu ke dipinta ya ke malam tu biar mati di tangan sulu Ari Niang Michael Jemat. Ari sidak di seratuk ko ya. Lalu manah madah ke gayari di seratuk megak manah ke malam tu. Terima kasih orang seratuk. Lalu ke sekali tu siko peningat kita kendang suah berkomen ayan ba sebelah muabob Facebook Shasha Amanda. Jadi manah ke sibu lemai tu manah gayari minta main ke lagu Ari Anak Juni Aman. Nyak tadi ne siko Ari peningat kita di sibu. Joka selampur menua kita manah titih ke sekedar Ari komen bala ke bisi ayan ba sebelah Facebook ke malam tu. Nyentuk ke ngagai bintulu ke bisi ayan bak Facebook mandah ke gayari ke cukup manah ke malam tu. Terima kasih ya ngagai bala kita ke bisi berkunsi ke gayari. Lalu ngagai bala kita megak engka benuang dalam kereta, berbaik ke kereta, berbaik ke perengkap pengangkut lori kini bas kini, berbaik ke trailer sambil ulih meningat ke YFM dalam perengkap pengangkut kita. Terima kasih ya dikenak kita merindang hati kita. Oh kami main ke sekedar lagu engkau sekedar hari info bak YFM. Jadi ya sebenarnya kita berarti ke sekedar hari ke bala ke bisi ayan bak sebelah Facebook tu setiap lagu lama ke bisi dipinta sekedar hari bala tadi bak Facebook lagu Andrew Sengalai Nada Jalai Tua Berpangan.

0: Telinga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: World Cup 2026 hari 4 2/7/2026 round of 32 live bar Sukan Plus England bertemu dengan Congo pukul 12:30 malam. City lagi main Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari live bar TV OK. Main mangkan kenyak USA lawan Bosnia and Herzegovina live bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: Ianya sekedar lagu ke bisik di Pintak Bala ke Ayan Bak sebelah Facebook kita ke malam tu. Oh, jadi ini ngujung ke jam kita kurang lebih 15 minit dekat pukul 9 malam. Pukul 9 malam tu lagi nang bakal selama megak. Kita dekat berdengkar berita hari Palan Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Nangkan kenyak kita dekat bergulai dengan mula program haba awak apa merindang malam. Jadi nak ingat kita bisik nganggam semangat malam tu. Tentu kabala kita tirindu ke program yang sudah bersedia ngau cerita kita. Terima kasih sekali lagi dengan bala kita ke IBC Ayan Bak sebelah Facebook. Sekedar hari bala ke IBC Ayan Megak. Tadi bisik lagu ke dipinta siapa? Tadi Jessica Itan pelebak ko kebisik minta bermain ke lagu Utai Urang agar kata perindang Jessica Itan. Jadi madah ke gayari di bau manah ko ya ngarap ke bala peminat setia YFM kelebih lagi Jessica Itan terus ninga ke YFM. Terima kasih ya. Lalu kebisik Ayan Mega Yen Will Yen Will serta bala ke bisik Ayan Wija JJ hanya tadi ni sekedar hari bala ke bisik bak Facebook YFM kau Facebook aku pun punya dia. Okey, jadi kita berserak pelabak aku nak kata kita bisik tinggal ke setiap lagu dikena kita berserak setiap lagu kadi baik mawat dayang bintang tang sebenarnya tentu kita dengar ke promo sebenar kita berserak ke malam tu. Terima kasih bertemu baru Ba Ari ngau jam kesama minggu ke dekat datai.
1: Tume 24 itu lagu jadi pilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara SSJ ke 9.
2: Rudy Peter lagu Berdegak berserak lalang lekang gautiun.

0: Donny Lounge, lagu Namuda Aku Lengkap, Lekang Kau Tiwun.
1: 24 Ite lagu, dekat bepekit bak rengat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Kau Tiwun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Lekang Kau Tiwun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien, Lekang Kau Tiwun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai, Lekang Kau Tiwun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Lekang Kau Tiwun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiwun Jimmy Palikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung, Leka Gau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Leka Gau Tiun Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau, Leka Gau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Gau Tiun Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Gau Tiun Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Gau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Gau Tiun Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB Tiun PB Gau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Gau Tiun Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Leka Gau Tiun Matthews Mambang Gau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Gau Tiun Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Gau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Gau Tiun Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Gau Tiun Jesli Jabu Gau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Gau Tiun Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Budi Diesel ringankan kos operasi pengguna. Dewan Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 1/7 dalam tahun 1989. Malayan Banking Berhad Tiatu dibuka 15 jam sehari, dikenang nyamai kepala pelanggan, berjalai ke mayu macam urusan bank. Mayu mengatur ke baru dan disediaka, yang kaum enjin pengeluar duit automatik ATM, bak luar pampang bank, serta mega sistem pemindah duit bandur berjual EFTPOS. Ngau perengkah serta sistem kebaru tu, dia bala pelanggan boleh berbayar dengan kad ATM lalu naik buah berbaik ke mata duit kala itu dekat 5 jam serta orang tigawa. Kelimpah rinya mega enjin pengeluar duit ATM kawanku bak luar pampang bilnya diketerubah udah dipenyadi sapit kepala menteri bak bangunan Sultan Iskandar. Nambah kenyak, sapit cermin bank tu megak. Mada ketujuh tenyedia ke perengkah ngau sistem kebaru tu dan dikenal ngenyamai ke mensia maiwah. Ngena arus kedikumbai Automated Banking Consortium ABC dia bala pelanggan boleh ngena lebih 340 ATM di Malaysia serta megak di Singapura. Tambah megak, Maybank mesti dia katur auto debit bak pengawak berbayar ke bil cara otomatik. Bank tu megak nyaup atur pemansang penatai pemisi benua Sarawak kala ia bisi nyedia kedua jali projek pemansang. Gau tu, Maybank mampu tangguh pengawak tibesai lebuh ngemansang ke sistem bank benua Malaysia.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib benua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: ke dibai Robert Ngalang yang patah tiang sukung ngepun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam tu peninga. Begulai kita malam hari 3 hari ke terubah kita dalam bulan 7 ke Sarito 1 bulan 7 2026. Anak bakal selama kita begulai dengan waku Sam. Tapi saya bida mimin lain mimin ke malam tu keterubah ya begulai ya. Selamat malam Neil.
1: Selamat malam Sam.
0: Ya.
1: Hari keterubah bulan 7 kita nyoda datai ngelebus tengah tahun tu
0: ya. Sam. Oh, betul. Nak berasai mak nan Neil.
1: Aman nak berasai. Ya. Saya kagi buat tahun 2024 semua.
0: Ya, pun. Lama mana kena dah nan Neil. Ya. Tahu kecilnya nih.
1: Tidak berasa. Mana berasa Sam?
0: Cukup tidak berasa. Nyo sudah lebih setengah tahun nih. Pejam celak, pejam celak. Sudah tayo bulan 8, doanya bulan 9. Nyo ujung tahun enggak nih Neil?
1: Ya, aman. Ya. Kerana semoga di Prambu kita yang mega bertahun 2026 tu Sam. Amin ada ya setengah mah. Tahu ke 50%.
0: Betul.
1: Sudah di oleh kita ya.
0: Okey, DJ Daniel, begulai ngau aku ke malam tu peninggal. Okey, nah maka selama kita bisik berkirim menggenggam semangat malam tau lagi ya. Jadi kita ke dekat telefon, tau telefon maka selama arus telefon ke di sedia Nenel.
1: 2586-34-082, 2586-33.
0: Ya, tau kongsi ke cerita kita maka ke ngelama tau ya. Penusah ke udah kalau ditapi ke ngasuh kita yang tadi bergenggam semangat ya. Okey, lagi kami doa ini nyawat kangau kita ke malam tu peninggal ya. Okey, lagi berperindang, berdau nyawat kangau hari peninggal kita. Untuk hari Jonas Joniaman.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mansak belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang tuai yang udah putus malah. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bahagian semangat tentu ya, Pak YFM.

0: Peningah udah berengkah ngau program genggam semangat kita ke malam tahun ni, Haniel. Jadi bakal selama meh kita ke dekat nusi cerita malam tu. Kami dua di Neil dekat nyawut kangau kita ya. Macam-macam cerita meh. Nuan pelabak aku kalau ninga program tu ni, Haniel.
1: Kalau ninga program tu mega Sam serta mega ninga cerita ke dikunci ke bala peninga kita yang tadi cerita ke ngasuh sida ya takut ngasuh remban ngau mega ngasuh genggam semangat masa
0: betul sida ya kenusi sebedau tu tadi nusi ni ke babadi bajalah lun ni ke maya ngasuh maya bagiga menya tadi nil okey habis peninga baru selipan tu nil okey halo selamat malam.
1: Hello.
2: Hello.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam. Program gelang semangat tau.
0: Betul. Siapa tu dah?
2: Tau, Inai. Inai tu rumah robat.
0: Inai tu rumah robat. Ayan baru ke malam tu ne.
2: Aku kampung ku dia tu. Yang nama tu sobat kucing.
0: Pulai ke menua. Dini menua tu dah?
2: Sungai
0: Puy.
2: Sungai Puy. Puy kenal dia.
0: Di kenal dia. Okey.
1: Nama cerita ke kat dikunci tu
0: Indah itu rumah rumah. Ya,
2: nama tu bunyi tu kita udah start ni.
0: Udah start kita itu.
2: Kita kita nama tu kami itu selalu benda lain ni sana. Maka tahu kita bisa laki kaban punya kerja apa menua perempuan din kerja apa perempuan din lama kerja din terlama tu dah nyadi kira bisa 18 tahun pihak udah lah
0: lama udah ni
2: lama udah bini yang boleh aku kerja tu ba jadu si cerita laki ya apa perempuan din lama laki itu namanya Lipan Riba Lipan
0: Riba Lipan
2: dia boleh pandai tak ada ya. Kerja amia lah kerja tak ada ilmu dia sikit tak. Memakai ngambil duit mu hai sesahi jangan mu tahu. Kalau ya nyon mai ke pukul lima mai ke pukul lain tidak ya. Tahu ya terkau ya tanya ter nama ni pan yang pernah ngamuk tanah dia. Pada terkau ke tingkin.
0: Tingkin.
2: Tinggi nak tahu? Alu duji ke abah jahe ya? Tujuh tengah.
0: Pasuak ke ya ne?
2: Alu pasuak ke abah lancat mai? Gagal amek umah abah kulek bini ketelak ke ya? Baik kulek noa, ke baik ku kebini kau ke ya? Banyak. Tidak hanya pulai bergelumuk dia mama ke berpada. Po tinggi temu ku tadi ke ya? Nganuk wala baki-baki ya? Nah, nama kapak di tinggi, nama dia mainnya dah ku bala kaban ya. Sepang ngai ku ya Thomas tu ku ya. Gagak aja tu ai bai ya lu duji ke lu bai ku lek rumah ni tak le. Nah, tadi dia tadi daripada ke kaban si ko. Nama de anya ni mainnya ni buai ni buai ni ku kaban ya. Di ni ku kamai tu bai ku lek rumah kim tu nak ku ya. Tanya belah suai muainya mama geng. Buka ya, buka ya. Kau ngai aku nak tu, kau simpan ya, pak. Mesti anda kebuk sikit duit, kau duit seling ya. Simpan ya dia. Dia simpan ya dia tadi. Dia simpan ya dia. Mama, kalau banyak kena ya, baik ya. Ini tadi baik pula, lu ya, ini kejam ya. Hesite kejam, ini ada mimpi, ada nama ya. Ya, mudahnya tadi, nyo. Kekihal tidak ya nyuka pulai ke Sarawak kita umum tidak ya data itu kadang aku bini ya mana ada mainnya aku bini nama ni kena aku cakapnya main rumah cerita dia nyu dia pulai baik rumah panjai tadi nyu main rumah cerita tu tak boleh aku dia takut ya tadi ya takut tapi nak buat ya tadi tu dah bini itu takut main bini ya tadi baik ibu ni nyu genggam semangat nama ni. Apa debat ya boleh ngutin jinnya ni. aku ambak genggam pamat semangat ku lagu ketua aku kala bertingkin aku kamuanya yang nak kala berdak nak hunya jadi buat dia aja aja
1: simpan dia ni lah like ya
2: aw ya tanya tadi bisa mayanya saya gawai daya apa mayanya aw gawai daya mayanya ni hub mu yang ni hub mu yang stack stack ada ni mungkin sama pamah hundai mabuan ni nama nak pengawal dia
0: aman
2: aw banyak ya atas adiknya nama aku tu ku ya astaga bisa aku yang berani aku tak adik ku ya ada sama ayah umeng ku ya jadi dek madah ke mak dek lah ku ya kepak pai abak sama ya ki mak dia suruh ngomek tengah ku ya mahi belacan ku ya mahi nungkus ku belacan kau gaham ngabicing ko ya. Asuh ya, asuh. Padah ke aneh-aneh memang ada deh padah muninya. Kak, tu dia ini ya, lu bungkus kenya belakang main baik gaham, bici yo tekna sedang ngulam ko ya.
0: Aw.
2: Aw tekna sedang ngulam. Banyak tadi tu jangan lah, hai benoi kan umun.
0: Oh.
2: Kan umun ni ko ya, eh madah kan ni anya tadi. Dah kini dah bak kan ya. Oh kan umun tu tadi mu hang tadi ko ya. Aneh ada nunggu hantu-hantu kan ya, ya itu dia nyala banget. Di sini, di sini ada cowok kami tahu kan ya, kan aneh-aneh hanya kayak umur 10 tahun tuh ya. Ayah dia nyak tadi. Tak tahu dia nak, dia nunggu. Buka baju, buka, tentu jawab dia. Nyau, dia nunggu. Mak belacan dia nyak tadi, mak gaham, mak kena ngulam kan ya. Ayah dia nyak tadi. Hujan lah ban ni dah boleh lah ban ni dah hujan. Kini kabak tadi kau kau yang kau nanya, tak kau mak nanya nanya. Mana mahu minta belacan tadi dah bayarnya baik tu mak kau ya mandi. Kau mandi kau kau kau nanya aja. Ini mandi akhir hujan tuan tahu kau yang juga kau muda nadai deh. Nyak tergigak tu dah bini gigak kau nadai gigak nadai memang nadai temu gitu lah kayaknya tadi. Titih ke laki ya, bini ya kak ke tunggak kait ya tadi nuhun ya titih ni.
1: Oh kait
2: ni. Tidak ya bekalnya, sudah ke hujan ni sudah badauk. Giga. Sebelah dia, bisa naik sedak dia. Tanya, malik ya. Pedak, bisa pedak ke madah sam. Lama tu nari kalau pedak madah sam dia, tidak ya. Oh. Ahi ulu naik tidaknya. Lalu bisa, nama tu buah hangkan mayu dia pedak ya dah. Dia yang giga bini kali pedak bisa bekal apa tu asal itu lagi kuatir dia mungkin kuya ya takut dia dengar dia semangat dia sikit dengar semangat amat memangnya kuya kanan giga dengan kelaki pahai dia nak datai dia mungkin kuya nyawa iban mungkin kukai mungkin kibar mungkin kukai pilih ya giga ya ke dia pelikin nadai pelikin nadai ya dia udah nyak tadi majak ini kiki sekian yang ada sam tadi. Pedak bisa ke kena yang wayang dia. Kena yang wayang pedak pening ya. Pedak balas tidaknya apa benda memakai buah. Buah lengkan. Balas usaha. Balas usaha pedak tiga ikau.
0: Rosak pedak ya.
2: Usahanya tiga ikau. Makai buah lengkan. Nemu makai belakang. Banyak mempak tidak ya. Yang ngelaknya mama-mama. Kelilak ke mama ini ya. Apa? Bagaimana? Kali ini minta maka iban. Kali ini minta yang maka kijen. Ini laki ya kau, kau ya. Jadi pedak ya. Tidak tiga ikut. Tiga ikut. Ditanyain dong kijen. Mabut ke laki ya, nya. Laki ya kau untuk kusiko. Ya kau dulu lah. Dia jadi dengan kusiko kan. Tapi siko ngomong siko ke laki ya. Dia tadi dia mesti ke besar gayanya pada ada dalam dia bak dalam modal sam. Duduk ke bak laki ya minta pangkok laki ya. Laki nak tentu cawar ya sama dia. Tidak tiga berput ke nya. Banyak tadi nyun nalah tat ke amatnya tadi. Nalah tat ke. Mama aku tu kene ke ku ngau tu ke. Kalau ku ke ni. Ni ke ku ngau ke sanya ku ya. Ya udah nya. Mama tu banyak ini, banyak dia lah. Awak ni yang tadi pedak ya? Pedak tak mesti ya, tiga ikut tu, ino iban pedak. Iban sama mama.
1: Berbalik ni.
2: Lama kita, kenapa kita gilang lelaki aku, kaya aja ke iban. Ngau balas tidak, khusanya tadi. Punya makai buah lengkap nyam tidak. Benar tidak ngulam jadi tadi. Siko ngomel lagi siko, siko ngomel lagi siko. Mendap kenyak tadi. Melihat inau in tadi. Palo ngapak tadi ya. Palo ngapak. Teng kecil balasa kejayang tadi. Teng lantek ya. Besar ke lantek sendiri. Lantek kenyang itu kaya lah. Lanteknya, dia tadi, nanti kenyang ke lantek tadi, nanti bau ke teli. Bau sesuai, teli sama geng, geng bininya tadi, dia inau ibannya tadi, lantek ke kejayangnya. Aku tak usah. Nan mung kulak iya kan nanti mau jauh lah, kayaknya bela dengannya.
0: Aau
2: dengannya tarik pulai lu udah baik pulai lah kaya. Nanti si jita lah kaya, tapi lah kaya itu isau. Nyu belai aau datai din. Apo nyian sano, kuhen nyian sano, kuhen nyu ngutek lah kaya yang tadi. Nyu begau muda tadi begau kaya, dengannya tadi nyu nama, nyu di peraha kuhen dia. Muda hayat peraha kuhen semua tadi nareng awak ya, nareng awak.
0: Aau nyu mau jauh
2: baru me. Ya, nyu sahin tadi kan ni hubah aku. Udah, saya benar hang ini hub. Tak, ayam bung tu tanya dia ni gaya. Nya makai humput, enya tadi laki.
1: Laki ya nya.
2: Ngambil ya, tadi humput tempat bung tu tanya orang bersebel juga dia. Dia
0: punya. Laki ya tadi ni. Nya beli laki tadi ni.
2: Nya hanya kini nama kita.
0: Nya tu yau.
2: Nya tu yang punya nama gaya. Kau lebih hanya kau ngan sama anak kau kaya. Kau mai laki punya pahai nak ke pahai tapi laki punya isu humput empat ada sayur yang ambil bagi yang mau juta nyau. Nyak-nyak mai aku ya apa sama genggam semangat aku mulai aku laki punya aku ya. Ya nyudah nyak tadinya pegawai ku hayang tu dah tu hanya pegawai ku hayang semua.
0: Perubat orang punya tadi.
2: Perubat orang punya dia ni tekat temu hayang ni. Tapi ya sekali nanti temu jakau. Udah nyak tadi ya, lu puyo ya, lu badau lah sulak bini yakin ya. Badau lagi dia berjalan ke bini, kuling apa amir sebelah. Tuh, aku sibuk dia.
0: Kini ke tincian ya tadi ini? Tincian ya tadi, bukan ini enggak? Tincian ya tadi.
2: Tincian ya tadi. Giga gue, minyak giga gue semua, dia tadi. Angkat kuen ni, ane kebuk duitnya duitnya. Dah dalamnya.
1: Agi temu, dah bisi dia ane.
2: Dah like ya dalamnya, dalam duitnya tadi. Ya nyonya ingat kenyak gaya, nade ingat kenyak.
0: Nyak muka aku tadi yang kau ranya agi ngiga nyak deh.
2: Nyak lebih banyak di tiap ya hinian kau, lau di pabiluan kau ya.
1: Kati gaya.
2: Bahan tahu tadi, nanti aku main nak bahan tahu.
1: Laki nya tadi.
2: Betul tu laki dia lagi dia nyumbang buat sembuh kubur dia, dia jadi seperti gap dia tahu.
1: Nyoda gerai mana ya dia tu?
2: Mana ya dia tu nak beli, tapi ya nyuda takut saja jauh-jauh ngai, takut dia tahu.
1: Banyak mana?
2: Baca yang bala nek bala bini yang tenemu tenam luku nek yang punya saya. Lama aku dah kena pihak muka tu tua tadi.
0: Suah ni ngara ke munyinya deh.
2: Bayarnya
0: meh. Dia ketemu kutainya, utai bekal cincin, duit, anak ngambil ya kurang meh ne.
2: Piah lagi ni tahu segini tak. Ia duji ke, lu kena ya.
0: Alu
2: pinuam kadengnya.
0: Alu pasuak ke.
2: Alu pasuak ke, nyamnya tiga ikut nyut belak berbuat ke ketiga entar eh.
0: Ti jual engkau.
2: Kami tak jual banyak mah.
0: Ti jual bayar kaki pelabak aku ne.
2: Ya meh.
1: Ni boleh buat dah lu jual dah.
2: Kaya tiap lu jual subang kah, bawa aku. Nyajak nangka, nyajak menangkap sengat ni tu kaya nyak ilah.
0: Mana deh. Terima kasih ya. Ini tu kaya rumah.
2: Kadang-kadang lain itu tu saya makam di.
1: Tentu terang matu, wai.
2: Deh.
0: Okay.
2: Sama udah gawai.
0: Ya, bisa cerita lah. Tahu tu si baru. Okay.
1: Ya, peninggal ke terubah kita SM.
0: Ya.
1: Soalnya agak sida orang ketua sebab mana dia ketemu ke utai,
0: amat dia.
1: Bak sungai, tak ke bak kampung. Kelebih tincin ada kemari tenggak kini.
0: Jam kini. Tak ke bergan eh.
1: anang mai utai nya ma. Ko sida ya madah ngai ke tai ke be korang begitu nya di ba kita.
0: Tanti utai nya ditemu kita baka ambek ke bandi yang baka bawa tefran ke nya. Kene ni.
1: Ah bawa tefran kan ada nama-nama apa ba ko.
0: Anyo ke bare puli ya.
1: Banyak negeri.
0: Laban utai nya ukai pengi kita. Anjung ke balai polis kini tau ke balai polis meh.
1: Ya.
0: Laban orang ke nyau le nyau teh nya. Sigi ngiga balai polis ke sida ya nen yo.
1: Nan mum ke ni kena.
0: Ngiga.
1: Ngiga tau ke ke sida ba media rama, ba Facebook kini. Mesti tertemu ke begitu ke sida yang mana.
0: Aman. Okey.
1: Ya meh.
0: Ya peninggal ke terubah kita. Okey, kangau kedua tau Neil.
1: Hello.
2: Hello. Hello. Selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Ay. Siapa tu dah?
2: Akin Noel.
0: Ya, Akin Noel. Akin
1: Noel.
0: Awak.
2: Kau
0: aman. Nama cerita dah malam tu.
2: Ya, kita tahun 1996. Lama tu dah.
0: Oh, 1996.
2: Ya. Oh, okay. Jadi, kau kerja drilling lah, drilling. Ni tu kami kerja di Pedawan.
0: Di Pedawan.
2: Itu jadinya resort dah, Datuk. Bak, apa nama benua je? Pokok ingat ke benua Pedawan.
0: Bak Pedawannya?
2: Dia
1: tu, si Padang Gop, apa yang lain dia tu? Borneo Highland, saya ke
2: pihak? Borneo Highland dia, ya. Betul. Sebab kami belum agaknya, dia yang... Bersih sebulan lah kami dia, bulan kena ke... tahun 1996, kena bulan 2.
0: Awal.
2: Kami dia yang dia, sebulan kami dia. Ada yang... cerita tadi tu kita hantu tu.
0: Okey.
2: Adanya mesti kami tu asal mesti nak siap lah siap malam mesti siap kerja. Tu tadi kami aku tadi siap siang dia malam nak kerja. Adanya balau kami tadi balau kan masawan ku siko tadi. Oh balau pasal itu. Sampai kami main cuat tadi.
0: Oh.
2: Kemudian dia kami ke Bipik ada minta ke pangan dia pas tu kampung puan ke pan dan berbanda macam macam nada ya ya ada nantinya ada kemudian ada renau ya mesti pukul 11 malam teng kakak motai
0: okay.
2: Jalan kau kami kemudian dia tu mesti kena aku tetuanya tuan si 5 tahun tetuanya ada nere kalan ya tapi kena mesti tahu lah tuai kita ke kampung-kampung puak nana-nana kindu kura tuai ya aku ngalah ya tadi ana nanda isi ya entah kah motainya
0: okay.
2: Security dan sana dia jadi kena jaga resort dan sebab berdayuhnya ada punya kia ya itu segi angat kia ya nama putarnya berdayuhnya nama yang putar tu nya ya. Kami nanda iPhone ni dalam keyboard megang kami.
0: Aw, belalak takut.
2: Allah pula takut aku takut mana DJ.
0: Aman.
2: Ia tu belalak keyboard tadi. Okey keyboard ini buku buku apa ya keyboard nak kemana dia angkat meluan ke kuno ya. Ini katanya tadi angkat ke kuno ya.
0: Aw ne.
2: Nemo ya dah antu ya niya pekerjaan niya semua tenemo ya. Ia ni bernama ya.
0: Aw.
2: Ada ya. Nama gak ni security je dah. Laban dah 3 tahun dah jaga dia. Kaya utai nama balik ke. Okey lah ya. Ni gak. Ya ni gak tu ni tak kah.
0: Awas ni gak.
2: Ya ni gak. Lepan. Nama kita tu dah punya pegang ke ya. Dia mula tengok aku. Dengan utai nak. Ukai nak ke ya. Jelung ke ya.
0: Aw ne.
2: Amai ke aku ni. Amai lagi ni medak ya. Ya, kalau angkat gua ya. Suluh. Nah, dalam backcam kami ya. Suluh. Pudak tu musang lah. Musang. Oh, timbak ya.
0: Timbak ya.
2: Oh, timbak ya. Timbak. Labuhnya. Okey, tunggu. Kaya aku nak kongan. Mereka ikut aku ya. Baik na pulay ni.
0: Aw.
2: Baik na pulay ada pulay ni nuno nya ko na. Lang mo sang.
0: Aw ngai gano makai nya.
2: Ngai. Aw. Kada nang ka anang ka ko na baik na pulay nya ko na.
0: Aw.
2: Ibu tu nuno dian ko na.
0: Aw.
2: Laban ya selalu ni ya utanya dia selalu babalai.
0: Oh
2: amat. Lagi ke kota air juga nak ni je.
0: Amatnya.
1: Nemu babalai
2: tanya. Bulan nama. Ini kampung tua ini dia.
0: Oh, kampung.
2: Dia pindah lah itu.
0: Aman. Okey, aw.
2: Okey lah, ngajak aku lah.
0: Okey, cuma kasih aku noyang.
2: Okey.
0: Okey, aw ya, sama malam. Hanya peninggal kita ke dua malam tau. Dua-duanya maka cerita antuh ke malam tau Nenel.
1: Ya, ya keduanya tadi ya ke nyadi semak kucing di tau Sam. Orang ke daripada kia nemu berbalik ke yang ada.
0: Oh ya. Okey, nguji nyawat kangau tau. Sebenarnya kita mendiang ke berita 10 malam tau lagi. Ya, halo. Halo, selamat malam. Kapan?
2: Amroto, Sam.
0: Imbros, selamat malam, Imbros.
2: Oh, sama-sama.
0: Oh. Madai. Oh, kami dua di Niel malam tau. Kami dua di Niel malam tau.
2: Ah, dua di Niel,
0: ya.
1: Oh. Imbros, selamat malam. Ah,
2: Niel. Aku tau ini. Madai, sesuai deh. Aku tau hari kenalian aku tau. Bawaan di tau.
0: Hari kenalian, Imbros.
2: Jadi aku kan mesti cerita Made.
0: Okey Made, nade ngawa.
1: Kini kacau.
2: Jadi cerita aku tau yang lucu. Dia bisa genggam semangat.
0: Ya, manehnya.
2: Maka tahu ya Tim.
0: Okey.
2: Dalam tahun 1973 soba. Aku soba saya supaya aku itu wae umur dia tahu wae. Kira ke 73 soba aku. Bila ke tadi kam aku mainnya, nanti bakal kerja tau. Jadi aku suka, kami suka bala grup, kami suka agi bermain suka deh.
0: Aw
2: mainnya suka. So berita aku tau tadi.
0: Aw.
2: Aku mau deh way, aku nikah pun surai deh.
0: Akai.
2: Pun surai dia tiap bulan ini ya. Tiap bulan surai deh. Tiap bulan ini ya.
0: Aw.
2: Aku tau musik kita kan Mamat wae to make kena kaku hari aku hari agak coba ngol sampai yang itu wae to do wae.
0: Ya Mamat, au ngan jadi kan musik te bola aku deh.
2: Au dia ngesuen. Jadi betau ke ya. Ngambil ke bala maiwah tadi nyamai ni nga. Jadi lebuahnya tadi kami bela kira ke bisa ya 10 ikut kami. Udu agaknya mainnya coba jita kumiat deh, jita kumiatnya udu timbak deh silanya deh. Kalau nunaknya kami laban, aku coba beda udah suang dia, aku coba beda skor udah suang duit. Skor nangak tiba dia deh. Jadi panek kayak cerita, jadi betul ke ya? Jadi lebuahnya supaya kami tadi belak buju jim lepas belak lagi demi ya. Tak terjuan aku ini yang ngosim. Terjuan kena payung kita payung kertasnya deh.
1: Payung kena orang.
2: Lepas ya kumit coba terbaik kena payung deh. Tak terbaik aku ya. Ukai berbulak keseluai deh sim. Ngau ini ya. Terbaik tak muai dengan puari lubuah dia sentiang SMK suang dia. Ya lubuah bisa pun surai si teh dia. Orang suang, mau suang, sedih teh orang suang dia. Mau ya. Apa SMK suang dia deh. Terjun kami sebuat dia tadi. Bisa 100 kaki aku dian. Aku dian pengumai ni pun mati lama-lama aku jauh aku dalam air dian.
0: Terjun kai.
2: Terjun hari pun surai, ayat pun surai dian.
1: Kena payungnya tadi.
2: Kena payung, lalu tengah payung aku nya tadi, lalu namanya, lalu buah terus. Payung kita nya dek payung kertas kelihatan.
1: Payung kena hari hujan ya.
2: Yamin ya. Kau pula
0: awal. Udahnya?
2: Udahnya tadi aku dek. Itu dalam air dia dalam aku apa lubuaknya lubuak apa SMK suangnya no kan sekolah aku sampai pun tidak aku sekolah dia sebawa emang deh
0: awa nuan mau jemrai bros
2: Yang mencerita aku lagi biar kau semua yang sebab tadi kamu yang sebab
1: oh tadi ka lagi ingat
2: gitu ya tuang tu abah kerja bon dia kami sekolah sebab
3: aw di suang
2: aw il
3: okay

0: So malam bros.
1: Au. Mesti cerita lah. Tu si aja. Au, anak alau.
2: Ah, ya
1: mesti. Okay, so malam bros. Oh, tahu ni lah. Minggu baru.
2: Kita aku lima yang abai. Sekolah agama lima yang nomor dua dia deh.
1: Apa? Oh, tahu nya. Tu si minggu baru lah, bros.
0: Au, tu sun memang nak cerita dia. Au. Tu si baru lah.
2: Okay ni ya.
1: Okay, okay. Okay, mate.
2: Okay,
1: Sim. Okay, selamat malam. Tanya tadi Ambrose ke malam tu Neil ni. Okay, 10 malam tu lagi kita ingat tu nak lama. Mendiang ke berita malam. Udahnya lagi nampung program genggam semangat kita ke malam tu.

Selamat malam pendengar. Dia tu akan menabur ke berita malam. Seminar Raban Orang Indo ti nyadi tuai bak perkara lomba ngomain terus ditegap ke nyadi pelasar dikenal ngangkat ke Raban Orang Indo ti nyadi tuai lomba ngomain. Sapit Menteri Nembia lomba ngomain Mordi Bimol madah ke pemansang Orang Indo bak perkara lomba ngomain ukai semuti nyadi atlet aja. Tangnya mungkur semua ekosistem lomba ngomain nyerangkum pangku pengawak nyadi tuai pentadbiran ngau proses ngagak pemutus. Kok ya berindi hari sambut di mana bah pengawak kau dah diatur sebedau tu bah Bukit Jalil upis menteri dengan kaunsel lomba ngomain menua MSN bisi hati deka ngermai ke seminarnya ngagendor kebukai. Mordi Mansud ke jakunya ngagai media sepengudah berjadi ke seminar kepimpinan wanita dalam sukan 2026 ba kota Semarahan lemai tu tadi. Seminar dua hari berungguknya di Gulo 120 ikut Raban Indo timungkur pemesai lomba ngomain pengari hari kerumpung lomba ngomain jurulatih atlet, penglica, nembiak riparan pelajar tinggi, NGO serta pengari hari agensi perintah ngau sida tingati Kediri. Radio Television Malaysia RTM Limbang dekatnya di agensi ke Terubah Ba Utara Sarawak tinubuh ke tim tindak balas kecemasan pertahanan awam SIDET. Nitiah ke manager stesen RTM Limbang Izham Hadi Sidik penubuh SIDET nengah kerjasama Raban Penyaga Pengikun Orang Periman APM Limbang ngujung ke pengerja pengawal RTM nyadi responden tumu ungkup perkara nyelamat ke diri sebilia ngau komuniti tinglingi.

sebedau bantuk bukai datai. Ya, maksud ke jakonya ngangkai media, sepengudah nemuai meri bahasa ngangkai upis APM Limbang sehari itu tadi. Kelimpah hari beranau ke penumbuh tim penyelamat, penemuai bahasa nyemeka negap ke kerjasama antara kedua agensinya bak pengawaknya duang penerang tip berkualiti senentang pengawak mutar ke penusah ngin ngau ngangkat ke pemertiati berkawal ngau perkara penglikun ngagai mensia mayu. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS sudah bisi muka kurs workshop stage to screen ba auditorium Toh Puan Hajah Norkia Sekolah Seni Malaysia Sarawak CSEMS. Dengah post sebab laman Facebook CSEMS, workshops pengamak 3 harinya ngembuan 7 dekat mantai ke ngakai balan bia senentang proses ngasil ke drama ngau filem. Bala penyerta mega diberi penerang macam-macam sukut ngasil ke siti-siti karya tinyeng kaum teknik ngarang skrip nyadi director ti sistematik ngau teknik sinematografi ti keman ngau mood nitiah ke peminta ari sesebengkah skrip. Bala penyerta mega bisi peluang ngambil pagi ba latih praktikal ti ngemujur ke sidang nguna penemu ti diulih kenya dalam gaya ngasil ke produksi ti nyata. Siko orang ke depan motosikal ditemu berbadi nyawa bak parit semak jalai puncak Borneo tengah hari itu tadi. Kepala Polis Pelilih Padawan Superintendent Muhammad Irwan Hafiz Marazi madah ke mansa hanya siko lelaki ke ditemu gegaring bak palan penusahnya. Pansiak tumu tertemu ke lelakinya dan udah mutus put bak nur penusah tu kenyadi. Sebuah motosikal ke dipelabak ke dimpu lakinya megak ditemu semak nur penusahnya. Seraban pemesai bomba tengena perengka dikena nyaka diri, hazmat megak diancung ngakai nurnya kena mantau proses mai tubuh lakinya. Ia netap ke penusahnya bak sebengkah penerang media di Kuching. Tubuh lelaki ke bedau dikelala identitinya sudah diancung ke hospital besar Sarawak ngambil ke pengawal buntas tasat ulih dikemujur. Kes itu dikategori ke kes mati nyir. Nyanaka nabur ke berita malam, jadi berita itu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Anderson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2020.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi mansak belakang pulang nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang tuai yang udah putus balak habis berdau ke dua-dua dia.
0: Baik ngenggam semangat tentu ya Pak YFM.
3: Okey, Neil. Bertemu baru kita ini.
4: Ya, program Genggam Semangat. Kalau kita boleh bertelepon dengan kami, ya. 082-258633 atau 082-258634.
3: Ya.
4: Kongsi ke cerita tengah soal kita Genggam Semangat. Kalau ngasai kau tak ke nyelai kini.
3: Betul.
4: Penghidup kita, Sam.
3: Ya.
4: Kalau bertemu dengan Taikan, kalau di pedak kita ini, suah aku ningga ngenggam semangat tu Sam. Siti nak kalau ningga aku nak nemu lah sesuai tu rumah penting yang sebenar tu kalau nak kalau nak terpedak ke bakal Taikan dikombai orang yang paranormal atau ke UFO serta alien berkenya. Kalau bisa ada berkongsi Sam.
3: Nak ke dia tahu berdaun ni. Nanti semua bala peninggal kita yang ke amat bunyi kenuan bisip kalau mendak tak ke berkenya. Nada salah kan nusi ngau bala peninggal kita ini. Ke udah lama tu nusi ke sidak ke maya kaki gawak keliak ni. Betapi ngau penusa lebih lagi lebih sidak ya ke gawak ba menua bukai menua ke ditemu kitanya tadi
4: sikit ba kampung jeruang
3: ba kampung jeruang ke ditemu kitanya tadi nang mayuh hatai ke ngasuh ngenusah menyatari nil ni lebih lagi sidak ke gawak ba namanya gawak kayu batang tadi nil ni ke namanya labuh ngolipan
4: taban kelipan
3: taban kelipan ni nyuka tinggang kayu nyok ke mayuh tu si bala peninggal kita nyok meh siko-siko ya nak sama utai ke penusah ke kalak di asai ke kita ini nil
4: bisi aku lagi kawak ba RTMB tu sebab Sam tu sementara kita akan nganti orang telefon lah
3: ok kongsi ke nyok mana ni
4: tanya tu kai cerita aku Sam tu cerita orang ke datang ngagai UPS RTMB tu lo mainnya sebab mayanya maya bilun ke lenyau MH370 ke lenyau sebabnya tadi bisi 2-3 ikut orang pada ke sidak inya tadi datang aris bawah Sam sidak yang nan mul makini kepada ke cerita sidaknya engka nya tadi oleh nolong igak bilonnya sidak yang nusi ke siti maya malam siti nya tadi sidak terpedak ke baka api bilon ta batas langit baka api bilon ta bilonnya tadi na nya sem ko sidak emada na na nangin siat ta bukannya aja api bilonnya daripada sidak
3: ta mindah
4: ni nak mindah daripada sidak ya maya malam hari tanah salah aku lawa api bilon segi daripada maya malam tak nakanya aja mesem aku ke madah sidaknya bola ngai kenya di kemadahnya amat tadi baka nyelai naga utainya ya ke ditusi sidaknya kemadah sidaknya orang kena betul betul ke pada sem nang orang ke meruan ke apa niau deh
3: aman kena laban kita ndak ba nuarnya jadi kita kenya di ke madah kenyak namat ngamat kia meh ene nil
4: ya
3: nanti kita impu dia baru kita boleh ngasai kia ne okey jadi ba ka terubah tadi bisi tiga ikut peninggal kita ngarap ke ba jam ngau kedua ngau ketiga tu lagi mayu hakim meh peninggal kita ke deka nusi cerita kita ke malam tau ya munyi ke ba pun tadi 082-258633 ngau 258634
4: jadi nak ke dia tu dia bisi tiga ikut peninggal ke bertelepon ngau kita lalu nanti bisi cerita megak ada salah megak berkongsi ke ba Facebook YFM Iban Bisi poster tua dia SM kena tak ke namanya cerita dia lagi komando SM Ngoji
3: macam agak-agak ni
4: macam agak pesan okay, pesan kati namanya
3: cerita kita sudah
4: cerita engkau kita hanya tadi kalau ngagai dor ya ke nyelai kelebih lagi tu ngak ke Kalimantan kan SM
3: betul
4: malah kita ke Kalimantan kan ke mayuh ngasai ke ke nyelai tadi ada ke nondor rumah panjai kita hanya tadi ke rumah panjai kita ke Subak ke aku ke rumah panjai Papan tentu ya cerita mayanya Subak tentu ya mayuh meh ya ke nyelainya
3: betul ya nanti nadainya lagi tu apa nulih berkongsi ke cerita lagi
4: nanti bisa Sam bapak kau dah mayuh ke kongsi ke dek bapak kau ni
3: mayuh ke mayuh. Cerita tu Neil ni tang nama kak bercerita lagi lo bisa ke peninga kita lagi kalau dulu ke lagi ni
4: kada kena dai tu tu sim eh kau mah dengar cerita ni
3: okey udah tahu lagi mah aku bercerita ni ngarap ke bisa peninggal bercerita ke kita dulu meh ke malam tau ya
4: nanti kita akan dengar cerita saya mana gue telefon gitu kau tengah dengar cerita Sam
3: nak tanya lu telefon lagi
4: kau tu okey ke bisa nanti kita ke dulu masa kita ke kau tu
3: tahu ke dulu ni ni
4: dulu
3: cerita okey okey pendengar kami Duai Daniel lagi nganti kita ke bercerita ke malam tu laban sebedau tu Neil mayuh sidak ya ke kawaknya di sedadu menyat Neil ke bercerita maya operasi Subak
4: ya
3: sidak ya ke udu Aminah malam
4: ngasu
3: ngasu
4: berikan
3: berikan
4: orang sebuah berikan Sam sedaya bermalam ba perahu orang sebuah berikan ko benda menyadi yang ini ko ya laki dah kira kaki ko mana tadi ya berikan malam sampai 2-3 malamnya tadi berikan ikan ke oleh hanya tadi simpan mah simpan ba apa katanya ini tadi
3: okey, nguji nyawa tu dulu kan Neil. Angka bisik utai kada tusi tu deh. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, wai. Siapa wai?
5: Jata Tari Bintulo.
3: Oh, Jata Tari Bintulo. Au. Bisik cerita, tapi Jata.
5: Ada hujan Bintulo.
3: Amat.
4: Ain ada hujan.
3: Sama, hangat. Di kuci yang ditanya. Tang dalam seminggu tu suai hujan gak di tau. Nyo bisik bah kami di tau.
5: Oh, bisik kami di tau nadai. Hujan nadai, ribut nadai.
3: Kai dai ne.
5: Alah, nah tu malam mana ikut di hujan.
4: Alah, popot laban ya.
3: Nanti bakal semangka, nganji wangki ya. Nanti acai, nanti pipa. Oh, aman aman.
4: Begini ke cerita tu ina nyata
3: gitu. Jata. Bisa cerita ne? Cerita kata si.
5: Cerita pandai aja tadi ke.
3: Okey, nak dengar awak. Au.
5: Ibu ku suka rasa ko nak saya cerita dua ya kenyaga ba no sebelah rumahnya sedua
3: macam tu.
5: Isik sebulan kedua yang nyaga dia Subak.
3: Nyaga.
5: Memang sepia jadi penam namanya. Tiga rumah yang mumpul penam.
3: Nyaga namanya jadi security.
5: Mula-mula kedua yang nyaga. Nyaman dan ada nama-nama. Nyaga lapa raja ke muka nama ladang nama. Nak tu ingat. Mula-mula nyaswingo nyamane ada tanya gau dua ya. Udahnya nyolainnya bisa bala sidaknya maya memula punya bala kalon mikik langkau dua ya.
3: Nek.
5: Udahnya memang udah betabuk pah dah kedua ya. Lepasnya semak nah gak pernah mari dua ya ke badong.
4: Sepiak tak ajak.
5: Yo, tak ke ujung bulan pedak terburak utai datai yang sebelah ni nak baju burak buat payai ke laki lepas dua ya ke nanti takut ni dalam langkah je aku ya dan tiga hari pagi ini dua ya ke lari
4: ngetat diri dia
5: bayar kita sedua ya dua ya jaga malam
4: nyajak nyadi wisi terbukai
5: Kadainya jok, sudah dua yang bedok buat induk ke panjai buat baju buraya ya.
3: Awa.
5: Terbayar pendam yin aku ya.
3: Oh.
5: Dia pakai ke gembuang, kuya melayang-melayang, kuya gaya orangnya.
4: Terbay, utanya tadi, Pia?
5: Oh, terbay, buka ke nujau dua, kena, gak, kuya?
3: Oh.
5: Lama, enak, ya, kena saya tahu, tahun, ya, subah, anak guai, kau, adi sibuk, kau tahu, kau madah keduai.
3: Oh, nama anak nusi kita rempu, deh.
5: Ha?
3: Nama seduai anak nusi kita rempu, deh.
5: Oh, tu dua musai nya ini wak gay, dua di minga aku dai. Nama nya mah tahu dua malu jakau.
4: Oh, dia sos dua ya.
3: Oh, malu dingau ore.
5: Ya, banyak ya tu aku musai ko tu ke serkat aja.
3: Oh, ah.
5: Oh, tingkat ja muni ko ore. Kena ku panjang.
4: Mayo potong film negara. Final saya motong ya.
3: Ah, mayo tapi aso. Oh,
5: mayo potong ta. Kena panjang cerita dua ya.
3: Aman. Oh.
4: Keninga ke panjang.
3: Pedia sasak kenyak ni. Okey, masih jatah. Anuan pun lah, nanti bisa cerita tahun musim eh. Okey, okey, selamat malam. Nyak tadi jatah, nusi cerita. Siapa tadi? Ibu ngayak ya, Niel?
4: Saya ke ibu ngayak ya. Jaga, jaga aspek pendam.
3: Jaga aspek pendam eh, jaga hutainya tadi. Orang gagak au.
4: Kagak engka maka kagak ladang baru dah. Ka mayo tai ba ladangnya piko ka.
3: Au ya. Okey, jadi kangau tau ka? Hello, selamat malam.
6: Selamat malam.
3: Siapa wei?
6: Orang Bidayuh
3: ke? Orang Bidayuh ah.
4: Hari ni tu yo.
6: Hari Pedawan.
3: Pedawan. Seberapa tu kalau telefon kan?
6: Nanti kalau tu terubah. Dia rindu ke ninga-ninga orang. Jaku. Kawangan nasi cerita dari Mpo.
3: Landik anak Jaku Iban ni.
6: Nama you ah.
4: Siapa nama tu tadi?
6: Oh, beda Bada nama ni.
3: Beda.
6: Kau tatai aja lah.
3: Tapai.
6: Tatai hari Pedawan.
3: Pedawan ni. Landik anak Jaku Iban.
6: Kira boleh lah.
3: Okey, tapai nama teka kenang udah malam tau.
6: Kau kenang tu maya umur aku 17 ke 18 kenyak lah.
3: Oh, lagi bujang maya kan eh?
6: Oh, lagi bujang.
4: Kira tahun berapa ya, tapai?
6: Tahun 90 95 yang katanya.
3: Oh.
6: Oh, 18 lah saya. Nanti SPM nya. Nanti dia ada SPM ya. Mayanya lah. Kutu orang ke nanya ke berjalan malam bagi kak ya.
3: Ngasuh ni.
6: Bagi kak, bagi kak tang bagi kak malam. Kediri ya. Kediri. Biasa Kediri.
3: Okay. Maya umurnya okay.
6: Mai senapang. Ya. Mai dupu. Adanya bagi tak entah nama ya? Jika kami tahu kami di tahu bagi tak laban kami tu ba ulu sungai ni sungai enam lah besar sungai kira dua dapat tiga dapat kenyal lah. Kira nyile sungai ke mudik sungai ke mereka sudah balap pamak mereka boleh lelabi ke kini
3: aman
6: kamu puak me aku puak lemah hari kira pukul 5 pukul 6 nyile kainya nyile sungai kian nyile hari sudah malam boleh petang kena kira pukul 7 kena puak me mulu ke sungainya mulu baru lah, mulu baru lah. Tadi ngile ya, mulu balik. Dan kita pamak oleh boleh jual lagi. Karena mai masa pamak boleh. Kira nyangka bulan pamak mahu baiknya. Kira mesti seluar itu bisi, so kian bisi gak mata apa mana. Kira macam begini ya. Bertindai mengawan, sama
3: mengawan. Oh, musim ya.
6: Sekali tungkup no tanya apa ma, kita kena kawak ikannya. Sebagai jaringan.
3: Oh.
4: Tapi orang kini.
3: Tangguh kok.
6: Tungkup no tanya adanya tangkap laban ni bunuh apa mana deh. Tak cuma. Nah lama pada suruh ke atas bisi munsang okay munsang okay unturun unturun nah jauh ya niki batang buluh niki batang buluh mindah ya nak jadi buluh cakap agi muda nya bakal kena buang tangannya udah tinggi kukat timbal ini sama amat ini tadi ini timbalnya lalu mantap ngaduku buluhnya sekali mantap aja bang buluhnya lagi
3: kecaknya ibu dah
4: sembun
6: pun lalu buluhnya lalu labuh tangnya labuh terus kena lalu cucuk tanah baru tanya niki baru ya bisa 3-4 ini peninggi kita emang buluhnya lalu nurun ya nyukah semak kau jengku ya pantap aku nah agak kena
3: awal
6: unturun, segi yang turun pada mudahnya lalu merejuak ya merejuak ngagai laban nyabak si anak sungainya deh merejuak ke sungainya ke lubuk niat laban mayanya aku tahu ngenaknya nama lampu okay lampu bicara itu ngenak rupai lampu bakal lampu temaga ngena minyak gasnya.
4: Kena orang angka sebab kai lampu kebayat.
6: Nama saya jaga ibannya.
3: Kebayat ukai kenya. Penting kena
6: minyak. Ukai kebayat. Tu betai je ya betai.
4: Saya ni.
6: Lampu orang kira ngenapi lah ngenapi. Ya betul kacanya kan mesai betul minyak lagi ada betul sos
3: ya. Ngena minyak gas ni.
6: Ya maka pelita
3: ya.
6: Temaganya kira mesai dia minta ya 6 inci. Kita pengai belakang temaganya. Tanya pelita tanya. Tentu benar. Nah oleh kena air mana? Peti air pun nak oleh kena.
4: Padam.
6: Saya kena. Yang padam cermin ke cover apinya. Ya pecah.
4: Sebanyakan deh.
6: Ya lepas entolongnya ngelajok ngagai ruaknya deh. Aku ngau malik ke pelitanya ke kebukai nak nyuluh ke dia. Udahnya ya udah bisa kepok bunyi ya kan nikik ke renjan sepiannya. Baru aku nyuluh dia. Udah bunyi nyawa baling.
4: Hai, namanya?
6: Okay, untuk ruang lagi. Nah, aku nama nama kau tanya. Kau tanya dia besai. Seluang bekas tangan cawat, nih bekas kamera naga. Tengah laban madah kedua kaki, bekas keempat kaki laban mikirin jan deh. Tapi kita manusia mikirin jan pun empat kaki gak berdarah. Ini bekas kamera cawatnya.
4: Mesai ya, ini bekas mesai manusia. Mesai manusia ya gambar adanya.
6: Bekas manusia, bekas manusia. Bakal manusia kang ya niki renjan-renjannya mana ama ya niki bakal na renjan tanya bersepia tebing sungai ya
3: itu jam 4 niki
6: aku jenisnya jam 4 tiga nung takut tembakan nah jadi kan buku bisa bakal manusia tadi abangnya mana menurut merejuak ngaji lubuk aku dah ambil senapang aku dah awal senapang dah tujuh aku kira baru ke musim pelitanya ya udah kan ke kerenjannya nanti yang turun udah timbah aku kira jauh minyaknya ternyata kembali ngayang ini timbah padahal apa mana cawatnya kepanjai udah kebekat ke ekon turun no ke apa cawatnya hei sagap cakap Ya besar hari unturunnya. Unturunnya tadi nak tak besar yang main besar apa bise?
3: Aw. Ah.
6: Tang utainya besar ni besar manusia.
3: Oh.
6: Tang ya terus ni nak ke melayak melayak melayak nak terus ni kekaya.
3: Hmm.
6: Awat sikit pedas.
3: Aw.
6: Banyak. Lalu nyawa ya.
3: Hmm.
6: Nak naik rawa lagi. Udahnya. Ninga bakal bunyi guntur di sini ke?
3: Hmm.
6: Bakal bunyi hujan hujan lebat. Di sini kan hari-hari ulu sungai. Aku kan merejuaknya baru ke tebiang. Nama utainya nanti kon saya. Baru beli kau tanya apa pada belalang belalang asik asik belak tu saya. Nyoka mentai betul mineral besarnya. Nyokap besainya.
4: Saya belalang ya.
6: Belalang besainya. Aduh, pala ayah lu angkat. Tak aku leher po bisik bisik enam enam cie biasnya.
3: Murah.
6: Sudah malam ada malam. Nah jadinya aku minta aku pelitanya. Lalu gua minta ke selayatnya, ke selayat bah. Mbaknya datang kian aku. Bama aku enggak selayat. Oh, beritanya ada orang ulahnya, ulah beralahnya sama yang menuju ke beritanya. Kalau maju ke tebing angkat peduku ya lu ngilih kayaknya udahnya swing ku sekali. Lalu putus terus pala pala-pala lalu putus lehernya kira putus dalam 2 inci lah. Agi uli ngili ke airnya.
4: Agi hidup ya?
6: Ngili ngili satu tanjung, kan dua tanjung. Terus ngili. Semua paku-paku batas tebiannya. Mayu ambak mulut. Ujung-ujung ke ratai ujung-ujung. Dia ngetupnya. Bisi buluh kemiat. Nama-nama buluh kemiat. Kena orang inti ya. Kena kakak joran inti ya. Buluh niatnya. Tang buluhnya lagi muda ya, lagi mudanya. Ya ngetuk katanya ya lekat dia. Kuma ya tu kali tubuhnya terus miliknya benda terpedal. Ujung katanya kayak benda apa sebenarnya dua kaki aja ke milik. Batang tubuh ya baru buatnya. Bagi kali kak baru ya palanya bang nangis gaya lagi kak namanya kak ngakai aku pala ya patah mana-mana aku sampai hancur gali tanah kubur lagi pala ya kak nilai baru ke lubuk dia nyiga tubuh belalang ya sekali lah utai kaya gai tak mata boleh berbalik jadi pemakai lepas kami itu makai belalang kami
4: umpa kita
3: makai belalang
6: salah ini namanya belalang anak-anak ke belalang anak-anak ke sawah belalang semua makai
3: jatuh
4: kena daging ini okay. Terima kasih Tapai.
3: Terima kasih Tapai ini ya,
6: sama lah. Banyak kita utai ke aku tu suah bagi gak kediri. Utai nemu berbali. Mesti ke orang bak kawal berbunyi harinya. Semak mana katanya?
4: Cerita tadi ini.
6: Yang ada nama ni.
3: Bisa.
6: Saya ni tahu berbali jadi musang ni.
3: Ya.
4: Semak mana? Utai
6: bak gula bak aku ke suah bagi gak jalan kediri malam-malam. Utai tu anak kita nangis dengan bunyi ke nyelai-nyelai. Jaga dia aja. Nanti kita berani. Hutannya tidak tahu berbalik jadi binatang. Jadi pemakai kita. Baku lah baku. Suah amai. Suah amai. Tapi kita saja berikannya. Anak-anak takut. Anak-anak dengan bunyi.
4: Jelur tanya tadi ini.
6: Lalu berbalik jadi jelur. Jadi pemakai kita. Kita giga-giga kita ini. Nanti kita lari. Nyadia. Tapi nyadia.
4: Makin kaya.
3: Anak rari ke ya.
6: Anak rari. Anak kurang semangat, ngerintah semangat. Nyeluh dia. Aku lah. Wah, agak saya jadi babali. Yang isi 4-5 kali lah. Dengan ini kemarin lagi nyeluh. Isi peda nyetok berat peda segi peda.
3: Alu
6: tinggi berendamnya.
3: Alu timba tahu tak kenyal nih? Timba tahu?
6: Timba tahu ke? Nanti ya tahu timba aja. Tahu ke berbalik? Nanti ya labu, nanti biar atas nih. Nanti kita timba. Ya labu ya. Tahu juga? Mudah mudah nama saya pun. Yang kaya berbalik jadi binatang. Nanti kami segi makai mah.
4: Nampak aja nih. Nada yang ngacau nih. Nada yang nama-nama nak.
6: Nombor kami nak cai lah. Pikir kita tanah pikir kebuka, pikirnya jalur aja.
4: Nada terbuka jalur aja. Biar aku kita nak.
3: Pemakai punya.
6: Rentet semangat banyak ngerega semangat.
3: Aman aman.
6: Ngam semangatnya.
3: Ya betul. Okay. Okay. Terima kasih. Okay.
4: Kalau lo out
3: malam hari tiga bertemu baru.
6: Aku leh, nanti bersih mengatakan
3: mau.
6: Aku
3: leh dari
6: aku tahu.
3: Okay. Selamat malam.
6: Selamat malam.
3: Okay. Hanya peninggal kita bangsa bidayu lah yang ni. Apa?
4: Hari pedawan.
3: Tak bunyi kita itu juga iban ni. Di tua tempat temu, bunyi aku bidayu lah ni.
4: Mimin.
3: Okay, halo. Selamat malam.
7: Ya, selamat malam.
3: Ya, apa kabar?
7: Kau tahu nyomada hari reda, mau aku tahu tadi. Penandes hari dia menuanya, kayak hari itu, mada hari nyedi awal Semarahan kau tahu tadi.
3: Oh, di Semarahan dia, ne?
7: Iya, Semarahan itu. Kau tahu lama kita dia awal kita tahu. Kita yang belas tahun kita dia awal kita tahu. Sebabnya kau tahu nya sekolah ber beritahu mereka tadi
3: Bersemarahan dia.
7: Ya kok. Ya bersemarahan itu.
4: Alu gawak di itu.
7: Tanya alu gawak di itu.
3: Kira nyadi orang Semarahan mana deh.
7: Iya mana tadi.
4: Alu gawai orang ke orang itu.
7: Bedau ke.
3: Lapa aku kia mana lah.
4: Nak jawab hari jawab.
3: Okey Fernandes. Nama sebenarnya tu kalau teleponan.
7: Nah kalau
3: ni, berubah ya tu ni. Okay.
4: Nama mereka di tusi malam tu, Fernandes.
7: Bisa juga cerita tu tadi. No palan no lekuk sekolah tu, bawa metu. Bersemangat itu metu.
3: Okay.
7: Ngai aku madah di ni lainnya. Ngai kurangnya takut kini ngonya balu budak ke apa ke.
3: Nengawang tinggal manusia, nengawang. Ya, mayuh mau orang ninggal malam ke program tau.
7: Amat ke?
3: Ya.
7: Amat gak betul ni DJ.
3: Okey, au.
7: Nyabe bisa alai tau tadi. Kami bisa pengeramai malamnya alai kan tadi. Nyabe angkat ku kaban ku tu duit kami dua jam meh angkat nyungai ngau orang programnya gay lah. Angkat meduai tong mupu lipat ati diri mesti lipat amnya nyunyi kaya kau dah tu lipat. Nyoda tanya ni kek kami dah banyak kage uliah di tu juga namanya rooftop kurang. Rooftop tu tadi gay uliah tujuh. Bala kami itu tadi lipat kami dua atas tu merandau mayuah macam merandau tadi. Ya pengunjung-unjung ya laba kenunga sisi dinding ya tadi. Nara itu tadi kamu tanya pokok ke medak tua ke ya.
4: Tak kebak dinding
7: putin aku tu pala ya pusin ku putin putin dinding punya tadi. Pusin ku pala ku pedak ku tak inau buah panjai bawah buahnya apa?
3: Okay.
4: Baru rooftop ni tak?
7: Yang kai, iya baru rooftopnya macam tadi. Kau putih di dieng ni nyok. Di nyok nak lama ni nyok. Nyok mikir ke tengok. Iman jenis si jam tu tadi kau jago. Di nyok sekejap banau-banau denyo nalamo denyo ngeraro baru ke kaban ku tu tadi.
3: Au.
7: Namo nyo. Tapi melihat tuo tenyo.
3: Hmm.
7: Yo go bulan me nyo. Ke tertereang ke?
3: Au.
7: Nyo ke tertereang ke bulan nyo. Melihat ku. No ke ku imajinasi jo me tu tadi.
3: Hmm.
7: Tenyo bulu bulu pegau tu nyo nyergau.
3: Au. Hmm.
7: Tanya go, pusian ko, mula sebab kibaknya pusian ko, menjenasi jauh tu dah pada aku.
3: Oh.
7: Yang nak lama nanya pusian ko kanan, ya baru ke nyo.
3: Oh,
7: nah. Musian nguyeng, tapi ingat nyo,
3: oh.
7: Aku balat metuk ke ko menengah.
3: Hmm.
7: Nama menua ngerara tu, ko, mulai tu, ko. Anak itu gitu, nalah, tanya ke ko, menak ke ko madah, nak ke ko madah nyo. Kenyok tadi.
3: Hmm.
7: Nak ke komandan bisi utai ke nama ke.
3: Oh.
7: Ting positif aja me nyo.
3: Au. Oh,
7: Me nyo nurun ke medet tadi. Amo ke bilik aja nyo, serama aja tadi nyo, ba serama aja tadi.
3: Au.
7: Nyo de tamo ke bilik nyo. Madah matu.
3: Hmm.
7: Namo menua ngaro nyo, ka ko meneng yo.
3: Au.
7: Utai me nyo ke ko. Ino nya dui kau nya peda ku aku meda menya no meda nya aku meda nya ke. Nya nya tanya me tadi. Nak munyi ke tu dai yo.
3: Au.
7: Yo ke bilik nya. Namba baro rutop no lai kemen dua yo. Lipa nya bilik yo. Nya ko sampai jo me ngarap kena dai nama-nama ko mene yo. Ngara nama kami duai aku nak dai ke nampi mimpi tai nyo ko nyo te rindu ati jo menyo nyengu kami duai ke berandau nyo tadi
4: nak kau nyo jo menceritanya na
7: iya
4: ari bukan ada
7: sesuai ke dak ke nyo
4: ari bukan ada kalau mendaknya baru sudai
7: nak dai samaya nyo jo nak lamo de nyo bisi nyo namo surau au surau kami nyo tapi si maseng tanyo nyo deh ayak suci nyo tadi engkau bisi orang kena istriyo ke kini nak nemu lah
3: mau
7: kesal tu dah aneng kaku dah tau lagi ni tadi tau kaku meneng kau
4: alu nadai dia lagi mas doi dan nyo
7: nadai dia lagi mungkin dua ya
4: las kepenuh dia manya
7: Nah,
3: yo. Alas kepenuh dia.
4: Kang ngin yang sawai kini tanya.
3: Au,
4: sama dua iko. Lain dah.
3: Nemu ngi kata oi. Kok
7: pasal yang kini iko ngetau, iko ngetau ke.
3: Nemu ngi kata oi yang ne Fernandes.
4: Baju ya borak tadi ne, borak tak kena.
7: Nadai kemayang aja.
3: Kemayang.
7: Celum. Celum buat ya mah bawa oleh pedok. Tayo lepas bulan ke tegayang.
4: Oh, tayo kemayang aja ne.
3: Oh.
4: Nanto tampak nar ga. Tayo pedok.
3: Yo.
7: Pedok. Nama pedok lepas bulan ke tegayang menyo. Eh, aku nya delai ingat kenyo.
3: Tau aman. Nyen.
7: Au. Yo.
3: Okay.
7: Oh. Nggak ada cerita ko. Bisa ke cerita bukai lo ke dua hari ke mana baru.
3: Ila nusi ya baru ke Fernandes ne.
7: Iya.
3: Okay. Okay.
7: Terima kasih Rije.
4: Okay Fernandes. Selamat malam.
3: Selamat malam. Okay, bye bye. Ya hanya Fernandes dari Kota Semerahan ne malam tu.
4: Ya cerita ya ba. Banyak lagi belajar suba ko ya.
3: Ya.
4: Nampak belajar suba.
3: Si terpedak ke utai ke nyelai punya Nenil. Okay.
4: Kita ingin ngaji peninggal si kodok.
3: Okay. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Hau, siapa tu dah?
8: Aku tu Sirai dari Sungai Naman Sibu.
3: Oh, Sirai dari Sibu ne.
4: Kalau telefon sebelah tu Sirai.
8: Baru ya masuk.
3: Okay. Oh.
8: Peninggal
3: program terakhir itu. Aw ne. Okay, Sirai. Aw peninggal ke terubah ke tahun ne. Okay.
8: Sirai ke mesti cerita ke utai ke nyelai dari buah bom atau.
3: Amat.
4: Aw kini ke ceritanya Sirai.
8: Aw jadi perkara tu nyata di berapa alam tahun 1977 sebab.
3: Lama amat sudah ne.
4: Lebih 40 tahun dah.
3: Sampai
8: 50 baru pentingan.
3: Oh.
8: Oh, udah dari pun rin nama aku tahu lah. Oh. Jadi tu nyari bawa sungai, sungai nama mana bawa kami diampu.
3: Oh.
8: Jadi sekali hari aku ngintai, bawa aku coba si kamangin. Lalu maya kami kami semua pun timanya hilang kayak ngai mana si kamangintai kan?
3: Aman.
8: Oh. Minta ina jauh, lepas yang minta dari rumah ada alat minta perlu ngorilik. Jadi lemahnya aku minta kiri rumah. Jadi dua aku kengintainya. Nanti kami semua ninggalnya. Semua kami menua tak sebut ianya rantau selabi.
3: Rantau selabi.
8: Bertau ya kebanyakan rantau selabi. Lepas bak palar rantau di silu buah. Lalu bahawa tisi seberai kanan undurnya pendam selapi ya, pendam lama pendamnya. Jadi pendamnya yang pendam lama ya, ada ditambah hari tahunnya sebab sampai ke datuk nada lagi orang nambah berarti nada lagi orang parai dan juga ya, ya masuk kota ni
3: awal dan pendam lama nanda.
8: Jadi hari pala rantau katanya yang kayak lu bubuk nangat selapi udahnya. Nyak dia menua nyak kemarin rantau selapi. Jadi aku kenurun nginti tu kira-kira pukul 4 lemah ya. Lepas kami mua nanti kami nginti kira pukul 3.30 ya. Ada mai api kira pukul 6.30 pulai deh.
3: Kira nurun dah lama menyata deh.
8: Jadi lepas nginti nginti rendam sepi nalan ya. Mungkin ini dia berendam di ni. Jadi aku tu tadi kelai aku jauh, aku kelai. Kira ke baru buat nak babi aku gerendam. Lepas ukan umai, ukan nama aku banyak jauh. Dan nangas babi tu kami niaga pemakai nginti nyala. Ya aku yang suka padan mua rumah kita ke rumah kami bantu mayanya. Jadi dia nak gerendam. Dan yang alah aku berani lah buat bisa orang tu orang yang kayak gitu lah. Nyo kak pun petang hari. Kak pun pulang aku. Mana yang kau kulu ke nak buat pendam ni tadi. Aku tu bakat ni. Mana yang kulu aku tu delay aku tadi. Lepas ni rantau orang. Kau pendam lah. Ini rantau nak panjai ke? Pernah yang kau kan? Kau aku isi. Api. Kami menua api pala katanya kena ya api pala tu besar kelipanya ada ada cermin ada semua minat kita baik ke tim api pala tadi dia dempah buat pala kan ada pegai kita nak jari
3: api pala kau
8: dia dengar api pala pala rantau bahas berai pendam kau pun baik kau pulai di sini kemudian dan nama lagi ini petang gaya ke? Oh ini petang lepas aku kena ada api ini aku dulu baru ini ada ya apinya tadi aku pulai aku pulai emang aku gadai-gadai datai aku dia nak ada lagi
3: ini
8: dan tadi kayuah lah juga aku dari kesini udah petangnya yang udah pukul 7 aku 7.30 lepas menunggu air namanya kesini banyaknya sebagai di kampung-kampung tinggi jampak ya petang kayu-kayu pun dapat rumah dia muda lalu itu setengah ini kok perlahan saya ikutin nanti ini akhir kok jadi ini dengan kita tadi berani nak aku ni aku nak cepuk berani nak mana aku nak mau di nanti ini yang nak nak ini dia tadi dia kok pun benang selabi berani nak dia pakai ada aku nanti nak aku bisa sebut aku sampai ibu kami bisa ini yang dulu aku tadi aku
3: kepada dia tadi
8: udah mas udah mengaku ibu aku nya dah tahu sebab tu lama tu jadi bisa ini yang tadi nak aku ya nak ada ini yang ngintik dia ngintik depan dia tadi kok ini akhir aku aku lalu terketuk. Nah aku mati ya tadi aku. Nah, dai, nade orang inti ki berani mandi lawan kena akek ko. Oh, jadi hari siti pun bisa orang mata ini ginapi nade inti bermain aku sudah ya.
3: Awak.
8: Nade main inti aku tu tadi lawan saya. Sikit selalu nurun inti tu tadi. Sekarang ada yang nyok menyikuk aku tadi lawan kita ke berbuat gua. Lalu dulu aku lo pilih kian. Murah aku bisa, tak kena bagian aku sikit bisa orang inti.
3: Awak.
8: Oh, jadi nyama cerita aku tu tadi. Ukai aku umat cerita itu ukai nama-nama lah. Ukai tu tak kenyalai aku lah. Aku kenyalai. Mendingan di sini api berapa tu? Terang aku ukai ukai tu nilas aku tu pernah aku.
4: Tak pedah nak, ne? Pedah amat. Ukai tu bah ne mata tak? Jangan lah. Ibu
8: lawaknya ketika dia nak ada dengan dia dia ibu nak aku. Namunnya sikit tenapa orang dia.
3: Eh, oh, oh, eh.
8: Saya kenal.
4: Ibu no nanya, bisa no nanya yang po tu tadi. Yo. Udah nya bisa no nanya ibu yang po, ibu no po tadi.
8: Mak aku nanya gua. Eh, lebih aku murah mesti aku nak pergi tadi.
3: Oh, tenuan aja ke Medak ya.
8: Aku ke Medak api dia.
3: Oh, alung Medak ini indangnya tadi.
8: Mak aku Medak pun boleh. Aku dia kepada aku.
3: Terima kasih. Okay, ya, peninggal kita Sirai hari Sibu tadi ya,
4: hari naman Sibu
3: ya.
4: Lama cerita ya udah Sam semuanya 50 tahun kau dah
3: 1977 pemerintah memangnya kau ya mayanya nang maya umur kebekenya nang udah nemukan ya nenel
4: berikan ginti
3: ya
4: kau terbuka
3: ya tak takut mayanya dia tahu pemerintah makai. Okey, habis lagi peninggal kita itu. Halo, selamat malam.
9: Selamat malam, Sam.
3: Selamat malam.
9: Siapa yang
3: jauh di? Ini ya? Oh, ini ya malam. Tahu. Walau
9: adanya aku, Sam.
3: Apa je?
4: Apa je ini?
3: Apa je?
9: Hari Sibu.
3: Hari Sibu. Nama berita apa je?
9: Mana?
3: Mana, ne?
9: Okay. Maka selama dah pegawai yang kesedoai ini
3: ya.
9: Mesti cerita kok. Kira lagi baru umur tu. Tahun 2017, 9 tahun tu dah.
3: Sampai nyentuh lama na ne.
9: Kita ke bawah malam lagu gawa dili tua gajalai tenyuman yaskin. Jadi kita kita nak entuk nyai na. Baik ban kita tu nyalai nyai lah tapi mesin ha. Lama ke mesti undang ke ya. Hai berterajang. Kau itu ngai mian hai berterajang. Menuanya bukit lat.
3: Bukit lat.
9: Nyalai ngai penguasaan lama saya kerjanya baru tas lama jadi aku tuh malam balik kerja balik ke gawa dan nyap baik beban ku nyasem dan pakai hari minggu dah sem nil nari gawa aja baiknya lah nanti air dakar sem air dakar nyempuku 1.5 dah punya koko na ya oleh anti tuanya kami tiga lah dari kaban ku siko nyengai negara ngai ai ku dakah mai dan langkang mai ku namanya kira ke setengah tebiang banyak lebih setengah mana dakah na ku 1.5 anu lah nyala lebat mana dia bisi undang gitu undang ikan undang tenda galah kita lihat sinyal mumpu aku sampai dekat bandar ku 1.5 kira te dini hari dah lamanya
3: seduai aja
9: dua aja iko nyai elak iko baja mah aku udah dekat dengan perengai kan tuan yang mau namanya tengah malam kan sebenarnya tua jenak di Indua kira kapan di desem ya tanya kapan kau nya nak tahu nak tengah yang ramah kau ya kan nak awak lagi di Indua jalannya berat mah.

0: daya tu ka kami doi. Dunia jalai jalai tiba tiba kuliah mundang kuri mundang galah namin mundang telu nyama. Na bawang ni sama bawang nak bersai bawang tiga itu sungainya bawa nangganya ular kili kili itu. Dunia tatai bawangnya lapas mata le dua kali kami lekak bawangnya hari le mundang pulau. Dan nak nak kena bisik bukitnya nak kan tu tinggi bukitnya dah sem. Ya. Dengar lah.
1: Dengar.
2: Rindang dengar.
1: Dengar lah cerita.
0: Tiba dia. Aku lah. Kami lah dah main duko. Duko. Tadi nama dia temu tuan. Kuliah kita mantau tu nama. Dia lagi gende temai jalan itu ngajak kan. Udah yang nak tanya pandak tadi. Tengok tiba-tiba kita melihat maka tu kili kita bukit nak bukitnya tinggi bukit lan sem nak tinggi entah aku mesti orang nginti apa orang nginti air dekat tu dia mau tanjuangnya kan dah mesti batu tak ada maka jawab batunya ke doang nama mana kau nginti ada atasnya dia tinggi tau lo ikut doanya miat pada aku apa nak miat nginti sesuatu kan
1: itu miat ada miat
0: pada aku ke kapan aku nya bisik orang siapa langsia anak dia mata dia menjahit dia menjahit di atas aku mau lihat ke atas muda ya mula tengah kami dua mula pianya kuning banyak tikau mah ginti yang mau tali ginti kah kena kapan kah kusikonya nama orang tu main-main kah kah noni day kini kaku kena nak bersaingnya aku mulai banyak maliak baru aku mulai pada gaduang api banyak gaduang kena sim ni banyak lu tinggi bahasalah aku buat tu aku nilai aku nak nangis itu masanya kerana takut amat aku ya aku pula aku takut aku nak bulu palanya nyergo dah bulu bego
1: amun hau tak bekenya kau dah
2: ya dikak
0: mula ada nyapinya mula aku niang ni gadung nyak tarik dia jala dia riat jala ya aku tangka aku ya berani nak ke berani ya aku takut ya ke berani nyak jadi dulu aku kita takut tu nyadu diminta nanti rawam kan dia mau tanya lesap mau dekat dia nak tabukiannya bisi sennya bisi puninya dia dah tak bubu ya punya alai tanya lesap
1: nomornya tadi yang nari pada lagi nih
0: nari pada lagi
2: lesap puninya yang tadi ya
0: tak bakal kau mal keribut nih tinggi puninya dia sen mulai dah aku salah tak aku aku nya dengar belum panggak belum pala dengan dia nak muni lagi tarik jalan nak lagu lagi jalan ikan dan si dengkal lepas ia dah tanahnya di dia
1: rebuah yang
0: nama rebuah mangga aku tadi yang aku bapaknya kau aku digau pulai kulu aku ni mana-mana air juga pasang dia kakak ini dua-dua tadi dia nak melihat baru budak aku nak lagi apinya buat matua ke sana yang kumah yang nanti ya lagi aku tidak melihat orang tua ayah aku
2: nak melihat ke belakang sedoi
0: nama tu melihat ke belakang rumah rumah rumah rumah dia nemu undang kuliahnya aku lihat pun dia habis siwa habis nyau
1: okey
0: nanti
1: boleh ke menua baru
2: mayu ada wadah sedoi mainnya Orang oleh sedoi mayu mainnya
0: tiap lepas ke bagi hidup kami dua bagi dia si tiga kali melawak deh
2: pamannya deh
1: undang tadi ni
0: undang nama deh undang berkuat menyak tentu kebo punya
2: kebo
0: ikan bawang mietnya bangak menyak campur punya dia ni nama jual jalan au jalan nak dulu dah tarik kita dah baik dari jangan kau mamat pun semangat. Yang aku titu awliah dan anmu itu terap tingkap ku ya kurang nama tu terap tingkap.
1: Oh.
0: Dia tua ku.
1: Oh.
0: Kurang tua ku. Nak bunyi ya.
1: Oh.
2: Tak Belanda mas tuanya tadi nari-arinya.
0: Iya, nanti mandi. Nanti mandi tanya. Mandi buruan datang. Oh.

0: luar Serai Gawah.
1: Dan
0: aku bapaknya kat aku tiga kat sana. Tiga pagi tu. Nama dia aku. Tanya habis nyau.
1: Kacau tak? Ya, masa doa dia tu. Kira kacau tak? Ya, masa doa dia tu.
0: Ya, ada yang kena mimpi.
1: Ada yang kena mimpi.
0: Ya, tak kena anak. Kena nak kena mimpi. Ya, kena kacau dia tu.
1: Ya.
0: Dia kena uluang yang berusia dan mimpi. Kena tu air macam.
1: Nanti
0: banyak ya.
1: Dia ngacau.
0: Dia bakal tanya jahit nunggu belakang ke dia. Nak mentang dia. Ya, fikir nganok dia. Tak mulia ya. Kira mulia kita ya. Okey lah, nak ajak Asim. Daniel.
2: Terima kasih.
0: Ini yang mana
1: ya? Ini
0: ya. Okey. Cuma malam itu dah hilang. Jadi kita buka ke bisa. Kita buka ya.
1: Okey, PJ. Terima kasih ya, PJ.
0: Ya, sama-sama. Selamat malam ke sebelah ya.
2: Ya, selamat malam, PJ.
0: Selamat minggu baru ya, Pak.
1: Okey, hari minggu baru. Tahu, telefon baru.
0: Ya.
1: Okey. Ya, tadi apa je hari Sibu tadi ni. Anang suah buku lain kau kita yang tadi.
2: Ya.
1: Regular customer.
2: Tadi. Regular customer. Sigi mesti member ada ba.
1: Mesti membership
2: kan.
1: Tu membership semua hidup itu. Oh,
2: nadai boleh lari-lari.
1: Nadai boleh.
2: Sigi ada register semua hidup.
1: Mayu sida ke membership semua hidup sida ke kita. Awaknya ke sida lain. Awaknya membership semua hidup ya sida ke dia.
2: Ya.
1: Tak malam tu mayu sida orang baru ganil ni.
2: Mesti gene. Mesti 3 5 kini.
1: Ya, orang baru
2: mak.
1: Okey, nak berasa jam kita nyo datai bajam ke penuh di itu. 5 minit dah lepas pukul 11 malam. Kira lagi sejam lagi meh kita mulai program ngengam semangat tu. Kami dua Daniel lagi nganti kita ke dekat bertelepon eh Daniel.
2: Ya.
1: Jam ke penuh di.
2: Jadi bakal selama meh ya, telepon kita ada berubah.
1: Hal.
2: Lagi bakal selama dua arus telepon disediakan untuk kita semua ke malam tu.
1: Ya.
2: Mayu ada peninggal saya berapa ikut dah.
1: Nyukawam PJ tadi. Nyukak 10 ha ya. Cerita ke malam tu mayu cerita hantu malam tu ni. Engkanya tema malam tu.
2: Tema cerita hantu.
1: Engka sida muda di bakam mana yang ni.
2: Ya. Sedangkan ngaso ke takut.
1: Okey ni sawat kang out.
2: Selamat malam. Siapa tu? Hello.
1: Ya, hello. Selamat malam.
2: Hello.
1: Ya, 8035. Okey, hello. Siapa tu ni? Okey, angka bisa penanggol sendiri kamu atau telefon baru. Angka bisa cerita ke malam tau ya.
2: Kongsi ke cerita. Okey, okey semina ngena cerita tu kan.
1: Ya.
2: Ada bisa cerita tu, cerita tu ke dan ada bisa utai ke ngengam semangat ke bukainya tadi. Tahu ke berkongsi ke program kita ke malam tu.
1: Ya, ya macam-macam eh utai ke penusah kudah kalau di tapi di asai kita Daniel. Maka penusah hangus kini babadi ba jalan luan dan main wah gua orang ke udah nusi cerita ke bekenya Neil. Okey, halo. Halo, selamat malam.
2: Halo. Ya, ya kita ada itu Nusen.
1: Oh ya. Halo, selamat malam. Okey. Kadang tadi bisi penanggul ke tanya line sida ya Daniel. Udahnya muas ya. Kak ke nyadi.
2: Ya. Namanya tadi penanggul teknikal menyasam nak yeah. Kita mutar kena datang minta ya telefon baru ke. Tanya mak dekat kunci ke cerita kau kita malam tu.
1: Dua kali dah telefon bisi nah tak tu sinya ni.
2: Bisi dah utai disimpan ya lama dah disimpan ya. Pak Sam.
1: Au ne. Okey, ya seraya ke tanya-nya tua nyengok sida ya ba Facebook ga Neil. Ke malam tau. Mayu ah ga udah. Okey, bisa itu ni. Lagi tua nyengok sida ya ba Facebook.
2: Okey.
1: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam. Selamat
1: berita. Berita cukup mana tau. Siapa tu dah?
2: Siapa tu?
3: Sepawi tu saya.
2: Sepawi.
1: Lama anda meninggal berita dari Sepawi.
3: Memang pas penuh.
1: Lama.
3: Kena kedama pelari kebun. Lelak nak sepuluh puan ke lagi.
1: Okey. Lama-lama meninggal nyawa. Ah tu mana hari kita Seriaman?
3: Mana hari itu sama?
1: Ah oh, ne.
3: Hari itu panas mas, hari itu tadi.
1: Ah oh. Oke. Okay. Oh.
3: Jadi cerita si Teh itu siapa?
1: Oke. Okay.
3: Oh. Udah itu ama udah cerita tu, bisa dalam 5 bulan tau bisa.
1: Tahun tau.
3: Tahun tau.
1: Nai.
3: Jadi kami dua emnya di.
1: Oh.
3: Jadi ke Bandweko Balinggaden.
1: Oh.
3: Kami empat murunyala.
1: Oh.
3: Murunyala ke Sungai Linggar. Eh.
1: Oh, Sungai Linggar okay, oh.
3: Oh.
1: Hmm.
3: Oke nyala, oke nyala bumpan, nyala rembang ya.
1: Oh, nyala nama ya?
3: Nyala seperti di kau ada rembang ku kita ya.
1: Oh, aw.
3: Nanti kami empat mana tahu aku tu beriba kami ingin 15 kena.
1: Tiga ikau kita.
3: Empat kami.
1: Empat ikau.
3: Oh, sudah tiga nyala aku beriba kami.
1: Aw.
3: Aw, nak tega nemu je. Tengah kebantian namo mayu haja go.
1: Hmm.
3: Balap bala menuanya.
1: Aw. Ah.
3: Penguruan dia. Tiga-tiga darat mah kutu. Nyong mai prau ya kamu.
1: Aw.
3: Hmm. Ikau dikau buli tiga iko empat iko sekali ni bar.
1: Hmm.
3: Sekali nyok ni kau penuh kocap saya kata kamu empat.
1: Okay, ni.
3: Boleh
1: mat,
3: malamnya. Aw. Oh boleh ah.
1: Aw ah.
3: Kalau kemudian pengujuan dia siam. Tiga-tiga bahaya punya uang meninggal ke kul.
1: Aw.
3: Aik no kepasayan aik ada.
1: Aw.
3: Kalau kode siam, keman cang jago ada aiknya lah.
1: Okay.
3: No siap mana mentuan perahu kul kode.
1: Okay.
3: Nana muda tu genggam mamak genggam. Kamu saya dia ni berdaya saya.
1: Okay, bersaingnya ni.
3: Itu yang nampak perahu bawa kaku. Kau nak maju, nak daya mampir pun malam tu engkau.
1: Aw.
3: Okay, tapi nama mas ingat. Nama ni apa? Kau mada.
1: Hmm.
3: Ia nak tengah malam, tengah kemana nanti dia perahu kan aku.
1: Kalau
3: tinggal, tapi tengah mau dia aku. Tengah daya ibu bagi pasalnya.
1: Nama apa?
3: Kami ingat mesti setingkau ke, entah kau ke perahu ku kenung doang dia.
1: Oh, kan, kan nak gua perahu nuan.
3: Kan gua perahu ada pahen nuan dah, abang ada pahennya nak ada pahen. Nak dah, anak dia mau manjar baruak ya.
1: Okay, sila tiga ikut tadi dah.
3: Tiga ikut, nyalah, dan tu berapa jauh dari aku dah, abang ku main perahu kami.
1: Sila tiga daik dia?
3: Daik, abang dia sembang baru baik, dia tinggal jauh kaki dah.
1: Amat berani, kita dia.
2: Lemuh time yang
1: jangan. Amat berani kita dia akai.
3: Segitu orang kai ni bau segit nak perahu siku mai perahu kami tiga.
1: Aw ah.
3: Sudah tiga tu ni bau ni barako ni tiah sudah tiga.
1: Aw ah.
3: Ah kai ku mendak jago ada pengen cara perahu nya nanti nya lantau ke kena. Segit cara amat ku empat jago ku empat ku. Nah dai jago ke ngalau ku tu
1: kat kita dia ana agi berikan ne sepawi.
3: Agi, ha? Agi main wah kami ni tu berikan dia tu mungkin perit ni tu kami buat tinggi bijak itu.
1: Oh, tajak jago nya main wah agi ke main wah kita agi kan eh? Nadai irau kenya kita ne?
3: Nah, dah itu irau sen tua kuat.
1: Oh,
3: abah tu, nadai itu irau nya.
1: Nak ngacau apa eh ne?
3: Nak ngacau apa? Mungkin tak kuning, dah kurang.
2: Jarang enggak. Kuning apa kita dia ya ke bisik case-nya ne?
1: Oh, ah.
3: Jangan nanti bisik kuning, si bisik ke tegal. Biseknya, dek, nama nade puni, nanda entau, nanda entau, bapa rumah aku tu tisai, katanya bijak itu. Tiap ayo pesai, menda aja tiga empat ikut baruah.
2: Ngedai diri dia.
3: Sikit ter, alah dah bermainan bapa rumah dia ada. Nah, apa pikir kita itu, nak tay dia, ya, abang yang tidak memakai kita yang tidak memakai, kira.
1: Amat ne.
3: Amat lama aku nak telefon saya makai.
1: Makai amat lama sepawi nak telefon.
3: Okey, ni ada mana kah meretuan gara ukai kasihan. Terima kasih
1: ke mas. Okey, terima kasih sepawi.
3: Selamat
1: kalian
3: bidai, selamat kalian bidai kasihan guys roy.
1: Ya, aw benua orang ini bidai dia tau. Okey, selamat malam sepawi.
3: Okey, selamat malam.
1: Okey, ya, ila bertemu baru. Okay, nya membership nya ni.
2: Membership ni.
1: Regular customer nya. Okay, 8035 tu nama nguji baru tu ni.
2: Ya, hello. Selamat malam, hello.
1: Oh, nak uliah betul ni.
2: 8035 tu. 8035
1: tu. Kira ngenya di menya wai. Ngenya di nya tadi.
2: Aku ke mana Facebook tu Sam Daniel J. Brody tu macam cerita ya.
1: Oh, bisik ni. Okay Neil.
2: Semadi ke ninga tu ke nusi berkawan dengan UFO tadi ko ya.
1: Oh.
2: Ya kala agak terpeda ke tanya lai balangit maya malam ko ya. Tait ke nyadi tu 2019 suba. Deriba ya.
1: Oh.
2: Hari miri ke ni ya. Man ke ngabas ni yang bertunggal ya ko dan adai ko ya.
1: Oh.
2: Dan kira pukul 10 malam berkenya benung mansa jalai tusan berkenu tanda muka-muka terpendak ke utainya lai batas langit ke nak terbainya Sam tak tanya
1: dia aja
2: ya nak terbai ba atasnya meba tunggak ke atas tebentasiannya deh tebentasi tusannya dan yang lain hanya pada ya ku ya. Baka segitiga bisi api corak biru, biru pudak dah. Biru pudak neon, berpusin suri bersuri-suri ku ya. Bukannya menggambarnya ku ya. Tergenung ya. Sambil ke deriba menaut tanya tadi. Donya bisi dalam lima sekian bukannya. Lalu lesap. Lesap kalanya ku ya. Sekali mata aja. Ninggal ke baka bisi ikut lampunya. Atau nombor ku tak pada itu. Laban tak itu kalau laju dah. Yang mendalam hati ya. Segi nanti kita bukai mentu ku ya. Hantu segi ukai ni ku ya. Dan yang tadi nak lama. Dan yang ninggal rita batu tusan ke baka kuda. Ngirup airnya dah. Lalu runtuh ku ya Sam. Kadang nak bisi dua sida alien yang sangkai kini ku ya. Atau ke kena ambil sida ya sampel. Dari batu kudanya tadi dah. Nak dia ngenggam semangat asai ku ya. Dan asalnya laik ko ya. Untung lapan terpedak ke UFO mainnya. Aku bisik ke namanya tadi pasal batu kuda ke ngirupnya Sam. Kalau aku terpedak medaknya ngamu mata kumpul ku kalau medak kia sebab aman kudanya aman kata nama bekal palak kuda ngirup air ba terbiantasi yang tadi tang dah runtuh mah tanya dia tu
1: okay, viral sampai lama tu subah
2: 2019 tanya ke runtuh menyika pada ke Daniel Jane tadi engka ya madah ke mesti alien ngambil sampel dia ko ya dia rundeng ya na Sam labang tanya segi betul-betul ba pantai tusan dia
1: hanya utai ke kalau dia sai ke ya Daniel J. Brody ne ni
2: ya
1: engka amat banyak ne ni jadi ke lusi utai ke bola ne benda engka
2: UFO nya
1: engka tak berkenya punya ne benda ya ba langit ne
2: ya lagi telefon baru tu Sam.
1: Okey, 8035 tu ni. Nama tu ni. Okey, hello. Hello, selamat malam. Ngai nyadi tu ai.
2: Ngai nyadi.
1: Okey, ngai nyawa. Ngai nyadi.
2: Ya. Ngai nyadi telefon ni ya. Setting telefon ya. Patut ke restart baru kini.
1: ni. Tak ke adu ke baru ke ngiga nor bukai ni ni. Mindah ke nor ke bukai. Okay, saya kena engkau ya bisi teka di tu si malam tau. Okay, nguji tau kan Neil. Halo, selamat malam.
4: Halo.
1: Selamat malam.
4: Ini
1: Cia. Ini Cia. Selamat malam ini Cia.
4: Selamat malam.
1: Umpai tinu ne.
4: Malam tu umpai.
1: Okay.
4: Selamat malam Mister
1: Ya, di Neil ngaku. Jang di Neil. Jang di Neil.
2: Halo, selamat malam ini Cia.
4: Selamat malam.
1: Okey, Necia. Nama teka tu si kenang malam tu.
4: Cita munya tu ya. Cita itu. Akek ku tunggu ini tu. Enggak lama tu dah aku sebelum ni dengan saya ni mesti.
1: Okey. Akek ingat kan ni?
4: Akek ingat. Apa cita saya ini? Tunggu. Mengunyak langkau kebun, mengunyak langkau umai, cuma nate, cuma nate ujang.
1: Ujang.
4: Ujang nama nga. Cuma, mengunyak langkau nau, tanwa tanwa cita tu. Cita, kau tu jengal sunya. Jengal ngau tanenya. Sejak ujang, orang anu nga. Si bintek tu, oleh jambat ya kau kini. Jangan banyak, luar nak tanya baik, tu kau gigo. Muyak ngangaunya. Muyak ngangaunya. Kedah, niliang.
1: Niliang.
4: Kau seingat sebab, jadi nanti kita orang-orang tak saya tanya ngangaunya kita, bukan niliangnya. Udah lama. Pasti kini buatnya. Udah aku hantunya. Nanti yang ngangau kita buat langkah umai, kini nanyak ke, juga lama kita. Nanti orang ke, tanya-nya. Nadai, udah. Udah ngadai hanya buat jangka baik tapi sebenarnya saya ingin juga ini punya bunuh hanya kenyata deh bunuh ngam penilaiannya nih dek tak dia aku waktu muda dek aku menumpak aku dek dek aku lah
2: tani
4: tengah kek tanya bunuh ngam penilaiannya pak mek boleh bumeh ngadai
2: ngadai kalau buat kita madanya dah
4: Tak, lewat sejak ke sejak punya. Akik saya tengoknya. Lewat orang. Lewat ya.
2: Dah, mai nyanya dah.
4: Dah. Ini yang kuya tak ya sama dia akiknya. Sama dia akiknya. Akik dia ampuh kena tinggi saya nyak. Nya, cita-cita man. Itu cita punya. Tu cita dah, tu cita panai.
1: Okay.
4: Tu tinggal Kasi ko ini semuanya. Tanah ini yang mana? Tanah ini bawa ya sini. Kalau ini turun ini ya. Ini intayang. Sebab itu ceritanya.
1: Ini intayang.
4: Ini intayang.
1: Pedau kalau ninggalnya.
4: Ini intayang teman-teman. Ya, dilihat banyak dia. Jadi, bisa orang laki diri kau, orang juga yang ada ya. Amik dari kami ini. Mana yang kau orangnya ngunuknya. Amik tanya. Ngau ini baik ya lukurnya. Ya mudahnya nak mohon kian apa yang baru buat malam buatnya jam mata di ni kulitnya jam dia mata ya gila sekali kau tengah kenaik kau yang mana mudahnya jalai punya maga macam jalai punya ya mudahnya ni pek komen kian nak kau mana dia nunya apa ya, saya sini anak niat niat antara sama sini ya, padanya namanya kenawannya membuat husuak ya, nyam saya sakit, membuat husuak ya. Sini, maknyo kai tidak ya dia, nak bayar mu ini entah yang antara. Bayar mu nya bayar, sama ya belian, nyo. Ini lemain, cukup nojam belian, pakai jam saya belian yang umum buatnya, cabut ya, tanya-nya, namanya penawannya, alinya, tahu ya, cinta alam upuangnya, tanya, udah cinta lo upuangnya, ini suman, mese, tanya bayan tadi, ada ngawa, ini minta makai, pagi kita, tanya, minta, nanya kupeh, nanya belanaknya, nama upeh ini, upeh ini, nak nemu kau ya, mai kita kau ya, ngan aku hanya, hanya mereka orang kunci ya, apa yang pun kunci, yang disek orang punya, kau kenal nong, ini, baik, hanya tadi kau kan menjual yang pulai, sepan kepau, jilat bahu kau, tengah nua yang bu, kau berpendai ini yang bu, hanya dia tu, kau dia ini suka, nanti kita disek mereka bayar dari dia, kami tu. Ucuk manan tayang, kita
1: ada waktu. Sebut ucuk manan tayang. Kita
4: ucuk manan tayang. Kena lebuhnya, kami sudah bala ni. Nua pasal sin, kuanya sudah akhir lebuh berdia. Kalau bayar besar, say. Anak ngacau kami, kita akan ucuk tayang. Kau sampai dia. Lama
1: ya, man. Okey, ke sepawi lagi.
2: Ya, saya berikan.
1: Sudah, ya, udah mayu hake dia.
4: Nya, dia cita tu.
1: Okey, ini Cia.
4: Terima kasih. Selamat malam.
1: Ya, nanti program tu habis meh.
4: Okay,
1: sama lam. Ya tadi. Ini cia membership menyenil.
2: Membership sih kau.
1: Ya, regular customer.
2: Kau macam situ lagi cerita okay. Facebook
1: tersebut. Oh, oh.
2: Hari Jawil. Cerita Maya yang ke masuk wat beranak kau ya.
1: Oh.
2: Kelesi main-mainnya sebab kau yang lambat. Api itu tadi dipadam kenas kena bisi ayas ia kena terang deh ayas lampu kena terang wat alainya bisi dua iku aja nani ruangan yang namanya sih
1: orang ke nama tu mas tama masuk dia mana tadi orang keditan ba watnya
2: dua iku aja orang dalamnya
1: dua iku aja
2: jadi sepiak katilnya tadi kusung sebenarnya tadi bisa siku gendo baru dah berani aku ya ngagak airnya tadi ngagak air hangat dah lalu duduk duduk ba lantai namanya jadi ya tu tadi duduk nunggak kabinet katil ya dilindung katil tubuh ya mina pala aja ayah ya sepeda kau ya nyamah nasiko tadi jangan meronda nasiko nya tadi kira ke meronda meh
1: rawan banyak
2: rawan menda sida dia ali ati yang menda aneknya tadi anek ya ke induk daripada nya tadi tergalik diri berkatil kau ya kan ngabas semak gi ya dan ya gambar semak gi tak kenyit maya mendak utai duduk ada dugau balantai lalu mengucap menasnya ku ya lalu ditanya ya nak asuh ya duduk balantai lebak ya sikit lari nak lama semangat nasnya ku ya laban yang mendak indonya terduduk balantai katia espek kosong nangi ke temu begin siat nyau genggam semangat ya bak wat berani ok mesti orang ibun ko ya
1: okay.
2: Kira kemenda orang banyak tadi Sam
1: nama anja Will tu ngibun orang ke yampu
2: yampu bak wat berani yampu bermalam bak wat berani
1: bak wat berani tau au nyau terpedak ku tak ke bekenya ni ni
2: pedak ke nyau meh tak ke nak nemu lah nama tak ada pedak ni mesti ke namanya tak kenyalai
1: tak kenyalai mana ya nak boleh dibuat orang ke mayanya ni
2: nak boleh Sam nak nemu engkau boleh orang ibon tang orang ibonnya patut berluar apa bang
1: engkau mat ya hotai ke kalau dia saya kenjah wheel ni buat berana kita sama nemu nanti sebut ke hospital tu Daniel.
2: Ya. Mayuah orang cerita bab hospital kebenaran nanti kita nyebut hospital tu tadi.
1: Harap ke bisi bala security hospital kita ini Daniel ke kawa security sigi mayuah. Cerita sila tu harap ke sida boleh berkongsi cerita ni. Program kita itu. Okey tu. Hello selamat malam.
2: Hello.
5: Hello.
1: Ya, selamat malam.
5: Aki
1: Tun.
5: Nama Amat dan Lawa.
1: Oh, au subak suwe nak Aki Tun.
5: Au.
1: Nyo nak ingat ke menua hari ni subak Aki Tun?
5: Hari Selangau DJ.
1: Oh, DJ ya. Hari DJ Aki Tun. Okey. Ya,
5: to. Kan cerita pendek aja to.
1: Okey, au.
5: Jadi tahun 1994. Jadi baik tu rumahnya aku. Ni boleh nyebut rumahnya je dia tu dah bado.
1: Ni
5: boleh nyebut nama ya. Baik nginau. Jadi mertua nginau dia tu dah ladang dia tu. Dah ladang dah kia murang dia. Nginau nginau ubi ya. Nanti ubi ya tahun empat babi lah. Gagak kemparak mana ya kulan mun ikai ku
1: tau
5: elge udah gagak kemparaknya mai di duduk aku ya ku ata de baru aku ya punya tua nginau
1: tau
5: tapi de nikai tua kurang lebih ko tujuh sen ko ke pulau apan tu ya
1: lemai malam
6: malam.
1: Oh.
6: Kelemahan malamnya.
1: Hmm.
6: Bapak ku ko 12 ko belangka bisa bulan.
1: Hmm.
6: Udah tu akeh duga-duga dia. Padahal tata terang. Atas empat sak ke doan tu aja.
1: Okay.
6: Maka saya pelintian bisa, pelintian kita keliak pipamnya.
1: Oh, ne.
6: Padahal ke bulu, kita terang bulu lengan ku.
1: Oh.
6: Nama tanya ku yang nak ku.
1: Hmm.
6: Dan nama utai yang menyapa ku ni.
1: Oh, belum ada ne.
6: Belum ada tu lah.
1: Oh.
6: Ya jauh, saya tahu lah kena ke babinya, lo ubinya.
1: Oh.
6: Nah jauh tu lah ya.
1: Aau.
6: Tapi kau kan datai ya.
1: Aau.
6: Kan pulai tu aku nak nak guai aku nak tunggu dulu aku tunggu dah lama. Kan yang cerita orang aku tu ya bungsu babi, dia berkenya aku ni.
1: Oh, aau bungsu babi. Aau.
6: Tante dulu 5 minyak aku ni. Entah tante kelima minyak bedau tanya bedau dia mana terang.
1: Aau.
6: Bulu lengannya nempel, bulu lengan.
1: Wih.
6: Untuk lihatnya kuen, aku pulai itu. Ya, ngeluhun hatanya. Aku nggak nyari metua begelian, nggak enak nuruan. Aku nggak nyari senap yang nadai. Aku segi ngai, aku kerihe, dia nggak bulu.
1: Aum.
6: Nggak kalah merah, saya bikinnya.
1: Hmm.
6: Mula nuruan, pulai aku dulu. Kita suai, ya, dudai. Lalu, pulai itu sama bapak. Bedau mau tanya. Bedau, bedau terang dia.
1: Awagi dia?
6: Nggak mindah.
1: Oke.
6: Okay. Kita kita ngerata ubah yukinya. Nada kaya, nada namanya dia.
2: Oh, ne. Tapi kenyak apa ya? Nada yang...
6: Tapi kenyak itu. Sama bapak tua. Lepas kena jauh aja lah.
1: Oh.
6: Yuk, sampai nak bedak meh. Tua, nak menyang belakang. Menyang pulai tua.
1: Oh, tanya lu dia apa tadi?
6: Oh dia lu sampai tua nanti medal buat tua nak menek belakang kerana menyikut cita nyata dia tak menek belakang.
1: Orang awal.
6: Saya saya kerja ya sebagai kang acau deh ya. Jadi malia ya. Tetap perniya.
2: Oh ne.
6: Dia kau cita tu tua ya.
2: Pada sedua tadi. Nada yang kebut dan tadi aja ya.
6: Nada ya. Nada yang kebut. Jadi kau cita dia. Cita kelihatan. Tapi ya bungsu babi kau ya. Kami yang beri dia pergi lah ke kau ni lah. Kami empat dia ya ke kau. Ya aku baik-baik dia pulai tadi ke
1: kau ni.
6: Aku lah dia gelap si aku ngai pula. Nak dia takut. Bukan aku kurang berani. Dia hanya berani gaya semua kerja aku. Tetap dia malam. Minang.
1: Ya.
6: Pulai tu lah. Ketai rumah dia. Boleh ke nak jauh rumah sangkai belah sangkai dia tu ya boleh ke rumah ya boleh ke rumah tu dan ni pagi tadi jauh gak kukun am sedang bermimpi tak perasan malam nadai kukun ni baik nadai nanti nanti lagi di kemedak kami yang hubir ni entah babi kukun ni lagi mentek pula gawak nyawakin amat licin
2: nadai ni habis lah.
6: Tempat babi semalam-malam.
1: Nama bungsu babinya. Antaunya kini tadi. Okey, itu nyoh nanya nuan.
6: Kira antau teh, antau babi ini anak nganu deh.
2: Setengah manusia, ia bakal manusianya aneh. Dan bakal berbagi ke?
6: Nah, ngai bola, kau nak kalah muda. Temata-mata, kena selalu tanya.
1: Kumai ro bungsu babinya.
6: Ah, bungsu babi itu orang.
1: Oh, ia nak ngacau kita ini?
6: Nak ngacau deh. Tapi kena mengasuh di gelai aja.
1: Ngacau tak di tanam kita ini aja, ya?
6: Ah, ngacau tak tanam kita ini aja. Aku bisa betul wal ke kuliah nusi ke aku. Tapi bisa nyak aku marah dia. Sedangnya baik kuliah selalu. Selalu tanya di bekinya kuliah. Dia tak mungkin yang ada. Mereka tahun 94 saya sepet ke kumai dua.
1: Kudanya,
6: medan bab, nyo bisa bulan bukai nyo. Empat babi baru juga, semua babi baru. Inau ya, bulih ya babi dia. Ataku nanggau ya cigu. Nggau ya, lebih jauh sekolah kami. Kita semua ipuah menuanya dia.
1: Hmm.
6: Menjauh anak kutu.
1: Oh, nya kumbayar bunso abi ini.
7: Bunso abi kena koreko. Nadai nadai mimpi tua.
1: Au nadai ke ngambi mimpi. Au ta utai kedai tanam nya nang empa ya ne.
7: Empa ya ente sigai ma bunso abi.
2: Ambil semuanya ubinya semua ne.
7: Nadai ubi ya mi ubi ya.
1: Kau tak pun bela abis mana? Aw, aw tadi kau tak bukanya dah dintunya
7: nak? Kena naik sebabnya.
1: Telak ke bukanya jauh meh?
7: Lebihnya jeramai, nada terdintunya.
1: Aw,
7: nada terdintu. Sebab nunda ya, teramat busu abis. Sebab tertanam sebab licin
1: teh.
7: Ubi dengannya dia. Ya selalu buat bau ubi bukanya, tanya selalu nyadi.
1: Aw,
2: kadang ubi.
1: Aw
7: madang
1: ubi. Aw. Aw nyajai lah kuno
7: cerita
1: bukanya. Aw mana nak cerita kita. Okey. Kita masih kita.
7: Aw kita cerita bola. Ila kuno cerita. Penyambungnya.
1: Ah, oh tahunya.
7: Ukai sebetul lah banyak yang aku ngan usia.
1: Ah minggu baru.
7: Lama cerita nyude aku tu. Okey dia kelia.
1: Okey tahu
7: deh. 73 aku 74 tu ya kita.
1: Oh, tahu nya deh. Nadai salah.
7: Inilah. Minggu bukai lah.
1: Okey, selamat malam. Oh.
7: Okey.
2: Selamat malam kita.
1: Ya, kita kalau ninga rungung bai bunso babi tadi ya. Tang nak kalau nanya orang atau baru nemu nama bunso babi
2: ke ini ni. Ya bunso tu maya macam ke
1: bunso tu supaya orang.
2: Nama tanya kanya dalam jekom Melayu ke tak mambang tanah mambang.
1: Mambang baru hantu
2: gitu ni. Ya, ya baka babi dan ya baka manusia ke. Kama ya taika di
1: runding
2: aku ke sem.
1: Au. Bunso babi. Kalau ni ngah tak nak nemu nama tu kenya. Okey, nyawat kangau tau ke? Halo.
8: Halo.
1: Au, selamat malam.
8: Selamat malam.
1: Au.
8: Pak John Ari Kuciang.
1: Oh, John.
2: John ne.
1: Ari Kuciang. Selamat malam, John.
8: Okey, kan usai ke cerita ke mereka banku pagi gila ngintik keliak lah. Tahun 2015 nya.
1: Oh, okey. Au.
8: Mau mula ke ngintik ke ulu sungai Mugah. Munyan.
1: Munyan dian.
8: Mula ke beli ke apa raca nyamuk. Tapi raca nyamuk tu tadi nadai.
1: Au.
8: Lalu beli apa nama lukai kayu.
1: Serukainya. Au.
8: Betulnya. Dah kemudian beli ke lukai tadi. Lalu nurun ngintik kemudian dalam pukul 3 lemai kenyala.
1: Au.
8: Ngai ngana mutus ika minta anjong apa yang ngana cerita. Rupanya alu taklah kemudian tu ngintik dalam pukul 4 lemai kenya. Ngintik tadi kira kada sampo lemai dalam pukul 6 kenya. Ada suah kapanku tadi nungkun kelukainya lapan ta mayuh nyamuk. Tak tungkun kemudian lukai tadi dalam bisi dia kelukai ada mayuh ada DJ. Dah kemudian nunggu dari dalam pukul 7 kena. Alu abia lukai dari. Tapi yang melukai dari alu baka bunyi umbak no angin dari ulunya datai nak geratai. Kemudian apa bunyinya kemudian kapan kau dari. Nah nemu ke bro ke mungkin ke hujan hari itu kena kia. Tanya nanti datai nak ke datai bunyi angin kuat tadi dan je. Lepasnya dah dalam ke pukul 8 kena alu ter katanya punya tubuh aku tadi alu ter berkata alu sakit terus dah DJ. Alu sakit kemudian kena nak kuliah tu ngintai lagi bro kemudian kena lain masa itu dah bro kemudian kena
1: awah
8: kak kemudian pulai tadi bah menuanya pedih kan ikan lain ke kau ngapa ya. Lalu ketik teman tadi. Lalu ngiga tempat ketik nyoba masang ke kemah. Masang ke kemah kenyak tadi.
2: Dua-dua senyap ya.
8: Lalu kemudian betul-betul sekejap. Ya mata bisi tu pernah tua ke mata. Cuba aku pakai tu pernah tua. Nanti sengah kejapnya betau ke nyak apa.
2: Lagi
8: ke saya seperti apa mama yang tanya, nang saya, kau kini Selamat
2: tunggu. Oh, nata saya tabien.
1: Lalu kat tabien mana?
8: Oh, lalu kat tabien kena. Tanya tak aku dah ngancau apa semua. Tempat kamu dah berdua tadi. Lalu galilah kamu dah dalam tadi. Padah patutnya apa? Tapi bisi kan ingat utai orang berjalan-jalan ke tempat. Isi kemah kamu dah tadi. Banyak jeliang kamu dah nak tahu kena mu. Nemu utai teman sah dah.
1: Teninga aja.
8: Ninga aja. Tapi bisi ke orang orang kediaman tak lali pada kamu dah ya. Nggak kaya ngelara. Nggak kaya ngelara. Banyak. Anak tanya kaya kemudian peduli. Ya apa ya. Tindu aja kemudian semalam malam. Lalu nanti ngintik kemudian nanti boleh utai. Udah kira ke paginya. Lalu bisa nemu orang ke Pak Menua dia kemudian DJ. Lalu minta ambil anjung pulai ngege. Ngege jalan besar ngege lain ni.
2: Bermalam seduai dia.
8: Oh, bermalam. Bermalam kau dia. Banyak. Lalu minta anjung orang yang ngagai pun jalan besar kan ikan lain kena kau ngagai apa ya ngatur ngambil kamu doa ya. Lalu dia nya ah, punya orang tua yang tadi lalu nanya. Bani kesuruhan sini dia naik jang kena dia. Nah, dah ke kamu doa nyawut dia. Banyak tanya baru. Bani doa tindak dia naik kena. Nama ha ada tuai dah, kamu dah nanya ya. Ya batu mali ya, kenal dia batu kena orang ngunduh ke laruang. Dia nak kamu kali, batu kena orang ngunduh ke laruang ngake perahu.
1: No seduai dia nya.
8: No kamu dah tindak wak. Batu tindak orang manggil ke laruang. Ya kena no kamu dah manggil pala.
1: Okay. Okay.
2: Sedoi ke ninga utai ke orang ke berjalan-berjalan tadi. Mai malamnya?
8: Mai malamnya meh.
2: Nah.
8: Dalam pukul 10 malam kenya.
2: Tilik
8: sedoi. Malamnya ke besi banyak ninga bunyi kecil-kecil orang berkayu apa airnya. Jaga tepi air dah kemudian malam dah. Batunya batu mali kena kurang. Dan nemu ke kemudian tadi mendak tempatnya. Kemana awak DJ dah?
1: Aman.
8: Ni dah dia kau dah ngah. Dia ke mana?
2: Dah rata doa dia ne.
8: Rata. Padahal batu itu doa orang ngelunsur ke arung ada perahu.
1: Nak nemu punya tadi itu dah.
8: Dah nemu. Tanya. Tanya. Jawabnya dah datang di rumah. Cuba nanya orang ke bakal orang tua ke nemu gi si pasal kampung lah si je.
1: Ya.
8: Tanya kau dah ya. Padahal aku ada lah pasal kamu dah ternunu ke kulit kayu tadi. Ya, kepada orang tuanya. Sudah nak ngacau orang dulu. Ngasuh mata ya peti. Dia dah mula main kini kepada orang tua. Sudah nak ngacau orang dulunya. Orang ngacau sudah nak baru. Kena kaya.
1: Aman.
8: Dia kan ada rasa nyamuk. Dia beli kulit kayu ya.
1: Beli serukai nyamuk kena.
8: Kulit serukai nyamuk kena muruh nyamuk. Tapi nyam tadi je tapi ah mai kulit terukai tadi nyam tadi tadi lu dah tai.
1: Awah. Ya nanti ni tiah ke ngai tanya nyom tanya. Ti ni tiah ya.
8: Ngai nyom bau. Tapi nyam tadi orang yang mata. Lapan kemudian itu dah ada lagi tai kena muru ya tadi.
2: Ya ada tai baru.
8: Oh ya ada tai baru ngacau kum dua ya.
2: Nanti utanya lagi ditunus dua ya. Nak ngacau.
8: Oh nyam lah tadi.
2: Lapan yang muru ya deh.
8: Tahunnya mahal ada serukai ya tadi. Sepuluh ngap. RM6 ke? Buluang
1: ya.
8: Rendam ayu lah ke dia?
1: Amat ne.
8: Siapa nanya orang tua
2: ini? Udah nanya lagi sedua ada kia baru?
8: Udah nanya. Udah si kira ke bapa bulan ke nyabisi kan orang cek baru. Tapi dah nemu sini tempat orang ke nanya. Bahaya ni tadi tahu
1: aman aman tahu
2: nak jerak guys dua kiat ne
8: lepas dia sikit mana mayo undang dah DJ
1: agi
2: nak malam dah nadai mas dua malam dia agi ne dah nemu mas dua
8: dah nemu nadai malam dia agi
1: Iga no buka ke semai nya
8: mana tahu yet dia malam
1: ya
8: jadi
1: okey John. Oh, mana cerita ada Jun? Okey.
2: Selamat malam Jun.
8: Okey, selamat malam.
1: Okey. Ya tadi Jun nusi berikan menyata tadi ne.
2: Ya. Hari kucing di tu. Cerita Jun amat gak tu dah nak nemu tai
1: nya tadi. Nak nemu nur nya tadi.
2: Bau kempu menua ada sama. Orang pun menua nemu mah nama tai ke
1: ni ke.
2: Tak tahu.
1: Tak
2: kau tai ke bisi
1: Siti-siti nur nya tadi ne Neil. Bisi tanya ade undur namanya tadi atau kebekenyam tadi.
2: Ya. Sita bisa kembali, bisa kena nya tadi nemu orang ke empu menua. Kita ke empu menua ada emang kita nemu nama pemali ba sita-sita tempat nya tadi.
1: Ya. Datang hari ke di tu si orang tua itu ba. Mai wah ga nusi nama kita itu ke kampung tadi ni kampung puang babas tadi anang kemis bareng. Atau kebekenyam ke di ajar sida tadi teh. Anang hanya lah tik nemu tai ke baka tincin tai ke bekenya anang ambai
2: ya. Yang penting pemali ya ke patut di titih ke kita anang ke kita nak ninga tanya lah orang ketua ke nemu lagi atur atau ke penting ba ya. Kampung ni tadi
1: betul siti mayuh ga sida ya ke nusi sebedau tunil ngacau tai ke ba pendam ora pendam lama so ba laba mayuh baya denil ni panggal ni kerdio tibi uta kerdio nya tadi anang anang ngacau
2: ya ame
1: anang negau anang acau ya amo te kenya laban
2: lek kaja
1: lek kaja laban nemu ngacau kita baru ke lagi nyau te urang deh ukai te kita
2: ya te urang de baik ngagai menua semayan deh
1: betul nyau meh bisa ke sida ya ke betelipun usi ke utai ke bekenya denil ke sebedau tau meh bala kaban sida ya okey. Nya tadi peningah kita ke 12 malam tu. Mayuh ke peningah malam tu ni ne.
2: Ya, selalu ya mesti 12 sen.
1: Kau mesti enang maya tu meh.
2: Sikit jam sikit penyampau ya
1: menya mata. 12 kadang tadi ke mayuh ke kadang sampai 17 peningah.
2: Mayuh ne.
1: Kau ya laban cerita malam tu mayuh ya ngombai pandai ko sida ya panjai ke nya.
2: Ya, ya ke memulanya pandai ya. Tang nya mata
1: deh. Dah tu sih lagi panjai.
2: Awaknya jadi panjai pengujung.
1: Okey, hendak berasa kita itu sampai pukul 12 tengah malam lagi ya. Bisi siku dua lagi. Kita ke dekat telefon ke malam tu.
2: Ya, berkongsi ke cerita kita ni tadi dalam lagi mesti cukup siti cerita tak ya. Kedua itu cerita.
1: Dua itu cerita.
2: kita ke dekat berkongsi ke cerita ngagai tak ke buat program ngagam semangat malam tu.
1: Tidak ada lagi. Tua nutup dalam 11:50 kenyam mah Daniel. Nanti nak dai lagi mah.
2: Ya, nutup pintu tua ke malam tu.
1: Ya, nutup pintu ngai ke tanya mah. kira mai wah mah peninggal kita ke malam tau ni. Okey, aku meta dulu sida ke ba Facebook tu Daniel.
2: Ya.
1: Sida poi pol minggu selamat malam Sam ngau Daniel, Anita Nawai. Selamat malam agak seduai rindu ninga cerita bala peninga ko ya. Richard Luta malam tau kesebut apainya tadi kumai rapi pigo nya tadi ko ya nil
2: api pigo
1: api pigo ko ya sebut apai ri pedawan tadi deh api pigo nya laban dia kena minyak gas deh minyak gas ko tadi ne
2: ya minyak gas api pigo nya ne
1: api pigo ya ukai ke kebayat tau ya bisa ubat limpu
2: kebayat segi kebayatnya meh ubat ya ya orang mai api kebayat
1: api kebayat nanti api pigo tau ya ngena minyak gas ko ya tadi okey udahnya Wilson Will sama malam tuai rumah nak dai malam tau tuai rumah mesti penanggul ke nak boleh diseliah ni Neil hanya nak boleh bergulai dengan kita ke malam tu Rubina Insi Pigo kuyanya Pigo
2: apa sih yang ada Pigo ni
1: Pigo lapan nge tapai tadi ia nak nemu nama apa Iban
2: ya lapan dia bidayu
1: lapan dia bidayu tadi ni okey nguji Siti tau ke Neil ke penudi pelabak aku okey halo selamat malam.
9: Malam.
1: Sama malam. Siapa wei?
9: Jonathan ni pakanto.
1: Oh Jonathan. Sama lah. Daniel. Oh, semalam. Oh, Jonathan eh.
2: Jonathan lah.
1: Oh, kira tinggal ke penuh diem atau. Okay, Jonathan.
9: Oh, suah aku kau relatif tu kemar kali yang kau kau kita tu.
1: Oh, ya. Oh, ya.
9: Jadi tu lain kita tu pandak kita tu kita menang tu.
1: Oh, okay. Oh.
9: Oh, tu lain buat kemewa tapi ada rumah kami tu.
1: Uh-huh.
9: Jadi menang semuanya ke belian bunuh buyau. Dan awalnya bisa petuai cikunya kenyibai menangnya ya kurap ya gebengal. Ya baik kurang baik menangnya luput deh. Aw sekali luput menang ke kenyibai petuai bengal ke kurap. Baru menang ke banyak tunggu menang meluput deh. Dan ya, ke baru menang luput tadi. Bedal itu tadi. Aku bedal luput. Ambil menang baru. Nak kena boleh ambil menang ke semangat tadi lah. Belumnya baru tadi. Udah ambil menang semangat tapi ini memau. Kira, aku kira ke seminggu lebih pihak yang mumpuk sakit-sakit yang petua yang tadi kan lu juang ke mati petua ke bengang kurang tadi dia dah ambil lagi semangat mula ulah mengambil dia ke nangkat nyak mah
2: au ni mati ke ni
9: au
1: au ah okey okey Jonathan selamat malam Eh, nyata tadi Jonathan nih,
2: peninggal kita ke Pludi ke malam tu.
1: Okay. Jadi terima kasih Mayuh peninggal kita ke udah bergulai dengan aku ngau Daniel ke malam tu. Mayuh ke cerita mana-mana ke malam tu. Ngarap ke kita boleh bertemu baru ke bawa ke Bukai ya Neil.
2: Ngau mega ba minggu nangkan ke tuilah jam kesama ngau hari kesama.
1: Kesama ya. Jadi terima kasih Mayuh peninggal. Bertemu baru bawa awak ke Bukai.
2: Selamat malam.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

0: Tidak banyak tentang penjalai penghidup artis. Berita ke pemandu baru hari artis kiri kangau.
1: Berita ngan?
0: Berita jelas. Tumai program kiri kumbai galeri artis. Nintiang hari dua berengkah hari pukul 11 malam. Bugulengau aku mawat. Engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bak YFM 101.3 FM. Segulai, sejalai.
2: Galeri artis 101.3 FM.

0: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemana masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Jarang aku menda selalu dishwasher.
0: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat. Cepat lu tengkah dia tusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelur dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga jaman maya di nebo hotel. Terpedak ke. Oh nyala hotel ke jelur dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak ada tu. Aku punya kena nebo tadi. Dishwasher tadi. Mak laki reputih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki bah Sarawak ni tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Tak, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita yang nyebut, alu ngasuh meli terus.
2: Nak kira kelempuan mimit, mai pengawak tu tadi. Nak ya?
0: Aku selalu ni kajak kontes semua.
2: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
1: Okay, bukan kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, mau deh apa bunga ada tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah tiba habis wajan. Tau kayak aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jambat. Kolera oleh berampir hari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anak ngirup air hidup tau ke ndak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyami ke buah mana hagi berjaga hari di merupakan. Pesan saya untuk hari kami

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: Pagi Rewind. Lama-lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngagai pemberi satu dia perhati kena dia mayo kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesemal album yang masuk ngagai pemberi ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nada hati rawan datai bandur baru ba sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar magang mah. Lepas di peda sidak magang. Asmina kelasnya tadi angka kang ngasuh histeria mimiat enti histeria.
0: Mimiat aja nama iya mah. Nyapan nanti kaban di siku main. Tapi tu tadi kadang bisi artis kena nembak tu yang nanya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas sudah tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti kan pernah hut. Mesti bisi leh.
1: Dia nyaba aku nyaba.
0: Kita yang pernah hut. Siku nyaba. Mesti nyaba. Maka tanya pada nemu. Nama kebuah nyaba.
2: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

Mandang ke penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak, Aki Ngirau Kati. Tuk Sitip ngingat tip guna, ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, arulah diteriba, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, atau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terpekuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di asus skamernya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten timannya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempo.
4: Muai uras bas barang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pengawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dinga, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak boleh berjangkuk, tangi yang boleh berlagu rap.
0: Dinting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

program Rundown Minggu tu. Minat tahu ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Nampak stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, ngelang tengah hari.

Uli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal kes dua. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sidak ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sidak ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup kau mayau, nemu berjakup kau udu. Menjaku kau ikan. Semua hal diketawa.
2: Aku tak imagine itu eh. Nyawa baka teringat ke cerita kalau mendak Cat Whisperer yang ada cah.
1: Cat Whisperer Dr. The Little ke
2: ya kena mau menjaku ngejelu cah.
1: Ya bukan nyaknya. Nemu berandau ngejelu. Nanti di rumah mulai gawal. Cinta makanya dia tadi. Udah sapu di bilik.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat di cah. Anak aja ngejelu-jelunya nemu malas ya ke cah. Ya sih banyak ya aku ya. Nemu jelu.
1: Nya bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya nari bengkai ca. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjung ca.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Malaysia. Simptom penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayuh urang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyemah simptom, nyau majabalat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

0: minta kami subak yang spraynya kerga subak muda kerga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap api ku dek ngok to bekas anggol subak lemau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek bakal baju serumahnya baik sedih naik bujangnya sedak getuai dek ngkan wal nikip bahasana ngai nadi kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah bekanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino udah silia bajiak magang kurang ya geburek ya gebajiak laki sigat magang kurang kurang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

na kasronokan, hiburan, ngejok ke utai happy-happy, masih-masih yang kajadi penyanyi, kajadi film star. Kadang-kadang guys school, baru form 1 udah nemu style, dan nemu agak buah panjai, juga tak ingin anak kita. Kadang-kadang form 1 beri kita handphone, kadang-kadang handphone anak kita diambil balo cikgu, itu lagi ringat kita. Bukai deh melih, aku melih, kita yang nemu cikgu. Aban dia tu meh nak nak kena hadang handphone yang baik dah yang gambar utai kan dapat tu digambar ya mayo cikgu yang ajar yang main handphone SMS ke mana ngam bola pindah ada cikgu tu kena tu anak kita jaya ya mereka kita yang jual anak kita yang ke sekolah.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Ya, ada menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Senyap pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami tiba ke menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik endur tidak nanti dekat laban darah itu?
0: Tai dituk besi 19 buah. Pusat ya selalu ya memang bak kucing dituk lah.
1: Kucing,
0: hospital umum Sarawak dituk. Kadang-kadang besi hari bekam miri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Maka kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Banyaklah selalu tanya donor ngai kami, nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngai 3, plasma, platelet ngai red blood cell. Bekal red blood cell tu bekal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya, bekal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi ngenak platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kait tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi titik tiup ambil kami. Grouping adanya duit titik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah sikuk tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bekas yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok tapi datai dan KL kini ke nguji derma darah bila orang kiinya yang memang dah bisik rekod ya dia memang defer ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

0: Maya kita suntua, nadai salah kak kita ingin jawab kak kaban, tau ke diri segilir.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Nanti udah ngutang.
2: Nanti betul wisi duit kena maya. Padah dulu dengan kak kaban.
3: Orang ke diri jawab kita nya, segil lembok kak nagi ya. Kaban nak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang kaban tu, hari kami.
4: Wey, ngau maya ten.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag we are

0: tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingik kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya nak ready ko kita ya. Nak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita nampak perkara tu entik semua bisi hari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
1: Tu utai ke disebut aku ditau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Dan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Dan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita iti lama suba penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup tik baru tik berini bak leka jakuk Tuhan ya tik merik kita masa depan ya tik merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tangnya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jako orang bukai ti ngelingi kita, tang penghidup kita berdasal ke, ya, berpelasal ke leka jako Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti aman-aman mujul diberkat oleh Tuhan, na oleh diruntuh dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak oleh leka jakuk Tuhan ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Akrobata Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Sedulai, sejalan.

0: Yes, neram sarita. Tidak dipisin buahnya pihak kekiba. Sigat maya ya senderam sarita. Ngena baju kemeja warna pihak. Ngena tali pinggang warna putih. Tanco warna selum. Sigat maya bakar Ricky Andrews.
1: Siti pinta aku baru tua melaya sulu.
0: Iya sigat ya senderam. Kangguntai indop ya.
2: Nemu mai be enteron nama teka di kebendar ya mesti bisi tepinta nonton nih ndak kala-kala no muji ayak nonton sigat
0: aku kebendar ya kamali bilon kontrol bilon kabang keterbaik-terbaiknya
2: ndak janji tepinta di nentirong tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom nanti kamali bilon kabang diri di kelindiang lagi
3: sejam udahnya
2: nentirong terne nentirong. Oh, inti ruang. Dulu ayah nyuci motor dulu lah, sama ya, nak nyuci ayahnya.
0: Anang guai dulu. Aku kan nyuci dulu. Kena nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemilih satu bersekolah tembawai kanyo.
2: Inti ruang. Ujian dulu ayah pasar dulu alai. Ibu sangat mengakai kopi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, aku tindu. Pada di kaki aku tu terlihat baik. Aku tu terap tadi bermain bengkalan tadi. Pada di pala aku tu nyumbi desengan. Ini tahu tu. Lagi aku beli.
2: Nanti ruang. Lagi kau minta utai. Ngagai ayak di tu. Berbungai jako. Manis jako nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh. Mayuah kedali ya.
4: Ingat belum peningkat semua, nanti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedalih bakal entirung. Jakob mana?

Limpah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Maya kabanyo barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni kau untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ya kau nolong. Pesan tu area aku Natalia ni anggawa FM.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerana api, ABC ngau smoke detector. Entik penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampar, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerana.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu bah 2 pagi Y di berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperni yang perni yang. Perni yang ya hari ni udah merni yang aku itu merni yang dini aku menda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya ne. Sama sekolah kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat anda bertanya antara udah ke pepansa baru teringat labannya sobat lain dah udah besarnya gedung
1: Catherine Charlie semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak koles lagi ingat bagian Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat nama ku nama ingat gama ingat ya toh sebilik ngaku ya sobat kami tu sobat segi geng duduk ngulami mata.
2: Ngulami mata apa budi yang?
1: Kapan ku tu sebab labaya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngomai namun nuan salaikan ke ulih dempak kita mata. Sam, hari yang aku nemu baca isi salaikan. Nak aku namanya lumik. Pai tu nala ikan kau.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mangsa belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai ke teriba kami yang ketua yang sudah putus bala lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: bergulai dengan kami buat bagikan entelah
1: dengar keseluruhan bergulai dengan kami buat program bagikan entelah harus telefon kita mengkang maka selama 082-258-633 dengan 082-258-634 ya, jadi telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak matanya.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angkat sampuak batang.
1: Okay.
2: Assalamualaikum.
1: Lagi ke berarti ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

Perintah Sarawak sudah setuju memanjang ke tanah 1,500 hektar pemesai dikenang agak projek nanam padi. Projek itu yang dikenal nyawa perintah nambah ke hasil beras bak menua itu nambah kenal bapangai bak beras import aja. Projek nanam padi itu dikemanjang ke bak palan gelapang dan nangumai padi ngau nyemai benih padi, bak setumbin, tanyung bijat ngau linga di Suri Aman. Kelimpah 173 juta ringgit agar belanja dari perintah besai kali perintah Sarawak maka nambah ke belanja itu dikenal memanjang ke projek nanam padi di Limbang lawas ngau pilih menua Simunjan. Agar belanja ke besai itu naga kekena naga entali air ngau maka ungkus ngena perengkau teknologi baru tiginti. Besai benar pengharap bahwa projek nanam padi di Sarawak boleh nambah ke pemayuah beras ke guna menua serta boleh ngangkat ke ekonomi rakyat. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: Kita sudah sedia.
1: Anda sedia ke kat menu Sapa Juara Capa Kenyalah Minggu tu.
0: Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
2: Alah, dulu.
3: Yalah, dia
0: naik. Lagu engkau.

0: Kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh penuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu mulai baru. Lagi boleh ganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Keranjur simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jako ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngerput ngagai upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang laba kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: sikap ba siko-siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati titik ringan. Hanya di pengeringat ti dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding ti nak manah ko kita. Runding ti negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap-kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, ba aku penemu aku utai tu aman. Tu no datai ngage runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya, lebuah ya debedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya lalu lebuah api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuah pengeringat nak dipansut, nak diluah ke. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat. Ba'ati kita, ba'ati nuan, ba'ati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penusa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau kaunselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya kediri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau kaunselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legit ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai utai ke betul anak beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nin tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Terus bergulai dengan kami, Semina di YFM.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: bergulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan bergulai dengan kami buat program bagi ke entelah harus telefon kita yang mengkak selama 082-258-633 dengan 082-258-634 yang jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya dengar mana-mana Ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Okay, ya.
2: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninti yang hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

Terima kasih. Menuju kita kemudian ke radio Gau TV RTM di seruran mic kita berita di aman Gau ke pemadu baru. RTM klik bukai semina nabur ke berita aja dan megang pemerintah Gau cerita TV semina ba RTM. RTM lirik RTM.gov.mn.

simpan mengau badas, gelemak basin wan, are kemertas. Kaban tit isadangon mentas, kadang nyak me kemuan api kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat me ya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin me daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke Jakub, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

0: Mungkin korang sebab nanti nuan tu tadi gagal subjek BM. Nuan ada boleh sijil SPM, nanti nuan ada boleh sijil SPM, nuan pedis kan ikat pengawal. Nama lalau nuan ngagak balan nebiak ke benua ngambil SPM tu pengajar ni?
1: Mbak aku ngagak semua nebiak. Kan minat SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul, mesti hadir, mesti datai main persa. Laban cigu ku kalam adah keliak. SPM tu siti senjata utama dalam mayu-mayu persa. Laban nanti di terus ngege STPM universiti semua utainya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngege debia ke ngambil persa SPM tu gagak ngomana ya. Asal udah ngagak ngomana ya, pulai ke petara nama pemutus ke pansuat udahnya. Yang tijemak ya, nak mana ya kini, nak ngemuas kati, anak gue mantul, leban lagi bisi peringkat kebukai, nalan kebukai, palan kebukai, nanti ukai bak penglandia, rundiang ke bisi bak penglandia jari, tau ke bangsa-bangsa pengawak kebukai.
2: Pengajar dengan anak beci, PKM, SK Nangantabai Julau.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, eh si. Eh si, puh lawa dengirup kelirik ni. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu, masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kelirik ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dika dika spon kah?
0: Au nan dainya mesek.
1: Ye, yeah. Kelirik deka.
0: Kediri, nak patut nak bising dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang kata nak lama perut tu lapar.
1: Oh, biar ni. Okay, nama tu kampak aku tu ni. Nama tu kebisa di tu si. Selalu ngirut di tu, biar.
0: Kampuah.
1: Kampuah di tu. Nyamai kampuah di tu si.
0: Nyamai. Kampuah di tu nyamai.
1: Kamuji ke? Oh. Kamuji kampuah merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nak tu nginsap itu, Sam?
1: Eh, nada. Nak awak. Nada orang bedak deh.
0: Nyin mayu orang muda tua tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira korang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nanti makai. Gaya nak sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu aja nginsap.
0: Ih baduk nak nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anak nginsap
1: lah. Kalau kumai lo sih, kumpal uang betul lo.
0: Nih, nemu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dor, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dor kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM. YFM.

0: na nga tali kleda tau ka safety belt maya dalam kereta ka pengadang penusah beban di Bajale Alun ketau nya di ba sembarang maya. Kes mina ulih ngadang maya tepangkak ba muan nu ngacil men kereta tali kleda temeka ulih ngulang ke pemedis maya tepangkak ba kabut angin tau ke airbag kita megak na mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai anak lepau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah nak lama aja. Pia mega tentu korang tersama bala nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiro bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM. Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kenyak. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia akan nolong. Pesan tu hari aku Natalia ni anggau YFM.
2: Dengarkan pengarap pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai Sejalai.
3: Selamat pagi, Sarawak, Tanah Kejalang. Tentu ya, Segulai Sejalai baru kita bawa pengarap pagi YFM Bahari kedua kita dalam bulan 7 tahun 2026. Kita ngepun ke hari baru kita itu ngawa tucum ngepemgas semangat ia ke regas agi. Okey, pengarah pagi tentu ya awak nung regas ke mata kita bapagi hari mudah dalam kandang 6 jam sebedawa tu.

0: Kimang Kerba Tawa. Jadi ngarap ke boleh kenyap ya ke mana meh bala kita ada malam ya. Oke, jadi pelabur ibu jam 6 pagi itu tadi agreement kita berbalik bakiah ha kalai bawa pengerak pagi ya tentu ya kami dekat ngergas ke mata kita pagi hari 4 kita pagi itu ngamai ke ransi yang lagi ngerejah pengawa tentu ya bawa pengerak pagi sebelum mano engku kuat tau ya angka stone dulu engku kuat ngergas ke mata kita ke pagi tu nganti mano ngecak mano nyala klaim obat ayam meh. Okey, jadi ya bakal selama megabah pagi hari kita ke pagi tu ya. Sebelum kita berkongsi ke berita ya ke bukai ngopi megabah perindanggau lagu-lagu tiba tadi ya tu sun ke awak kita pagi tu mana dulu kita meri terima kasih ya ngagi petara laban ti udah nampuang support kita badunya injau tu sari ada agi lalu pihak mega luar kita itu tadi minta berkat ngagaya bab pengawa ya ke dekat di atur kita semanjai hari itu ngarap kenyak tadi mujur di pejalai ke ngawna dari penanggul jadi ke pagi itu aramah kita itu tadi sama bersampi dalam hati hadiri di ulu ke Raban Kristian Arya Gereja Anglika ke pagi itu ti betuai ke Bishop Nelson Ugas Bulang ba awak sampi pagi YFM
1: 9 pagi hari gereja Anglika kena ke 2007 keterbatuk aku dulu dekat merik selamat pagi dengan semua bala peninggal kata Bishop Nelson gas bulang hari gereja Anglika aku kemai kita sama sembiang aku pagi itu di nur kita jamaya tu waktu kita ngepun ke pengawal kita sari tu gas sembiang kita patut beri terima kasih kepada Tuhan ke mana ia sudah ngitu kita malam ke sudah lemai kita mendoa hari siang hari itu kita juga patut beri terima kasih ke semua berkat ia sudah sambut kita selama ketu sampai kita baik minis rego kami beri terima kasih ke semua berkat Tuhan ke sudah terima kami dalam penghidup kami kenya di nebiak Tuhan kami muji Nuan Tuhan ke semua mana Nuan ngau kami dalam hari kiudah. Jalis pedau kami gereja pembukai sarito kami sampi setiap jaku Nuan dulu. Minta Nuan ngiriang kami Tuhan dalam semua pengawak terdekat gereja kami sarito. Berkat ke semua pengawak kami apai, awak kita tahu mujur, tak pulai kepuji ngomelio nama Nuan megau. Kami nyebut sampai itu lemah anak Nuan Yesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Baca dari buku kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew bagi 9 berkah dibaca ayat 1. Injil St. Matthew bagi 9 berkah dibaca ayat 1. Yesus nepan ngagai perahu gelayang danau yo nyok ke seberai udah tai bo negeri yo empu orang lalu mai ngagai yo siku lelaki ke sakit bajuang gali bo peninduk lebo Jesus mendok pengarap sido yo lu bejaku ngorang ke sakit bajuangnya anak takut anak dosa nuan diampun sekedok ngajar adat lu bejaku ngopangan sidik diri orang tu berjakup busuk. Tak Jesus nemu peragamat di sido, lalu ku ia berjakup. Namun kebuah kita berundian jahe, makanya dalam hati kita. Ni ti nyamai lagi disebut. Dosa nuan diampun, tak keangkat nuan, lalu pulai ke rumah. Tak ngambil ke kita nemu, anak mesia bisik kuasa ngampun dosa di dunia tu. Ya lalu berjakup, okay, orang kesakit bajunya, angkat nuan. Baik peninduk nuan, lalu pulai ke rumah. Lelakinya angkat lalu pulai ke rumah dua orang mayu mendoknya sidak takut lalu muji Allah Ta'ala sudah beri kuasa tibesai makanya ngagai bensio tu jaku Tuhan terima kasih Allah Ta'ala sampai kita Tuhan ti malu kuasa ngolah Ta'ala ti meruan kami minta Nuan ngiring

Terus serta merintah hati ngolah kami dalam jalan dan nuan ngapengau ti letak nuan niti kepesan nuan wakari baru ahli nuan dia tu ngau ke belamoyo kami boleh meruan tetap serta diselamat ke dalam tubuh ngau semangat kami oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami ti hidup sebagai perintah ngau nuan setong Roh Kudus nalah talosiku ajo dia tu datai ke belamoyo. Amin. Sampai Tuhan Yesus, mari kami di surga kudus menama Nuan, datang memerintah Nuan, jadi mempenekau Nuan, maka dalam surga punya menggau dalam bumi, beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, maka kami ampun orang yang salah kelaban kami, itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai, kerana Nuan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia, dia tu, urut datang ke lamo-lamoya. Amin. Tuhan Allah berkat ke kita, lungintu kita, Tuhan nampak kati kita, lukasih ke kita. Tuhan nerang kati kita, memberi keselamat ke kita. Berkat Allah talot, madu kuasa, pai anak ngurwal kudus, dia ngau kita, serta meruan ngau kita. Kemayatu datai ke belamo-lamoya. Amin. Kena kita ngunjung ke sembiang kita, pagi itu, aku mai kita, nanya pantun, lumur 102, gulai ngabalo kwaya are St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan Julai orang putih ya. Nyak bulan dua kita Dayak. Bulan tu megak dukumai kita Bulan Nassau.
1: Pantun bulan dia kena merangsang kita maya Nassau ianya munyi tu.
2: Kudeka malagu dinga samua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu gak bulan dua aja ku canduan. Dama gak bulan nebas upas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur hingga ursam. Lebas ke anak kakas munuh anak mempesan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Nesak garana urara parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Mawak lekitai daya atarubak muai utan. Tuk kenaka ajaku dinga adiakan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Nebas ga udah badu lantang ngiga ikan.
3: Jaku perangsang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Ngerai tubuh hendang utai tiamat bergaul bertiap iku kitai, nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ia. Amat, lepuk kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megaul, kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansok, bisik mangkok ke hidup kitai. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah pejalai penghidup kitai. Ndang dalam genggam jari kitai siku-siku. Urang mukai ndak boleh netap ke pendiau kitai. Tau kenentu ke puyeng penghidup kitai. Kuasanya ukai dalam jari lutur. Bini, laki, tau kapeindai kitai. Ia dalam jari kitai. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke penghidup kitai. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tau kazam tahun baru ke tahun tu. Bisik nunjuk ke 44% tau ke 25 iku, madah ke julu ati sida, ianya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisik 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu di pelabak ke berindia berpenyakit COVID-19, sebalan nang dah ngerugak menuh ke sida, dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsa tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai penghidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati utai. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai. Anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke luar. Kerja meh utai timai untung ke tubuh yang sangat betai. Sayau kemeh berai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tinadai mai penguntung. Uji meutai ti baru. Pengaya peraja undang segi ulih giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengurai kita. Duit ringgit ulih digiga. Tang nuan dah ulah ngigok tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mpelitok ke perai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. tau ke dalam jaku iban. Pengayuh ti benar inya tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepira ti kerembuan kitai. Kadang-kadang kitai nganggap ngerainya dekat meruan bau kitai belam mayau. Da pia ia belam jadi. Bisi maya dekat ayas dari mata kitai. Bisi maya dekat teringkas dari pegai kitai. Disimpul ngau jaku pandang. Tubuh kitai nda ukai dempuh kitai. Yang gi Allah talo. Pekas mautai bau dunia inyau tu. Yasmina tinjau kita indak lama. Ia langkau nur kita ngendua indak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, kemayau tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai ulih mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lungasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup ulih merit penghidup ngap ngerai kaya barang sapa ti merti lungasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam buk jaku dalam tau ke buku Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kemunyi itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku itu. Pendiang keleka jaku aku. Anak menuju ke sedal nyau rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedalam mati nuan. Sedal dekat beri penghidup buat perai dari barang siapa merti ke sedal. Pegang tegut ke mejaku Tuhan, lebannya oleh meri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, berkat ke kita semua.

0: suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo. Jadi kupurnya duige ya telu manungak nu kurang. Besai 5 ringgit suba. Kumai maranya kemardu. Bisa ga kupua ke merah ni. Jat pakoyo tu apa-apa na na ulah mayung mah. Nuna anta ino Melayu kami kapiat dia. Teladan dia. Maranya suba tunu ku yako 15 ringgit semua seputar. Maru lu suba setiap mulut kami tu. Dawan na dan pertas. Ya ga pertas tu kuno ku yako suba dan pertas banyak. Pa pertas dia nak maka kita dia tu buat tanya nak. Dia ke bisik kutak yang pun eh. Sekutaknya suka 2 ringgit lebih. Marmnya Marmnya kena micu mulut.
1: Nadai ya ti baru. Nanti nadai ya ke lama. Bet your bottom dollar
2: lipstick. Lipstick on your collar. Keskali tu YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia kau dah lalu. The Old Court House digagak bat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megah maya dulu menya digagaknya di upis perintah lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower tip mandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tik ngayan ke bangsa ke bisik di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari.

0: warn you, more to discover.
1: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendabar RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

rencana ke pagi tu benar-benar kita ngolah lagu ya. Kali kepulai ngucuang ke 32 minit jam kita dah limpas dari pukul 6 pagi. Lagi ngalu ke peningat bawa pengerap pagi YFM kita pagi tu kelebih lagi peningat kita di bagi pilih menua semata. Menua nanggil terbilang ngau pemanah rampak menua kelebih lagi mayuah tapi yang tasik lah pemuka tasik di Aciru. Lalu berkenan ke Sematan tu tadi ya. Tu berita kesip pada aku bahawa Facebook berita RTM Sarawak pada kesempatan dan yang menurut di bisip tesi kebesar jadi venue ngatur aktiviti dua keton dengan pemuka Tritalon di datai batikas antarabangsa bah Sarawak. Jadi penerang kena keluar ke Kaban Kunsa Negeri atanya Datu Anu Adenan menerangkan dua tu menanya bisi pengelebih lagi bah rampak menua ia ke mana nur ngatur acara berprestis bakanya. Lalu sekedar hari fakto ia kena di kesempatan tu uliah digagak nur ngatur pengawak baka triathlon ngau pia mega dual ton gigiti datai ba international level ianya tadi ba alai nur memalam ke lebih lagi resort ia kena majak mayuh ba menuanya kerimpah hari jalan lun pan bonio ia ke nang ada datai ba menuanya. Lalu pia mega ia kurang mimiat beskut serta tasiak ya ke mana nur ngagak pengawak lomba nyemrai ngau cara terbuka. Lalu dua atau ketiga penganjur nak lebih lagi ba dua telon tak ke telon tetris suah madah kia bukawal ngau menua sematan tu nang ya tadi kondusif mana nu ngatur pengawak bukannya kelebih lagi ba tasik kelaban ti dibanding ke ngau tasik ke bukai di menua tu sematan tu kurang mimit jelu ubu-ubu retik oleh ngacau sida ya ke nyemrai. Lalu tu nang ya di kesempatan tu kemana nur ngatur pengawak ia ke bakanya. Lalu berkenan ke bab pemujur Borneo 100 International Tetelan ia ke udah ngumpul 700 ikut ya orang ke ambil bagi hampir lama kudah nang yang anda kesempatan uliahnya dia destinasi nur bala orang ti ngatur lumba ia ke bersatu nangirari dalam atau ke luar luar nak lebu milih menua sematan jadi palan alih ngatur lomba sidaya. Okey, jadi datu lagi kami dikang letai ke pesan berarti di kirum peningat sang sebedaung letai ke pesan berat aram berpunyai baru kita lagu kedua dari Petrus.

0: kertas ulit, dul nyengai, tau ke kertas ulit. Orang kemati, tau ke di kertas ulit, ngau kemayang anjung orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bakenya. Ba, bakenya ku kan anjung yang udah nyak dah. Lagi ngena fake kah?
0: Ih, nah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Nggak tahu ke pesan berat kita dikirim peninggal kita bahwa pengerap pagi YFM mengungkap ke pagi itu keterubah itu pesan pemati ke dikirim Edward anak rumpang jadi pesan itu tadi menuju kapal pelayan ia ke diau bak rumah makup nang lempo kabo pemegang rumah mawat beratuang bala ke diau bak sungai nabau supuak barit nyiar ibus angkudu batu empat ulu sebetan gerigat Sawa Sungai Jirak ngau kepelayan kenalah di rintai kerito ti ngelolo rumpang anak ambau di selampur batang budu krian awiak ngau menua ke bukai. Okay, jadi pesan tu tadi madah ke rumpang anak ambau, rumpang anak ambau tau ke apa igra udah nadai kena hari dua tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang rumpang anak ambau ni rumpang anak ambau tau ke apa igra tu deka dia senggai balamayu baru rumah Edward anak rumpang ulu senulau krian seratu malam pagila malam hari 5 3 hari bulan 7 sebedau ke di anjung pagi hari 6 tu lah 4 hari bulan 7 minta kabar belayan ia ke dipesan sampailah datang ngesah penusah Rabato Nando Baru isi pesan pemati ke datai hari Edward anak rumpang ke pagi tu pesan mereka kapaya yang tadi rumpang anak ambau rumpang anak ambau tak pegerau dan ada kena hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang rumpang anak ambau niang rumpang anak ambau tu dekau di sengai balamayu berumah Edward anak rumpang ulus nulau krian seratu malam pergilah malam hari 5 3 hari bulan 7 sebelah ke di anjung pagi hari 6 itulah 4 hari bulan 7 kabar layan ia ke ngelala dia minta sampal datang ngesah penusah Rabato lalu pesan yati kedua tu kedikirum sena anak iguah tau ke indai boy hari miri jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke dia dibetuang kelebih lagi ke dia berawar duri buyuang nyelutuang temawai lubu tansang saka nangaban ngopiam ga bala ke dia bantana kebelayan ia ke dia ba sebuti baka ba mamut kuap kelintang sungai mirah kelintang ngopiam ga bala di bakuang baka ba temam nipa ngopiam ke dia ba luban tu baka ba kaung panjai seriang Indonesia selepian bakuang ngopiam ga bala ia ke bukai ba Kalimantan Barat Indonesia ti ngelala mapi anak rabuang jadi pesan tu tadi madah ke mapi anak rabuang mapi anak rabuang udah nadai kenari 2 30 hari ya bulan 6 lalu niang mapi anak rabuang niang mapi anak rabuang tu dekau di senggai balamayu bambing funeral CYM Riam Miri malam tu lagi malam hari 4 2007 sebedau ke di anjung pergila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke penam Anglika Lambir Miri hanya diminta kabar belayan ia ke hari pesan datang ngesah penusah Rabato lalu tika nemusi lagi tahu bertanya ngagai manifesto ke boy bernumber kusuang 17855 8921 Filik tak kau dah boleh nama Ayuol bernumber kusuang 19993 4632 tau ke ngai Austin bernumber kusuang 11250209621 Nando baru isi pesan pemati ke dikirim sena anak iguah tau ke indai boy ke apa gitu hari miri jadi ya pesan tu tadi madah ke laki ya yang nyak mapi anak rabuang mapi anak rabuang udah nadai hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu ni yang mapi anak rabuang ni yang mapi anak rabuang tu dekau di senggai bala mayuah ba Ming Funeral CYM Ria Miri malam tu malam hari 4 2 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 ya 3 hari bulan 7 ke pendam Anglika Lambir Miri ya, minta kebelayan ke dipesan datai ngesah penusah Rabato lalu nanti kemak kita akan musilia lagi kita tahu bertanya ngagai Boniface double nama boy menumbar kusung 17 0855-8591. Tau ke ngai Felix Dublin Mayuel bernomor 0199-9934-632. Tau ke ngai Austin bernomor 0125-029-621. Mungkin ada pesan ya ke nangkan ketahu pesan ya ketiga hanya pesan pemati ke dikirim surat anak lamit jadi pesan tu nuju bala ya ke dia lubau baru lubau lama nanga jelau jelau atas batu litang layar meribong layar bala ke dia bakruan padih ajung padih pakuah kusi yang baru kusi yang lama mutuk layar jaluh api yang enggak bala ke dia mupu atas mupu baru lempau wang anyut tebelau ulu nanga tebalau setambah ili kebelayan ke diau ba rumah selat rumah mimpi lacuem rumah kasiem rumah ngumbang gaupi mega madir selangau bala ke diau ba kampung baru selangau staya kenalah dia rintai ke ditu tinglala bugi anak unggun pesan medah ke budi anak unggum bugi anak unggum tau ke indai gudup tau ke indah cawang udah nadai kenal satu itu tadi 29 hari bulan 6 lalu niang bugi anak unggum niang bugi anak unggum tu deka dintau bala mayuh malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 baru mah beliang anak beti sungai rabau lubuduk kerian satu sebedau ke di anjuang pagilau pagi hari 5 3 hari bulan 7 kita akan nemu si liagib kawal ngap nusara batu tau bertanya ngagai Jennifer Suni bernumber kusuang 11-1406-04-71 nado baru pesan pemati ke dikirim surat anak lamit ke pagi tau nyari pesan medah kindaya yangnya bugi anak unggum bugi anak unggum tau ke indai gudup tau ke indai cawang udah nadai ada satu tu tadi 29 hari bulan 7 lalu niang bugi anak unggum niang bugi anak unggum tu deka rintau wabala mayuh malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 ba rumah beliang anak beti sungai Rabah Ulu Budu kerian seratu sebelah ke di Anjung Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 kabar belayan ia ke dipesan dipinta datai ngesah Nusara Batu lalu tika nemu sili lagi tau bertanya ngagai Jennifer Suni ya bernombor 0111406-04-71 lalu nangkan kenya pesan mati ia ke Siti tu dikirim Joseph James Victor lalu pesan tu nuju semua kabar belayan ia ke dia bak Tanjung Singgai Bau ngopi maga bala Basleman Miri ya kuci yang sungai besar ya pantu banti yang lingga ngau ya kena lah dia rintai ke ritu ti ngelala Francisca Gata Ana Junior tau ke indai James Victor Cimbul tau ke binin yang ex-corporal Victor Cimbul pesan madah ke Francisca Gata Ana Junior Francisca Gata Ana Junior tau kenya tadi indai James Victor Cimbul tau kenya tadi binin yang ex-corporal Victor Cimbul udah nadai hari 2 atau tadi 30 hari ya bulan 6 hospital Miri lalu niang Francisca Gata Ana Junior niang Francisca Gata Ana Junior tau ke indai James Victor Cimbul tau ke binin yang ex-corporal Victor Cimbul ke Subak adeka di Senggai Bala Maiwah ba Benevolent Society Semanggang ya rumah kunci ya Jalaya Berayun kena malam tau lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke Pendam Sutuang Seri Aman kita akan nemu silik gib kawal ngau Apnusara Batu tau bertanya ngagai John bernumber 012-8518-303 tau ke ngagai Joseph bernumber 019-8468-163 Nando baru isi pesan pemati ke dikirim Joseph James Victor ke pagi itu yang dipesan medah kini ya yangnya Francisca Gata Ana Junior Francisca Gata Ana Junior tau ke indai James Victor Cimbul tau kenya binin yang ex-corporal Victor Cimbul udah nadai bahas hospital Miri kena hari 2 atau tadi 30 hari bulan 6 laluan yang Francisca Gata Ana Junior yang Francisca Gata Ana Junior tau ke inai James Victor Chimbol tau ke bini yang ex-Corval Victor Chimbol tu tadi deka di Sengai Balamayuah malam atau lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 ba Benevolent Society Simanggang tau kenyataan rumah kunci Jalaya Brayun sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke pendam Sutung Seri Aman. Okey, jadi kita akan mengasili lagi kawal dengan penuh Sarah Batu tahu terus bertanya dengan John menumber kusung 12-85-18-303 tahu ke dengan Joseph menumber kusung 19-84-68-163 nangkan kena tu setiap juga pesan pemati ke dikirum lembah anak anyuaknya dia pesan tu menuju kabar belayan ke dia basmanja jalan yang kamu pakan lubak besai entayah serintuang pedanum pemegak bala ke dia berjalaya tubai buah pedanum nangga balut ajulau bala ke dia basmanja jalan sinyang pakan semanja jalan wak pakan ngau ia kenalah dia rintai ke itu tinggalah ekster rumah anyuak anak dinggun. Okey, pesan tu mendak ke ekster rumah anyuak anak dinggun. Ekster rumah anyuak anak dinggun. Udah nadai kena hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang ekster rumah anyuak anak dinggun tu. Adakah di itu balam mayuah malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 baru Sungai Liwam jalan entah baik pakan. Sebenarnya ke di anyuang pagilah pagi hari 5 3 hari bulan 7 dan baru isi pesan ke dikirim lembah anak anyuak ke pagi tu pesan mereka payah yang tadi ekstra rumah anyuak anak dinggun ekstra rumah anyuak anak dinggun udah nadai kena 30 hari bulan 6 ini hari 2 tu tadi lalu ni yang ekstra rumah anyuak anak dinggun tu dekat di Sengai Balam Mayuah malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 bah rumah Roslin Intang Batu 2.5 Sungai Liu menjalan tabai pakan sebelah ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7. Jadi pesan kita ia ke 6 pagi tu setiap muka pesan pemati ke dikirim jenggut anak madi jadi ia pesan tu nuju bala kabar belayan ia ke dia bah peliliah menua Kucing bakal berayu semungkui ngapai mega ibu ala Seri Aman kebelayan keriau bersungai keruah sekaruak nangga tiga sengkunyit sekiamah tutuang nangga jala bala kebelayan keriau bensawang sempang lubu antau nangga bengap nangga mengka tutuang ulu ngau kebelayan ke diau ba rumah hujan supaya Juni anak sunuk lenyau anak kenawang keriau bersetamang kebelayan keriau berumah ngindang anak labang rantau kebelayan manis rumah tinggal lubuk antu ngau pia mega nuju deli anak madi kediau di Limbang silum anak rumpang kediau ba miri lentai anak rumpang kediau ba miri lebih anak gajah kediau ba miri ngau pia mega nuju umur anak majeng kediau ba Sabah sinsa anak majeng kediau ba suang niah ngau pia mega kebelayan ba Bintulu dan Sebang pelai ngau kenalah di rintai ke ditu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke silum anak kenawang, silum anak kenawang udah nadai ba Hospital Seri Aman kena hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang silum anak kenawang, niang silum anak kenawang tu deka dintu balam mayuh malam tu lagi malam hari 4 ba rumah badan nangat taluang engkulu engkari luban tu lalu kita akan nemu sili agib kawal ngap nusara batu tau bertanya ngagai jenggot anak madi tumpu banumbur kusung 12-84-65-035 nando baru pesan pemati kedatai Arya jenggot anak madi ke pagi tu jadi pesan medakin daya silum anak kenawang silum anak kenawang dan ada iba Hospital Seri Aman kena hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang silum anak kenawang niang silum anak kenawang tu deka dintu balam mayuah malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 ba rumah bada nangga taluang ulung kari lubahan tu sebedau ke di anjung pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 kita akan nemu sila lagi kawang tu sarabat tu tak terus bertanya ngagai jenggot anak madi tu pun nombor kusung 12-84-65-035 jadi ia ketujuh atau ngelatai ke pesan pemati ke dikirum polis anak ngelambai jadi pesan tu nuju bala kabana belayan ya ke diau ba semanjai batang air lubai batang air limbang batang air mendamiat batang air pendaruan kabelayan ke diau ba pasai buan pasai siwang sungai bawang balengian rumah jemaat adurian bala ba sungai poi kenawit sekuau sibu ngau kabelayan ya ke diau ba binyu tubau bintulu miriah kucing temuruang Brunei Darussalam ngau ya kenalah dia rintai ke dito ti ngelala sat anak ngelambai jadi pesan madah ke sat anak ngelambai sat anak ngelambai udah nadai kena hari dua tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang sat anak ngelambai niang sat anak ngelambai tu deka di senggai kena malam atau lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 ba kampung Palas Limbang sebedau ke di Anyung Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke pendam BEM Bakul. Kita akan nemu sila lagi berkawal dengan Pusara Batu. Tau terus bertanya ngagai Paulus anak ngelambai ban nombor 012-8913-532. Nanu baru pesan pemati ke dikirum Paulus anak ngelambai ke pagi tu pesan madah ke menjadi ya. Ianya saat anak ngelambai. Saat anak ngelambai udah nadai kena hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang saat anak ngelambai. Niang saat anak ngelambai tu dekau di senggai malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 ba Kampung Palas Limbang sebedau ke di Anjung Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke BEM Bakul. Kita akan nemu sila lagi kawal ngau Apno Sara Batu tak bertanya ngai Mr. Paulus anak ngelambai tempuh menombor 012-8913-532. Lalu ke situ itu ngelatai ke pesan pemati ke dikirum Jason Bayang anak Geramung jadi pesan tu nuju balaya ke dia rumah jarup Pulau Pisang rumah bakar Pulau Pisang Batarajang kebelayan ke dia melekun nah nangasut kapit rumah Denis Sungai Amang rumah Richmond Sungai Amang balaba rumah Jalin Sungai Amang kebelayan ke dia rumah Kiwang Sungai Sibau rumah Banduang Nanga Sebala Ulu Yuang Sungai Paku Sungai Anap Sepunong kebelayan ke dia di Sibu Pasar Kapit ngawi ya kenala dia rintai ke ditu tinggala Edward Jepan anak Geramuang jadi pesan madah ke Edward Jepan anak Geramuang Edward Jepan anak Geramuang tau ke tandu atau ke apai asun udah nadai kenala satu tu tadi 29 hari bulan 6 lalu niang tu deka di itu kena malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 sebedau ke di Anjung Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 kebelayan ke dipesan diminta datai ngagai rumah bini ni yang tahu ianya abang melatai satu jalai baruah jalai seliria kapir ok jadi hasil lagi tahu bertanya ngagai Jason Bayang anak Geramuang bernombor 017-751-2723 tahu ke ngagai jatai 26 India Asun bernombor 014-380-1183 nombor baru isi pesan pemati ke dikiru Jason Bayang anak Geramuang pagi tu pesan mudah ke menjadi ya ianya Edward Jepan anak Geramuang Edward Jepan anak Geramuang tahu ke tandu tahu ke tadi apai asun udah nadai hari 1 tu tadi 29 hari bulan 6 lalu niang Edward Jepan anak Geramuang niang Edward Jepan anak Geramuang tahu ke tandu atau ke apai asun tahu deka di itu malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 sebedau ke di Anjung Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 kabar belayan ke dipesan di mencari data yang sah Nusara Batu ngagai rumah bini yang tu bajalaya melatai satu jalai baruah jalan seliri kapit sili lagi tak bertanya ngagai Jason Bayang anak Geramuang bernombor 017-751-2723 tau ke ngagai jatai Global Main Asun penombor 014-390-1183 pesan kita ia ke situ ngatai ke pesan pemati ke dikirim Michael Demuang juga ngopi amga binia konselor kandida entry yang dipesan tu nuju kabang belayan ke dia ba rumah Gandik Sungai Engkabang Ruban rumah Dapuang ngau tiga iti rumah panjai Sungai Entawau pala ke diau bagran bias tumbien sungai anak satu peligong satu ngekebelian ke diau di kucing semanggang satu ruban sibu kapit ngekenala dia rintai ke ditau ti ngelala Anabet Bari Hademuang. Jadi pesan tu tadi medah ke Anabet Bari Hademuang. Anabet Bari Hademuang udah nadai hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang Anabet Bari Hademuang, niang Anabet Bari Hademuang tu deka di senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 ba nombor 397 lorong 1E Moyan Height Jalai Batu Kawah Melihah Kucing sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke Pendam Anglika Perutan Batu 18 Siburan siliak gib kawal ngap pusara batu kita tahu bertanya ngagai mereka demuang tempu bernombor 0198682148 tau ke ngegai kaunselor kandida bernombor 0146995012 dan baru pesan pemati kedikirum Michael Demung juga ngapim gabinia kaunselor kandida entry ke pagi tau nyari pesan medah ke pemati anak seduaya ianya Annabeth Baria Demung udah nadai hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang Annabeth Baria Demung tau deka di senggai balam mayuh malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 bernombor 397 lorong 1E Moyan Had Jalai Batu Kawah Maliha Kucing sebedau ke di Anjung Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke Pendam Anglika Perutan Batu 18 Siburan. Okey, jadi kita akan nemu silik kawal dengan perusahaan batu tau terus bertanya ngagai Michael Demung bernombor 0198682148 tau ke ngagai kaunselor kandida bernombor 0146995012. Pesan ke 11 pagi tu ngatai ke setiap pesan pemati ke dikirum Nancy Anaganiang lalu pesan tu dituju ke ngagai kabelayan ke diaba Gerunggang Lundu Stugang Lundu Senibuang Lundu ke Lawah Temelan Lundu, Siliang Lundu, Kaban Belayan Kedia Batu Bandaya Lundu, Sebeman Lundu, Bajuang Sebuyau, Lubuk Meranti Semangan, Ngopi yang Megak, Ngagai Kaban Belayan, Tinalah dia rintai ke ditu, Tinggalah Tebah Anak Baki. Pesan madah ke Tebah Anak Baki, Tebah Anak Maki, udah nadai hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang Tebah Anak Baki, niang Tebah Anak Baki tu dekau di intu balamayuh malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 bernombor 10 Jalai Lama Kampung Gerunggang Lundu sebedau ke di Anjung Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke Pendam Kristian Gerunggang. Okey, jadi minta khabar belayan ikuti anglala datai sampal ngesah penusara batu lalu kanmu sila lagi kita tahu bertanya ngagai Nancy Ganiang bernombor 0163215236 tahu ke ngagai Keman Ganiang bernombor 0178282887 dan baru isi pesan mati ke dikirum Nancy Ganiang ke pagi tahu jadi pesan mudah kindaya jadi Tebah Anak Baki Tebah Anak Baki dan daya hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang Tebah Anak Baki niang Tebah Anak Baki tu deka diintu malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 ba rumah yang pu ba nombor 10 Jalai Lama Gerunggang Lundu sebedau ke di Anjung Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke Pendam Kristian Gerunggang kita akan nemu silik gib kawal ngau penusah rabat tu tahu terus bertanya ngagai Nancy Ganiang bernombor 0163215236 tahu ke ngagai Keman Ganiang bernombor 0178282887 agi ngatai ke pesan berat di situ pesan pemati ke di Kirom Bundang tak kudu boleh majilan anam padiang tak kapetina ngau tina na Bundang serta Kalis anak Dadum jadi pesan tu nuju bala ke diau rumah Ali Bujang Barat Sepubu Baru rumah Usiat Bariat asal pemegar rumah Edmund Sepubu rumah Kerandang Supuak bala ke diau rumah Tumang Sungai Kedang serta nuju bala ke diau ba licuak tiga buah rumah tingkat ada berumah Sungai Sarang Dabai 5 berumah Rantau Sukat kedua 3 berumah Berayang 5 buah rumah Kepelayan Kediau Sungai Wong Berayang Indah Tusi Kediau Bajelapi yang mudah

Sawak, Sungai Pituah, Balabar Rumah Jilom, Sebangkuwe, Rumah Juwiang Ulu Serikai, Kabelayan Kediawa, Sungai Ruan Ruban, Metuang Ruban, Rumah Kadu Bintangur, Rumah Peni Bintangur, Rumah Jin, Rumah Juni, Ngopi Amga, Rumah Steven Bintangur, Kabelayan Kediawa, Rumah Siba, Nengas Kuau Ulu Seluan Uyak Sibu, Rintiak Kediau Bang Kudu, Piam Galaga Anajiki Kediau Bang Peliguang, Kebelayan Ba Keluak Satu Dua Berumah, Nyiar Peluga Ngepiam Ga Raban Geja Sen Polo Ruban, serta ia kenalah di Rintai Kedito Tinggalala Siman Ana Usub. Okey? Jadi isi pesan tu tadi, madah ke Siman Ana Usub, Siman Ana Usub tau ke Inai Tina, udah nadai kemari hari 31 hari bulan 7, lalu niang Siman Ana Usub, niang Siman Ana Usub tu dekat di itu bala mayuh kena malam pergila malam berlima 3 hari bulan 7 sebelah ke di anjung kena pagi hari 6 tu lah 4 hari bulan 7 ke pendam Anglika Panjang Ruban. Kita akan nemu sila lagi kawal ngau penusah Rabat tu tahu bertanya dengan Tina bernombor khusus 13-277-3166 tahu ke gendat bernombor khusus 19-49-78-507 lalu ni yang tahu dekat dia sengai bahawa rumah cuat empayang kabuang. Okey, nanti baru isi pesan mati ke dikirim budang atau ke doble nama jilan anak padang atau kapal Tina ngawa Tina anak budang serta bukulis anak dadum ya, jadi pesan tu tadi madah ke Siman Ana Usub, Siman Ana Usub tau ke Indai Tina udah nadai kemari hari 31 hari bulan 7 lalu niang Siman Ana Usub, niang Siman Ana Usub tu dekau rintu balam ayu kena malam pergila malam hari 5 3 hari bulan 7 ba rumah cuat empayang kabuang sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu ila ianya kena 4 hari bulan 7 ke pendam Anglika Panjang Ruban. Kita akan nemu sila lagi kawan dengan penuh sarabat tu tak bertanya dengan Tina bernombor 013-277-3166 tau ke ngagai endat ya bernombor 019-497-8507. Lalu ke nangkan kenyang nanti kesti mega pesan pemati ke dikirim Jimmy Ana Gayet yang dipesan tu nuju kawan belayan ya ke dia bos manjai petang sepak petang layar debak pusok padih bela ringin ngau rumah panjai ke sama semakai maya penusah Rabat. Yang dipesan tu tadi madah ke umba na lega, umba na lega dan adai kemari inya kena hari 3-1-7 lalu niang umba ana lega ni yang umba ana lega tu dekat itu balam ayuh malam pergilah malam hari 5 3 hari bulan 7 sebelah kedian juang pagi hari 6 tu ila 4 hari bulan 7 minta kebelayan ia ke dipesan data yang ngesah penusah Rabat tu dan baru isi pesan mati ke dikirim Jimmy ana gayet ke pagi tu pesan madah ke umba ana lega, umba ana lega dan adaya kemari ianya kena hari 3-1-7 lalu niang umba ana lega, niang umba ana lega tu deka di itu balam mayuh malam pergila malam hari 5-3-7 sebelah ke di anjung pagi hari 6 tu lah 4 hari bulan 7. Okey, jadi nur ngai nadai besi dipadah ke dalam pesan itu. Nguyang ke pesan ia ke 14 Siti pesan pemati ke di kirum Herol Ayeng Ana Lanyau ke pagi tu pesan nuju ngegai rumah ti sama semakai merabat baka kepelayan bertansang sakap penurian lempawang melaban pemuka semua asal semua atas semua baru setambah asal setambah ulu terusan berbagai kanan setapi yang rumah ia ke bukai baka kepelayan ke dia bakaruan padia gawi samu luban ulu sungai sibau nyelutuang melayu wili selulap kejemut sekerang tabut sekerang berbagai kibak pasok baru pu ajuang padia kubal tekaluang duri buyung tiga berumah awur pihak megah kebelayan ke dia batu mawai lubuk bergembang berbulan atas tanu jungkal sungai pelanduk batu lintang lubau tebalau ulu bando berumah benggang keraji pihak megah nuju bala ke dia berumah Richard Pai bakas sebuti ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala layau anak duga. Okay, jadi pesan tadi madah ke layau anak duga, layau anak

0: duga tau ke menantu yang sempurai anak lambur udah nadai kemari ada tiga satu hari bulan tujuh lalu yang layau anak dugat yang layau anak dugat tu ada ke di senggari balam maimah barumah randi entana kena malam pergilah malam rima tiga hari bulan tujuh sebelah kedianyong pagi hari enam telah empat hari bulan tujuh ke pendam pudu betul amanu baru isi pesan ke datai hari Herol Ayang anak layau ke pagi tau nyari pesan mereka payon dari layau anak dugat layau anak dugat tau ke menantu yang sempurai anak lambur udah nadai kena kemari hari 31 hari bulan tujuh lalu yang layau anak dugat yang layau anak dugat tau ke menantu yang sempurai anak lambur betul deka di senggai balam mayu baru marandi entana betuang kena malam pergilah malam hari 5 3 hari bulan 7 sebelah ke dianyo pagi hari 6 telah 4 hari bulan 7 ke pendam pudu betul okey jadi kabelayan ia ke di pesan tak ngelo di pencak datai sampal ngesah perusah rabatu lalu ia ke 15 pesan ke dikirim lawah anak sita menuju kabelayan ke dia berumah kucun jabe rumah rawing jabe rumah suli engkajang prasau pelayan ke dia bersemangat batang binjai sungai padi plasau pemuga rumah mo engkajang plasau rumah sati kop ibus sungai pituah rumah dana sungai sawak kop ibus pemuga bala ke dia baru melayang nang ibus rumah menggal nang senuang kapit pelayan ke dia di sibu kucing ngau ia kenalah di rintai ke ditau ti ngelala mat anak uco okay, jadi pesan tu tadi mudah ke mat anak uco mat anak uco udah nadai kemari ada 31 bulan 7 lalu ni yang mat anak uco ni yang mat anak uco atau dekat itu balam ayu malam pergilah malam berlima 3 hari bulan 7 baru macawang engkrumai ulu ruban sebelah kedianyong pagi hari 6 telah 4 hari bulan 7 ngagai kita kademu sili agib kawan dengan pesara batu tahu bertanya ngagai lawah anak sitama bernombor 019-244-6471 tau ke ngagai Kristina anak ijuat bernombor 017-8516-453 dan baru isi pesan di datai hari lawah anak sitam ke pagi tu pesan merah kaki ya dari mat anak uco mat anak uco dan adai kemari hari 31 hari bulan 7 lalu niang mat anak uco niang mat anak uco atau deka rintau balam ayu kena malam pergila malam hari 5 3 hari bulan 7 baru macawang engke rumai ulu ruban sebelah ke di anjung pagi hari 6 tu lah 4 hari bulan 7 kabar layan ia ke ngelala tau ke dipesan dipinta datai ngesah mesara batuk lalu kak nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai lawah anak sitam tempu bernombor 019-244-6471 tau ke ngagai Kristina Ijud bernombor 017-8516-453 okey lalu ke situ tu pesan yang ke penuri sempat dikenatai ke kami bahawa penggerak pagi YFM kita ibar pagi hari 4 saya tanya pesan pemati ke dikirim tuai rumah di Turn Farm tau ke jadi Jane tau ke Umang tau ke Linzen ya. Jadi pesan tu nuju kabar belayan yang ke dia berstudiat B sepuna ulu paku nyelutuang sakak pemegak bala kabar belayan ke dia berselulap buyung baru penurian cungkal serta rumah panjai yang ke sama semakai maya perusahaan rabat. Jadi pesan tu tadi madah ke John Chun Jong Chun tahu ke dua belit nama tadi akui udah nadai kemari hari 31 hari bulan 7 lalu niang John Chun niang Jong Chun tahu ke dua belit nama akui tu dekau di sengai balemai makna lemai pergilah lemai hari 5 3 hari bulan 7 bak melaban betuang sebedau ke di anjung pagi hari 6 tulah 4 hari bulan 7 ke pendam munggu sabut betuang kita akan nemu silia agi kawal ngah penusara batu tau bertanya ngagai tuan rumah di Turn Farm tau ke boleh nama bujang bernombor 013563-3061 tau ke Ngagaijen, tau ke Umang, tau ke Linzen, bernombor 0983331978. Dan baru pesan pemati ke datai hari tuai rumah di tom farm ngau Jen, doble nama Umang, tau ke Linzen, ke pagi tu nyari pesan madah ke Pais Duai, nyatari John Chun, tau ke doble nama Akui, Jong Chun, tau ke double nama Akui. Udah nadai kemari hari 31 hari bulan 7 lalu niang John Chun, niang Jong Chun, tau ke double nama Akui itu. Dekau dia sengai balamai wah lemai pegelau lemai hari 53 hari bulan 7 bak melaban betung sebedau ke di anjuang pagi hari 6 atau ila 4 hari bulan 7 ke pendamah munggu sabut betung. Okey, sila lagi kau dengan pusara batu tau terus bertanya ngagai terumah di Tenfam tau ke 25 bujang bernombor 013-563-3061 tau ke ngagai Jen 25 Umang tau ke tadi Linzen bernombor 019-833-1978 yang akan kami menatai ke pesan berat bahawa penggerak pagi YFM ungkup pagi hari 4 kita ke Sarito.
1: Ya, gina pun pesan ke BCD kena teka kita ngagai

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi Pastor, lebu tu atuk bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
2: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jaku siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Lebuh-lebuh kita jaku ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jaku kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita meda wisdom ko kita. Nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bab pun tadi. Erti tu kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bab penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi, udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah, ngeriang ka orang ti lelak. Ngenap pagi, ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal, Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku mensia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap iku orang.
3: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: YFM, Pengerak Pagi.
6: Pengerak Pagi,
5: YFM.

0: Tool. Fuzzy Rewind.
1: Jadi tu ai kita ringat ya. Kini gaya sedak pedak kita.
0: Tu pengajar jenis tulang pagi tu cak.
1: So pagi pengajar.
0: Berkenaan ke bah topik tu bisi orang Indo ringat lalu hendak mu tanya seminggu cak.
1: Oh.
0: Lalu automatik sedak ya jadi KGB.
1: KGB ya.
0: KGB.
1: Nama KGB-nya.
0: Spy Rusia. Ah,
1: okay. KGB. Okey.
0: KGB. Kalau mainnya automatik perang dingin lalu nyadi.
1: Oh.
0: Yang mendak kita bekas CIA. Sedak ya KGB cak. Oh, dan ya tadi kadang-kadang banyak perang dingin inginnya jadi tidak ya berarti maka kita benda sejarah perang dingin tu cak Rusia tu ke Soviet mainnya yang nak perang US cak tentang yang ngasuh kunci sudah berperang kami ke contoh maka Soviet mainnya yang ngasuh Vietnam berperang ke US
1: nanti Redonya kalau semua sudah perang ni
0: anak
1: dia
0: nak merenang layak kita tentang anak semua yang layak kita cak
1: okay.
0: Nyak namanya perang dingin dalam ruang bilik cak.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Hai
4: aku Bon Jovi.
3: Kita ada tu benung ninga
4: YFM.

Selamat pagi, Datuk Kamina Burka, Berita Pagi, R4, 2007-2026, lalu Terubatu, Batang Berita. Perambu Palan Lumak Ngomain Belayar Lunduk Sematan, Agi Beregat Tumu. Sematan bisi penaut nyadi palan besai gatur aktiviti duathlon, gaul triathlon, baktikas antarabangsa di Sarawak. Proses nambah ke 17 penduduk baru dun Sarawak patut dilengkas ke. Nyatali petang berita, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Perambu nubuh ke Lunduk Sematan jadi hub lumba ngamain belayar di Sarawak. Dia tu benung Barengat Tumu lalu benung Dialus ke. Kaban Kaunsel Negeri Adun Tanjung Datuk Azizul Anwar Adenan malah ke perkaranya sudah dikerandau ke Kaunsel Lumbat Sarawak SSC tang benda bisi perambu pemansang ke sudah diputus ke. Koya sekedak kanan luar sudah dikelalanya di palan ke keman laban gaya pantai ti landai kan atasnya ti luas serta ngembuan jalan akses ti likun ungkup bot layar. Perkaranya nangkup peminta ungkup perkara latih ngau ngatur paket belayar. Ia mega andal ke semak palan pemanah lumba ngau main belayar ti kediatu operation di Miri. Tau dipindah ke ngagai Lunduk Sematan Jemahila. Azizul mansut ke Jakutu di Kuching. Bawa perkara bukai Kaban Kaunsel Negeri Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan. Mada ke sematan bisi penaut nyadi palan besai ngatur aktiviti duathlon ngau triathlon betikas antarabangsa di Sarawak. Koya kandang menuanya ngebuan mayuh macam pengelebih asal serta peringkat guna kengkeman nur ngatur pekit ti berprestij. Antara batang perkara ti nyadi kesematan nyadi palan ti strategik ianya palan nur diau ngau peringkat guna palan alaing lantang kati ia kemajak nambah. Kelimpah harinya rantaian jalai ti ngkeman nyengkawam jalai besai pen Borneo ti kurang skut serta gaya tasik ungkup ngatur acara nyemerai tasik terbuka. Koya pemujur ngatur Borneo 100 International Triathlon di ngumpuruk ke urung 700 ikut penyerta berdaulah maktuk tadi. Ngayan kesematan oleh nyari palan ti dipilih Komiti Pengatur Lumba Kau Main. Hari dalam gau luar menua. Proses nambah ke 17 penduduk baru ungkup Kaunsel Negeri Sarawak patut dilengkas ke. Tu ngambil ke pengawak berjalai kenyak oleh diperunding bak pengawak berpilih negeri PRN Sarawak ti dekat datai. Bapak penerang media Kaban Kaunsel Negeri Adun Telian, Royston Valentine manah ke perambunya udah dengah proses dibawum ke, dipejurai serta dikebenar ke Dewan Kaunsel Negeri Sarawak, nitih ke penetap undang-undang pun bulan 7 tu tadi. Kok ya proses teknikal tidak dipejalai ke Komiti Pengawak Berpilih SPR yang kawup pengawak mansia, meresa ngau pengawak mandang ke ngagai mansia mayuah, patut dipejalai ke ngau berurun serta dikejampat ke dalam timpuh ti patut. Berin dia hari penggal dun Sarawak dia tu masuk bat tahun ke penudi sebedau dipadam ke secara automatik. Yang harap ke perintah besai komited nentu ke prosesnya nak terparuk ngau sebarang timbang atur politik ia ke tau ngasuh pengawaknya lawan di pejalai ke. Projek ngagak parit baru di Kampung Tebeluk Sebuyau udah mujur tebuk gagak dulu agi hari timpuh ke ditetap ke. Tu menegap ke sistem parit serta ngurang ke risiko ampuh bah ngau pengawak nakong air bak kandang durnya. Projek RM200,000 dipejalai ke opis entali air ngau parit Sarawak. Kena 8 hari bulan 4 tahun tu ngau tipuh kontrak pengelama 4 bulan. Tajak pihak yang mujur tebuk gagak kena 23 hari bulan 6 tu tadi. Nanti dibanding ke ngau hari bulan asal kena 6 hari bulan 8 ti dekat datai. Projek tu dikarap oleh ngenuku ke pemanah sistem parit bak kampung Tebeluk. Lalu harinya oleh ngurang ke risiko ampuh bang nyit. Mutar ke penanggul tekat air serta ngangkat ketika sepenglikun ngau pengelantang peranak menuanya. Pengawak nyerah ke projeknya udah dipenyadi pemesai upis pelilih Sebuyau Ayu Radiman Bujang bergulai ngau pengari JPS Sarawak. Kita lihat benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. Polis Diraja Malaysia PDRM ngau Raban Polis Diraja Brunei PPDB ngenegap ke kerjasama strategik kena mutar ke penyalah merakak garis sentara benua. Tu nengah fokus ngagai pengawak berkunci penerang. Coordination Operation Penglikuan ngatur nerit kadat bagaris sentara benua Malaysia Brunei. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah ke kerjasamanya dipersetuju dalam AUM kediatur bak Indo-Upis PPDB di Brunei kemari. Berserimbai ngau penemuai kerja rasmi yang kemenuanya.
Kau ia awamnya Siti Pelasar berguna kena genegap ke kerjasama antara kedua-dua Raban Pengelikun bak pengawak ngelaban penyalah merakak garis antara menua. Sama bisi data ianya Sapit Komisioner Polis Sarawak DCP Saifulizan Isha, Pemesai Kanan Arindu Pias Kontijen Polis Sarawak serta begak Kepala Polis Pilih Hari Miri Limbang Ngau Lawas. Raban Ari Brunei bertuai ke Komisioner Polis Brunei Datuk Seri Pahlawan Sulaiman Alidin. Berbangaunya UPS Pemansi Engau Penerit Adat Trafik JSPT Bukit Aman dekat ngemansang ke sistem profil komprehensif kena ngenegap ke agi pengawak ngelaban kes berbaik ke perga pengangkut ti berkena ke dadah ngau air bisa. Sistemnya dekat mungkur deriba company ngau perengkau pengangkut komersial. Direktur JSPT Bukit Aman Datuk Seri Muhammad Hazbullah Ali manakah inisiatifnya benung dialus ke agi nyadi sebagai hari perambu kena nerit ke agi atur. Yang kawam menentu ke komuniti ngaji deriba mengak bertanggungjawab bak penyalah tidak kerja. Tuk berindi hari penambah kes deriba perengkap pengangkut komersial ke ditemu berbaik ke perengkap pengangkut ti ngambil dadah tau ke air bisa lalu ngaunya merik risiko tip sai bak pengikun pengguna jalan alun kebukai. Ia maksud kejakunya bak awam pengarah berita di Bukit Aman. Berbangkaunya, sidak ke bempu company perengkap pengangkut komersial dilalau ngambil keseluruhan berjalan ke pengawak meresah air kemik. Kena tentu ke deriba sidak bebas hari sebarang pengawak salah guna dadah. Borderland Music Festival 2026 naga dirit tau tulis ke 8 juta ungkup Sarawak. Nengah pengawak ngatur pengerami muzik elektronik ke pemandu usai di Pulau Borneo. Edition keempat pengerami itu dipelabak dekat mata penatai antara 21,000 hingga 22,000 ikut temuai dalam tempoh 2 hari pengeraminya diatur. Penengkebang Borderland Music Festival Tiger Ming manakah targetnya nambah tidak dibandingkan dengan urun 18,000 ikut temuai kedirikut ke tahun Siti Nyen kemarin. Sambut keterubah ungkup pengeraminya megak cukup manah ia kalai hasil tiket ke dijual manggai 50%. Tak japan lagi 2 bulan lebih sebelum pengeraminya ke diatur. Ia bansud kejakunya, bak awam pengarang berita di Kuching. Kok ia nambah peminta ke tinggi ngagai pengerami itu megak udah merik empas tip merangsang ngagai industri dagang temuai. Lebus kedak palan nur diau di pelilisan tubung diriput ke udah penuh. Kenyau ribulan nur muka pengeraminya dibantai kena bulan 4 tu tadi. Tak japan rintai artis bedau dipadah ke. Skuad Taekwondo Sarawak ngelempai ke target 3 medal emas bak lumba ngau main Malaysia Sukma 2026 di Selangor bulan 8 ke dekat datai. Presiden Gerempuang Taekwondo Sarawak Azizul Anwar Adnan madah ke timnya kediatu benua nguluk kem latih intensif di Bangkok, Thailand. Sidak di Sadang Pulai Baru ke Sarawak ujung bulan 7 sebenar nampung renggan latih ke penudi ngau kontijen negeri sebenar pekir dibuka bak Shah Alam berengka hari 16 hingga 18 hari bulan 8. Ia ngaku kalai peket Pumse tidak ditingkil ke habis edisi Sarawak itu dekat merik pemar kebesai ngagai Sarawak. Berini hari acaranya sebenarnya itu endang bisik terulih ke midul serta bantu negeri itu angkat cara dominan dalam lubak taekwondo berempat bengkah edisi Sukma berjurut-jurut. Ia percaya ke semangat ngelaban atlet Kyorugi dekat mengkang kering kena tentu ke target 3 medal emasnya oleh dikemujur ke. Berlumbak ke sebedau tu, tim Taekwondo Sarawak mai pulai 11 titik midul emas, 4 midul pirak ngau 4 midul keraju. Kena ujung ke berita pagi itu, tu batang berita baru. Perambu palan lumba ngau main belayar lunduk sematan, agi berrengat tumu. Sematan bisi penauk nyadi palan besai ngatur aktiviti duathlon ngau triathlon, batika santara bangsa di Sarawak. Proses nambah ke 17 penduduk baru dun Sarawak. Patut dilengkaskan. Tunakah kami nabur ke berita pagi itu? Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Matthew Abu. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 2007 dalam tahun 2001. Orang kediau di Miri, ngau kerandur ngelengiknya. Nerima penguntung arif nyawa, terlip jalai ke perintah Sarawak. Ianya sebuah jalan lumsai tinggali ke sistem penyambung makanan negeri. Jalan alun tu mujur ngurang ke penyekut, nyemandak ke jam mindah serta ngurang ke pemayu minyak terkena laban jalannya timuntang lagi. Kelimparnya projek tu ngayan ke penyiruk perintah pak peminta rakyat lalu berbulak ke jaku dari pansut ke penyakal timada ke perintah nempayak ke pemansang perengka kedikuna. Pengerami berjadi jalan alunnya ditemu dalam tempoh 6 bulan dipenyadi sapit Kepala Menteri Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam kalai sebuah ranubat kebesai digagak bak pujud. Perintah sudah meri pampas RM370,000 ngagai 3 bengkiah genturong berumah dikena bungkur projek tu. Pengawak ngemesai ke Jalan Lutuang Kuala Baram ngayan ke pembenar perintah lebih tentu ke pemansang perengka kediguna meruan mai pengelantang ngak pemujur ngagai rakyat kediau di Miri.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Oh ha. Oh ha. Oh ha. Ni kita bala ayak bala ibu ke benung Begempuru bakat tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajah ke kita mansang lagi kemua. Ni teh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026. Lagu-lagu bangsa

0: Nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2020.

0: 2024 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.